1448 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 31 Agustus 2026. Bagaimana kabar Anda, para pendengar sekalian di pagi ini? Semoga Anda beserta keluarga dalam keadaan baik dan sehat, dan senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengawali perjumpaan kita seperti biasanya, kami sampaikan ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi para pendengar sekalian yang ingin mengirimkan request ya. Ketentuan yang pertama, request ditulis melalui pesan singkat, SMS, WhatsApp, Telegram, dan juga Clubhouse ya. Dan untuk SMS dan WhatsApp, requestnya dikirim ke nomor 0873x04x846. Untuk Telegram di channel @live_suara_al_iman846am. Untuk Clubhouse di channel @suara_al_iman. Format atau urutan penulisan request yang benar diawali huruf R dan Q. R Q, kemudian ditulis nama Anda siapa, alamat Anda di daerah mana dan di kota mana, kemudian nama surah yang diinginkan, dan yang terakhir nama qari-nya siapa. Surah-surah yang dapat direquest adalah surah-surah dari juz 27 hingga 30, mulai surah yang ke-51 hingga surah yang ke-114. Kemudian untuk Syekh Abdul Baswid dan Syekh Abdul Somad, hanya kami sediakan surah-surah dari juz 29 dan 30, mulai surah yang ke-67, surah Al-Mulk hingga surah An-Nas. Batasan waktu untuk mengirimkan request pukul 6:59 hingga pukul 9:00 waktu Indonesia bagian Barat. Demikianlah ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi para pendengar sekalian yang ingin mengirimkan request. Dan kini kami akan membacakan request-request yang sudah dikirimkan ya. Baik, ikhwatul iman, para pendengar siar radio Suara Al-Iman, rahimani wa rahimakumullah.

untuk request-request yang dikirimkan melalui aplikasi Clubhouse dan juga Telegram belum ada yang masuk ya. Dan ini kami akan memeriksa request-request yang dikirimkan melalui aplikasi WhatsApp ya. Dan untuk request yang masuk, yang pertama pagi ini

0: dari Mas Leandro Islami di Gading Indah Regensi Surabaya yang merequest surah Al-Fatihah, surah Adz-Dzariyat dan surah At-Tur dengan qari Syekh Abdurrahman As-Sudais. Kemudian berikutnya dari Marisa Ayu, Ayu Nadira dan Kami Syanur di Gunar Regency dan di Jalan Dr. Wahidin di Gresik merequest surah Al-Muzzammil, Al-Qiyamah, Al-Munafiqun, Al-Kafirun, At-Taghabun, qari'nya Al-Ustaz Abdul Qadir. Dan kami siapkan surah-surah tersebut karena belum ada pendengar lain yang merequest, diawali dengan surah-surah dengan qari Syekh Abdurrahman As-Sudais. Selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Saat ini Anda sedang menyimak program Request Muratal Al-Quran bersama Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Ya Radio Suara Al-Iman, rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah bacakan kembali request-request yang sudah masuk dari Bapak Mahmudi beserta istri di Perak Jombang yang merequest surah Al-Hadid dengan Qari Syekh Nabil Ar-Rifai, dan langsung kami siapkan surah Al-Hadid dengan Qari Syekh Nabil Ar-Rifai. Selamat mengikuti dan selamat mendengarkan. Baik, baru saja masuk request dari Ibu Ani di Rungkut, Surabaya yang merequest surah Al-Haqqah dengan Qari Al-Ustadz Abu Usama. Sekalian kami siapkan surah Al-Hadid dan surah Al-Haqqah. Selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Saat ini Anda sedang menyimak program Request Murattal Al-Quran bersama Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Saat ini Anda sedang menyimak program Request Murattal Al-Quran bersama Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Saat ini Anda sedang menyimak program Request Murattal Al-Quran bersama Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Ikhwatul Iman, para pendengar siar radio Suara Al-Iman, rahimani wa rahimakumullah. Kami lanjutkan atau membacakan request berikutnya dari Ibu Yusuf di Telaga Anyar Lamongan yang merequest surah Al-Haqqah dengan qari Syekh Abdul Somad. Kemudian Ibu Mulyadi di Simbatan Lamongan yang merequest surah Al-Hasyr dengan qari Al-Ustaz Mukhtar As-Sakalani. Selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.

0: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Di atas kertas, 9 juta UMKM Jawa Timur dipuja sebagai pahlawan ekonomi. Namun di dermaga Tanjung Perak, ribuan kontainer berlayar ke pasar dunia nyaris tanpa jejak produk mereka. Mengapa mantra Go Global masih menjadi ilusi yang mahal? Data Badan Pusat Statistik dan Dinas Koperasi Jatim mencatat angka yang spektakuler. Lebih dari 9,7 juta UMKM menopang hampir 60% produk domestik regional bruto Jawa Timur. Mereka lah bantalan utama yang menyelamatkan provinsi ini dari setiap guncangan krisis ekonomi. Namun, panggung kebanggaan itu mendadak sunyi saat kita menengok neraca perdagangan internasional. Kontribusi ekspor UMKM nasional kita masih mandek di kisaran 15%. Angka ini tertinggal jauh di belakang negara tetangga seperti Vietnam dan Thailand, yang kontribusi ekspor usaha kecilnya telah melesat di atas 25 hingga 30%. Ada jurang yang menganga lebar antara gegap gempita seremonial pemerintah daerah dengan daya saing komoditas lokal di rantai pasok global. Peluang pasar luar negeri sejatinya tidak pernah tertutup. Monica Ajeng Erwita, dosen Fakultas Bisnis Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, menegaskan bahwa pasar dunia hari ini justru sedang haus akan keunikan autentik lokal, mulai dari rempah, agroindustri bernilai tambah, hingga makanan olahan. Korea Selatan misalnya, berhasil membuktikan bahwa komoditas sederhana seperti kerupuk mampu merajai pasar Asia jika dikemas dengan standar industrial yang presisi.
2: UMKM ini nggak cuma pelaku ekonomi kecil, tapi dia juga bisa dibilang sebagai kekuatan ekonomi di Jawa Timur. Dan peluang terbesar menurut saya itu ada pada produk yang bisa atau dia punya keunikan lokal, tetapi dia juga bisa memenuhi standar global. Jadi mungkin sekarang yang banyak dicari pasar global itu sesuatu yang otentik dari sebuah daerah, sebuah negara yang memang berkualitas. Misalnya apa? Makanan dan minuman olahan, rempah-rempah, produk pertanian bernilai tambah, herbal bisa jadi, produk perikanan, atau apapun lah itu yang memang menjadi salah satu komoditas yang merupakan kekhasan di satu daerah. Kayak misalnya, saya baca di berita waktu lalu itu Korea jadi importer kerupuk terbesar di Indonesia. Konsumsi kerupuk orang Korea yang dari Indonesia itu banyak banget. Dan itu kan bisa jadi satu peluang pasar terbuka di Asia. Kalau kita bisa mengubah cara pandang, yang bisa diekspor itu jangan cuma komoditasnya, tapi harus dikasih nilai tambah. Misalnya jangan cuma jual bahan bakunya aja, tapi bagaimana kita bisa mengembangkan bahan baku ini dengan packaging, branding, dan standarisasi yang sesuai dengan pasar tujuan. Kalau kita memang sudah mau mengembangkan ini ke pasar global atau pasar ekspor, ya kita harus berani, kita harus mau untuk menetapkan standar, nggak asal-asalan produksinya. Kualitas itu juga yang paling penting.
1: Namun, disinilah letak patahan strukturalnya. Alih-alih menyiapkan ekosistem dari hulu ke hilir, instrumen kebijakan kita kerap berhenti pada program kosmetik, pelatihan kilat, dan membawa segelintir pelaku usaha ke pameran luar negeri. Monica mengkritik keras pendekatan seremonial yang hanya menggugurkan kewajiban anggaran ini.
2: Peran pemerintah itu penting untuk mendampingi UMKM ini melakukan proses internasionalisasi, tapi dipilih yang benar-benar siap untuk dibantu. Setahu saya sih pemerintah Jatim itu sudah punya banyak program ya untuk mendorong ekspor, misalnya pameran, misi dagang, promosi produk ekspor. Yang perlu diperkuat kalau menurut saya adalah pendampingan dari hulu ke hilir. Jangan cuman berhenti pada pelatihan atau cuman bawa UMKM ini ke pameran tok, ikut expo. Mereka perlu ada pendampingan untuk follow up ke buyer, nego, sampai produk, kontrak, pembiayaan produksi, sampai pengiriman. Yang kedua, saran saya, pemerintah bisa membangun export pipeline. UMKM ini dipetakan dulu berdasarkan tingkat kesiapan. Mana yang masih perlu dibina, mana yang siap masuk pasar nasional, mana yang siap ekspor, mana yang sudah ekspor tapi perlu diperluas pasarnya. Kemudian yang ketiga, ini harus ada kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, perbankan, industri, asosiasi, marketplace, diaspora Indonesia di luar negeri. Jadi semuanya terintegrasi.
1: Ketika peta kebijakan makro dan kritik akademis itu kita tarik ke lantai produksi paling bawah, isu ini bukan lagi soal angka statistik di meja birokrat. Ini adalah pertaruhan hidup mati seorang perintis usaha. Kenyataan pahit itu dihadapi Lydia Silvi di Surabaya. Memulai langkah pada tahun 2020, Lydia melahirkan Coffeeku. Keputusannya membidik pasar ekspor ke Malaysia, Yordania, hingga Hong Kong bukan lahir dari ambisi gagah-gagahan. Ini adalah strategi bertahan hidup dari seorang penyintas diabetes yang meracik kopi premium tanpa gula di tengah pasar domestik yang terlampau sensitif terhadap harga murah dan abai pada kualitas kesehatan.
3: Waktu itu belum banyak orang yang main marketplace di tahun 2020 mungkin ya. Nah, dari situ itu ternyata produk yang diminati kopi instan. Akhirnya ya sudah, kita fokus aja. Perjalanan kita sampai ke menembus pasar luar negeri. Impian saya tuh ingin memperkenalkan bahwa kopi Indonesia ini kopi yang sangat spesial. Dari segi rasanya pun spesial, dari segi macamnya pun juga spesial. Dan kemudian saya juga ingin menyebarluaskan bahwa minum kopi yang benar itu adalah kopi yang tanpa gula semestinya. Jadi supaya khasiat kopi itu banyak dirasakan oleh orang-orang. Didasari juga karena saya sendiri seorang penderita diabetes ya. Jadi saya itu bikin kopi sendiri yang bisa saya minum. Saya racik-racik sendiri seperti kopi cappuccino tanpa gula. Terus saya mengembangkan rasa-rasa. Ada almond latte, ada hazelnut latte, ada caramel latte, seperti itu Kak. Dari situ saya memupuk value di produk saya, bahwa saya memperkenalkan untuk ngopi tanpa diabetes. Pokoknya ngopi harus sehat, ngopi harus sehat, sedikit demi sedikit dikenal orang. Sampai akhirnya ternyata permintaan di luar negeri kopi yang tanpa gula itu tinggi sekali, karena banyak negara yang memperhatikan kesehatan ya, seperti Malaysia. Saat ini kita sedang penjajakan dengan buyer Jordania dan Hong Kong. Titik balik berani membidik pasar global, karena kita penjualan di dalam negeri sudah lumayan bagus ya lewat marketplace. Artinya produk kita diterima dulu di pasar dalam negeri.
1: Namun mengetuk pintu Hong Kong atau Timur Tengah menuntut ongkos yang berdarah-darah. Di luar negeri cita rasa hanyalah syarat dasar. Dinding pembatas sesungguhnya adalah sertifikasi HACCP, SNI, jaminan rantai dingin atau cold chain, hingga desain kemasan yang mampu menjadi wiraniaga senyap atau silent marketing di etalase global. Tanpa sokongan korporatisasi dan pembiayaan negara yang ramah, pengusaha kecil seperti Lydia dipaksa mendaki gunung regulasi ini dengan tangan telanjang.
3: Kita kan termasuk UMKM ya, dan memakai ingredient kita atau komposisi kita itu dari bahan-bahan yang berkualitas. Nah, sedangkan pasar Indonesia itu sangat price sensitive, maunya cari yang murah pokoknya. Di situ tantangannya, tapi kita membawa value kopi sehat tanpa diabetes dan juga kopi kami aman di lambung. Selain itu, untuk perizinan, saat ini lagi berjuang untuk mendapatkan HACCP dan SNI. Legalitas ini juga sangat berpengaruh di dalam meraih pasar Indonesia dan luar negeri. Kalau untuk kemasan, itu memang sangat berperan penting. Kemasan itu adalah your silent marketing. Bagaimana kami mempresentkan kemasan kami itu secara premium look. Kemudian untuk selera konsumen luar negeri memang masih, kita memang suka yang manis ini dan itu, iya oke, okay. Cuman kita memang membidik pasar yang mereka memperhatikan kesehatan dalam cara mereka mengonsumsi kopi.
1: Go Global semestinya bukan trofi politik birokrasi, melainkan jaminan bahwa tetes keringat pengusaha kecil tidak menguap sia-sia di pelabuhannya sendiri. UMKM kita tidak butuh tepuk tangan dari pinggir lapangan, mereka butuh negara yang membukakan gerbang, meratakan jalan, dan berdiri menjaga mereka di tengah badai perdagangan dunia. Spektrum Radio Jatim.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Saat ini Anda sedang menyimak program Request Murattal Al-Quran bersama Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Ikhwatul Iman, para pendengar siar Radio Suara Al-Iman, rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah program acara Spektrum dari PRSSNI Jawa Timur yang kami hadirkan setiap hari Senin, dan pada kesempatan Senin pagi ini temanya atau episode Ilusi UMKM Global. Itulah judul dari Spektrum di kesempatan pagi hari ini. Semoga informasi dalam program acara tersebut bermanfaat bagi Anda dan kita semuanya. Dan insya Allah akan kami hadirkan kembali program acara yang sama, Spektrum dari PRSSNI Jawa Timur, pada hari Senin pekan depan. Dan dengan berakhirnya program acara Spektrum tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di pagi hari ini. Insya Allah kita akan berjumpa kembali pada kesempatan-kesempatan yang akan datang. Terima kasih, jazakumullah khairan atas perhatian, partisipasi dan kebersamaannya. Saya Abu Ayyub Al-Athari, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan. Selama menemani Anda dalam mengikuti program acara Request Murattal Al-Quran Al-Karim, baik di pagi hari ini maupun pada kesempatan-kesempatan yang telah lalu. Kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda ikuti program Request Murattal Al-Quran persembahan Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Ada keindahan di sekitar kita. Ada rasa hormat pada alam. Ada budaya, pada leluhur. Ada agama yang kita anut. Namun, ada yang mengikatnya menjadi satu rasa. Sarung menyatukan kita. Sarung adalah Indonesia. Sarung Gajah Duduk, kreasi Indonesia.
4: Ingin bisa berbahasa Arab? Ingin tahsin Al-Quran lebih baik? Atau belajar ilmu agama bersama para pengajar berpengalaman? Yuk gabung di kursus Al-Iman. Tersedia kursus bahasa Arab, tahsin, hingga ilmu agama dan umum lainnya. Cocok untuk ibu rumah tangga, pelajar, pekerja, dan pemudi. Belajarnya fleksibel. Bisa online dari rumah atau langsung datang ke kelas ber-AC dengan suasana nyaman dan lingkungan islami. Belajar bersama para dosen dari Stay Ali bin Abi Thalib Surabaya di lingkungan kampus yang berbahasa Arab. Pendaftaran dibuka setiap semester. Yuk cari tahu lebih lanjut di Instagram, WhatsApp, atau website kursus Al-Iman. Kursus Al-Iman, karena menuntut ilmu tak kenal usia dan tak terbatas tempat.
5: Pernikahan bukan hanya tentang cinta, tapi juga tentang amanah terbesar di dalam hidup ini. Sudah siapkah Anda membangun keluarga yang kuat, harmonis, dan berkah? Kini hadir buku berjudul Menikah dan Mendidik Buah Hati. Panduan lengkap bagi calon pengantin, pasangan muda, hingga orang tua yang ingin menghadirkan generasi terbaik. Karya Ustadz Dr. Mariono, STHI, MPDI. 189 halaman. Dapatkan harga spesial Rp35.000 khusus untuk pre-order hingga 15 Februari 2026. Harga Rp45.000. Informasi dan pemesanan hubungi Gria Al-Iman di 08 131 94 kali 846, di 08131 94 kali 846. Untuk informasi buku menarik lainnya, kunjungi Instagram Al Iman Publishing di @aliman_publishing.
6: Masya Allah, hanya radio yang kasih kita suara dengan informasi terupdate. Kini, radio bisa diakses untuk berjuta faedah. Hiburan Al-Quran. Ilmu agama dan dakwah Islam. Teknologi dan dunia kesehatan serta bisnis dan promosi. Alhamdulillah, radio kini lebih inspiratif, mencerahkan dan menghibur kalbu. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah. Pesan layanan ini dihadirkan oleh RTVC, Asosiasi Radio TV Islam Indonesia.
0: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Sesaat lagi akan segera hadir menemani aktivitas Anda, kajian Ahlussunnah Wal Jamaah dalam program Cahaya Pagi. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
2: Masya Allah, tabarakallah.
3: Orang yang
1: mati, you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
4: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun. Dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga. Bangga bersarung bangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung bangga kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung bangga.
2: Sudah infak kaliman bulan ini?

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan bahas salah satu amal ibadah, yaitu tidak berputus asa kepada rahmat Allah, yang sekaligus mengingatkan kita akan salah satu dosa besar, yaitu berputus asa dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya di antara ciri ibadah orang-orang soleh adalah menggabungkan antara roja dan al-khauf, ya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, ulaikal ladzina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah inna adzaba rabbika kana mahdzura. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka itu yang diibadahi oleh orang-orang musyrikin, yaitu orang-orang saleh. Jadi orang-orang musyrikin menyembah orang-orang saleh. Orang saleh yang diibadahi itu sendiri, mereka ternyata mencari kedekatan kepada Allah. Ulaikal ladzina yad'un, yaitu orang-orang yang disembah oleh orang musyrikin Arab. Ya bataguna ila rabbihimul wasilah. Ternyata mereka mencari kedekatan kepada Allah. Mereka sendiri beribadah kepada Allah. Harusnya kalian nyembah Allah, jangan nyembah mereka. Ya. Ini diantara dalil bahwasanya sesembahan orang musyrikin juga bukan sekedar batu saja atau pohon. Diantara mereka ada juga yang orang-orang soleh yang disembah. Seperti Nabi Isa, Lata, kemudian Uzair dan yang lainnya, ya. Ayyuhum aqrab, ternyata mereka juga mencari kedekatan kepada Allah. Mana di antara mereka yang dekat dengan Allah, yang lebih dekat kepada Allah? Wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah, dan mereka berharap rahmat Allah dan mereka takut dengan azab Allah. Inna adzab rabbika kana mahdzura, bahwasanya memang azab Allah itu patut untuk ditakuti, ya. Di sini Allah sebutkan ciri-ciri orang soleh ketika beribadah menggabungkan antara berharap rahmat Allah dan takut dengan azab Allah. Demikian juga ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang para anbiya, kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Mereka itulah para nabi yang bersegera dalam beramal soleh. Wa yad'unana, dan mereka beribadah kepada kami, atau diartikan berdoa kepada kami, raghaba wa rahaba. Raghaban maksudnya berharap, rahaban maksudnya takut. Jadi para anbiya, mereka ketika beribadah, mereka berharap dan takut. Ini disebut dengan arkan amalil qulub, yaitu rukun amal hati. Bahwasanya seorang kalau beribadah, dia hendaknya menggabungkan antara berharap dengan takut. Demikian juga ketika Allah memuji orang-orang yang berilmu, kata Allah Subhanahu wa taala, amman huwa qanitun ana al-laili sajida wa qa'ima yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbih. Kul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Kata Allah, apakah sama orang-orang yang kafir dengan orang yang di malam hari kunut, yaitu khusyuk beribadah, ana al-laili, di tengah malam, sajida wa qa'ima, sujud dan berdiri, itu sedang salat. Ya. Yang berharap rahmat Allah dan takut dengan azab Allah. Jadi Allah bercerita tentang orang-orang yang berilmu, kemudian di akhir ayat kata Allah, ya, kul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun, apakah sama orang berilmu dengan orang tidak berilmu? Yaitu Allah yang jelaskan, orang berilmu itu mereka terapkan ilmunya, di antara mereka salat, di antaranya mereka salat malam. Dan kalau mereka salat malam, mereka menggabungkan antara raja dan khauf, berharap dan takut. Maka di antara kesempurnaan ibadah adalah seorang ketika beribadah dia menggabungkan antara al-khauf dan ar-raja, takut dan berharap. Ditambah lagi kalau dia disertai dengan al-mahabbah, yaitu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kata para ulama, ibarat tiga a'malul qulub ini ibarat seperti burung yang kepalanya adalah mahabbah, cinta kepada Allah, dan dua sayapnya adalah al-khauf dan ar-raja.
siapa yang kemudian hilang dari tiga amal ini, hilang salah satunya, seperti dia hanya beribadah kepada Allah, hanya rojak saja, tidak ada khauf sama sekali, maka dia akan terjatuh dalam dosa besar namanya al-amnu min makrillah, merasa aman dari makar Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sebaliknya, siapa yang hanya takut kepada Allah dan tidak berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia akan terjatuh dalam al-qunut atau al-ya'su min rahmatillah. Dia hanya takut, dia tidak berharap, sehingga dia terjerumus dalam dosa besar yang lain, yaitu putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, al-kabair, dosa-dosa besar, asyirku billah, syirik kepada Allah, wal-iyasu min rauhillah, putus asa dari pertolongan Allah, wal-qunutu min rahmatillah, sama, putus asa dari kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Ada yang bedakan antara al-iyas min rauhillah, rauhillah maksudnya putus asa dari pertolongan Allah dalam menghilangkan kesusahannya. Adapun al-qunut min rahmatillah itu putus asa dari harapan yang ingin dia dapatkan kebaikan-kebaikan. Jadi rauh biasanya dimaksudkan adalah kesulitan yang dihadapi, dia ingin terhindar dari kesulitan tersebut. Seperti perkataan Nabi Ya'qub AS, la tai'asu min rauhillah, janganlah kalian putus asa dari pertolongan Allah dalam menghilangkan kesulitan kalian. Ya. Maka ini termasuk dosa besar. Demikian juga dalam perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, akbarul kabair, dosa paling besar di antara dosa-dosa besar, al-isyraku billah, yaitu syirik kepada Allah, wal-amnu min makrillah, merasa aman dari makar Allah, wal-qunutu min rahmatillah, putus asa dari rahmat Allah, kasih sayang Allah, wal-ya'su min rauhillah, putus asa dari pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menyebutkan

hatinya tidak ada takut sama sekali, disitulah dia mengalami al-amnu mimakrillah, dan itu dosa, dosa besar. Lawannya, ketika seorang takut dan tidak berharap sama sekali, atau tidak punya harapan, dia takutnya terlalu berlebihan, sehingga dia terjatuh pada al-qunut min rahmatillah, putus asa rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini juga dosa, dosa besar. Seorang mukmin dalam kehidupannya sehari-hari menggabungkan antara berharap dan khauf. Tidak merasa aman dari hukuman Allah dan tidak putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pembahasan ini penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Kenapa? Terutama terkait dengan putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagian kita mengalami ujian hidup sehingga dia putus asa. Dia merasa tidak akan ditolong sama sekali. Dan ini biasanya muncul karena su'udzon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Susah bagi dia untuk husnudzon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya di antara kisah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran yang menarik adalah kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Di surat Al-Hijr kata Allah, Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna azabi huwal azabul alim. Kabarkanlah kepada hamba-hambaku wahai Muhammad. Nabi yaitu kabarkanlah berita penting ini. Karena naba maksudnya adalah berita penting. Wahai Muhammad, kata Allah, kabarkanlah kepada hamba-hambaku Nabi ibadi dengan berita penting ini. Apa berita penting tersebut? Anni anal ghafurur rahim. Sungguhnya aku adalah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Dan ini menimbulkan rojak. Tetapi ingat, wa anna azabi huwal azabul alim. Bahwasanya azabku adalah azab yang pedih. Dan ini menimbulkan khauf, rasa takut. Itu Allah suruh Nabi mengabarkan kepada hamba-hambanya agar menggabungkan antara rojak dengan khauf. Anni anal ghafurur rahim, aku maha pengampun lagi maha penyayang, namun ingat, wa anna azabi huwal azabul alim, dan azabku adalah azab yang pedih. Setelah itu, Allah suruh Rasulullah mengabarkan tentang kisah Ibrahim alaihissalam, kata Allah, wa nabbihum an dhaifi Ibrahim. Dan kabarkanlah kepada mereka tentang kisah tamu-tamu Ibrahim. Bagaimana kisahnya? Kata Allah, idh dakhalu alaihi faqalu salama qala inna minkum wajilun qalu la tawjal inna nubashiruka bighulamin alim qala abashartumuni ala ammassani alkibaru fabima tubashirun qalu basharnaka bilhaq wala takum minal qanitin qala wa man yaqnatu min rahmati rabbihi illa dhalun. Kabarkanlah kepada mereka tentang kisah tamu-tamu Ibrahim. Tatkala tamu-tamu tersebut yang datang dalam bentuk malaikat datang bertamu kepada Ibrahim, idh dakhalu alaihi faqalu salama, kemudian mereka mengucapkan salam. Ibrahim pun takut. Qala inna minkum majilun. Kenapa Ibrahim hadirkan makanan, mereka tidak makan? Ini tamu-tamu kok tidak makan? Biasanya kalau tamu tidak mau dilayani, tidak mau dijamu, niat buruk. Inna minkum majilun. Ibrahim takut, kami takut. Kata malaikat, qalu la taujal, jangan takut. Kami datang ke sini buat apa? Inna nubashiruka bighulamin alim. Sungguhnya kami kabarkan kepada engkau tentang anak yang sangat berilmu. Maksudnya Ishak. Ibrahim heran. Kenapa heran? Karena Ibrahim ketika itu umurnya sudah hampir 100 tahun. Dan istrinya Sarah dikatakan umurnya sudah 90 tahun. Dan istrinya ketika masih muda saja mandul. Apalagi sudah tua. Makanya dalam ayat yang lain dia berkata, ajuzun akim. Saya sudah tua. Lagi mandul. Muda saja kalau mandul enggak bisa punya anak, apalagi itu tua. Ya. Ya. Dalam ayat yang lain, ya wailata aalidu wa ana ajuzu wa hadza ba'li syaikha. Inna hadza la syai'un ajib. Berkata Sarah, bagaimana saya bisa punya anak? Wa ana ajuz, saya sudah sangat tua, 90 tahun. Wa hadza ba'li syaikha, sementara suamiku juga sudah tua. Lelaki semakin tua semakin produktivitas air maninya semakin kurang. Jadi bagaimana bisa punya anak? Ibrahim juga bertanya. Bukan istrinya saja yang heran, dia juga bertanya. Kata dia, abashartumuni ala ammasani al-kibar. Apa kalian beri kabar gembira kepadaku saya bakalan punya anak sementara saya sudah tua? Masani al-kibar itu tua sudah mengenaiku, benar-benar aku sudah tua. Fabima tubashirun? Bagaimana caranya kabar gembira tersebut? Kata para malaikat, qalu basyarnaka bil haqq, kami beri kabar gembira kepada engkau dengan kebenaran. Fala takum minal qanitin, maka janganlah kau termasuk orang-orang yang berputus asa. Apa kata jawaban Ibrahim alaihissalam? Qala wa may yaqnatu min rahmati rabbih illa dhallun.

0: Tidak ada yang putus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang sesat. Ibrahim ingin bilang, saya sudah tua begini, saya tidak putus asa. Ibrahim alaihissalam, dia ketika menikah dengan Sarah, dia masih muda. Makanya dalam Al-Quran dikatakan, qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu Ibrahim. Masih muda. Kemudian dia menikah dengan Sarah ketika dia pergi dari Babilonia, meninggalkan Irak, menuju Palestine. Kemudian walhasil akhirnya dia sudah nikah bertahun-tahun tidak punya anak. Akhirnya Sarah mengizinkan dia untuk menikah dengan pembantunya itu Hajar. Dan akhirnya dia menikah dengan Hajar, akhirnya punya anak siapa? Ismail. Disebutkan Ibrahim ketika itu usianya 80-an tahun. 80 lebih. Kemudian akhirnya Sarah cemburu, akhirnya Ibrahim bawa Hajar dan putranya Ismail ke Mekah. Dengan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu 13 tahun kemudian atau lebih dari belasan tahun kemudian Sarah punya anak. Tetapi selama Ibrahim nikah dengan Sarah, ternyata Ibrahim tidak pernah putus asa. Dia tetap berharap suatu saat akan dikasih anak oleh Allah lewat Sarah. Karena Sarah ini wanita soleha yang menemani dia dalam keimanan. Bukankah ketika Ibrahim lewat Mesir dia berkata, wahai Sarah, kalau saya ditanya siapa engkau, saya akan berkata hadi ukhti. Engkau adalah saudariku. Kenapa? Saya tidak mengetahui di atas bumi ini seorang mukmin kecuali saya dan engkau saja. Subhanallah. Teman bersafar, teman berdakwah. Maka dia ingin punya anak dari Sarah. Meskipun istrinya mandul, ketika masih muda sudah mandul. Sekarang sudah tua 90-an. Ibrahim juga sudah hampir 100 tahun. Tetap dia tidak putus asa. Makanya dia ketika bertanya, Fabima tubashirun, bagaimana caranya punya anak? Itu bagaimana? Kalian mengabarkan aku akan punya anak. Dia bukan mengingkari kudratullah. Tetapi dia ingin tahu gimana. Ya. Makanya para malaikat berkata, ya, basyarna kabil haq falatakum minal qanitin. Jangan kau putus asa, wahai Ibrahim. Kata Ibrahim, saya enggak putus asa. Wa may yaqnatu min rahmati rabbi illa dhalun. Karena yang putus asa itu orang sesat. Jadi ternyata Ibrahim puluhan tahun tidak pernah putus asa. Tetap ada harapan darinya bahwasanya dia masih mungkin punya anak dari siapa? Sarah. Padahal istrinya sudah tua, mandul, dan dia masih husnudzon kepada Allah. Ini menakjubkan sifat Ibrahim alaihissalam. Kita kalau di posisi Ibrahim sudah putus asa dari dulu-dulu. Subhanallah, dia bilang saya tidak pernah putus asa. Yang putus asa itu orang sesat, saya enggak. Jadi ini menakjubkan bahwasanya ya, meskipun waktu yang lama ya, Ibrahim tidak pernah putus asa dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Mungkin suatu saat Allah akan kasih anak. Cepat atau lambat dia senantiasa husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah juga yang Allah sebutkan tentang kisah Nabi Ya'qub alaihissalam. Yang ketika di puncak-puncak kesulitan dia hadapi, justru dia menasehati anak-anaknya agar tidak putus asa. Sebagaimana Allah sebutkan dalam kisah dalam surat Nabi Yusuf alaihissalam, ketika dikabarkan ternyata Binyamin tertangkap, dituduh mencuri, Yusuf hilang kemana, entah kemana. Kakaknya yang tertua juga tidak mau pulang. Maka dia mengatakan, sabrun jamil, asallahu ayyatiyani bihim jami'ah. Semoga Allah mendatangkan mereka bertiga kepadaku. Justru dia mengucapkan demikian ketika di puncak kesulitan. Yang sebelumnya tidak pernah terlupas ucapan tersebut. Tetapi ketika kesulitan semakin memuncak setelah Yusuf hilang, dia cinta kepada saudara kandungnya Yusuf yaitu Binyamin. Ternyata Binyamin juga hilang, dituduh mencuri. Ternyata kakak paling tua juga enggak mau pulang. Karena malu, ternyata Binyamin tidak bisa dikembalikan kepada ayahnya. Ya. Maka di puncak kesedihan tersebut sampai matanya buta. Ya. Dia berkata, asallahu ayyatiyani bihim jami'ah. Semoga Allah mendatangkan mereka kepadaku seluruhnya. Bukan Yusuf saja, bukan Binyamin saja, bukan kakaknya saja, tiga-tiganya. Innahu huwal alimul hakim. Karena Allah itu maha berilmu dan maha bijak. Itu dia tahu. Allah melakukan ini di atas ilmu. Dan Allah melakukan ini semua, mentakdirkan ini semua karena Allah maha bijak. Kata Allah, watawalla anhum. Waqala ya asafa ala Yusuf, wabiyadzat aynahu minal husni fahuwa kazim. maka dia pun berpaling dari anak-anaknya yang lain. Ya. Kemudian dia ingat lagi Yusuf. Kemudian wabiyadhat ainah, kemudian matanya menjadi putih, yaitu buta, tidak bisa lagi melihat karena saking sedihnya. Kemudian anak-anaknya mencela dia. Qalu tallahi tadhkuru Yusufa hatta taftau tadhkuru Yusufa hatta takuna haradan aw takuna minal halikin. Wahai ayah, engkau ingat-ingat Yusuf lagi, ingat Yusuf lagi sampai mau mati, sampai sakit parah. Qala inna ma ashku bathi wa huzni ila Allah. Aku hanya mengadukan kesedihanku hanya kepada Allah. Wa ana wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Aku tahu apa yang kalian tidak ketahui. Kemudian dia berkata, ya bani yadhhabu, wahai putra-putraku, pergilah. Fatahassasu mi Yusufu akhi wa la tayasu. Carilah kabar-kabar tentang Yusuf. Sudah berapa lama berpisah dengan Yusuf? Khilaf di kalangan para ahli tafsir. Ada yang mengatakan 15 tahun, ada yang mengatakan 40 tahun. Sudah terpisah, tapi dia tidak putus asa. Dia mengatakan, fatahassasu mi Yusufu akhi, cari kabar tentang Yusuf dan Binyamin. Adapun kakaknya jelas, kakaknya ada, cuma enggak mau pulang. Fatahassasu mi Yusuf akhi wa la tayasu min rawhillah, dan jangan pernah putus asa dari pertolongan Allah. Ini sebenarnya mengatakan rauh artinya pertolongan Allah karena kesempitan yang dihadapi. Innahu la yayasu min rawhillah illa alqaumul kafirun. Sungguhnya tidak ada yang putus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang kafir. Maka ini adalah contoh yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, bagaimana seorang dalam kondisi apapun tetap husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang mukmin hendaknya demikian, tidak suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun saya katakan sulit bagi seorang untuk berhusnudzon kalau dia bergelimang kemaksiatan, sulit. Dan ini dijelaskan oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya Ad-Da'wah Dawa atau Al-Jawabul Kafi. Semakin seorang bermaksiat, hatinya semakin hitam, dia susah untuk husnudzon, dia senantiasa bersuudzon. Dan semakin sulit ketika dia akan meninggal dunia. Makanya Rasulullah SAW bersabda, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billahi azza wa jalla. Janganlah salah seorang dari kalian meninggal dunia kecuali dia berbaik sangka kepada Allah. Namun tidak mudah, tidak semudah yang dibayangkan. Kalau dia senantiasa bermaksiat, agak sulit dia husnudzan. Seringnya suudzan. Makanya orang yang biasanya putus asa, bisa jadi hubungan dia dengan Allah kurang baik, sehingga dia suudzon, kayaknya tidak bakalan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kayaknya beginilah nasib saya sampai selesai. Tidak ada harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang beriman dia pasti punya harapan, pasti ada hikmahnya. Pasti ada pertolongan cepat atau lambat. Allah yang lebih tahu kapan Allah kasih pertolongan. Bagaimana Yakub alaihi salam 40 tahun tetap husnudzan kepada Allah? Bagaimana Ibrahim 60 tahun, mungkin 70 tahun tetap berhusnudzon bakalan punya anak dari Sarah. Wa ana inda dhanni abdi, kata Allah Subhanahu wa taala, ana inda dhanni abdi bi, aku berdasarkan persangkaan hambaku kepadaku. Falyadhunna bi abdi ma syaa, hendaknya hambaku berprasangka kepadaku dengan yang dia sukai. In dhanna khairan falahu, kalau dia berprasangka baik bagi dia kebaikan. Wa in dhanna syarran falahu, kalau dia berprasangka buruk baginya keburukan. Maka nasihat untuk pribadi saya pribadi dan hadirin hadirat, jangan putus asa. Jangan berburuk sangka kepada Allah. Berbaik sangka aja. Ada orang anaknya nakal, dia putus asa. Kayaknya enggak bisa baik lagi. Jangan putus asa. Taruhlah nanti dia meninggal dalam kondisi bejat, tetapi kau berbaik sangka, berharap kebaikan itu ibadah. Engkau mengharapkan rahmat Allah, meskipun tidak terkabulkan, tetap adalah ibadah. Tetapi kalau kau putus asa, ternyata anakku baik, kau sudah berdosa. Karena kau sejak awal putus asa. Masalah hasil urus serahkan kepada Allah, lebih tahu. Tetapi kita husnudzan. Apa susahnya bagi Allah memberi hidayah kepada anak saya? Apa susahnya? Tidak ada susahnya. Tetap aja berbaik sangka. Mungkin belum saatnya. Allah pilih saat yang tepat agar diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Makanya Nabi Yakub mengatakan innahu huwal alimul hakim, ketika dia sedih luar biasa, ketika dia menangis sampai matanya buta, dia mengatakan innahu huwal alimul hakim, sungguhnya Allah maha berilmu dan maha bijak. Dan ternyata Allah Subhanahu wa taala memang mempertemukannya setelah Nabi Yusuf menjadi bangsawan. Kalau hilang siang hari, sore sudah balik, Yusuf enggak jadi apa-apa.
1: Jadi apa? Enggak, dia cuma pulang ke rumah bapaknya, selesai, paham?
0: Tapi ternyata hilang 40 tahun tadi, ada hikmahnya. Akan dijadikan bangsawan oleh siapa? Allah subhanahu wa ta'ala.
1: Ibrahim alaihissalam ingin punya anak dari Sarah. Allah tidak kasih. Kalau kasih langsung, problem. Saya sering sampaikan hal ini. Coba kalau Ibrahim nikah dengan Sarah, langsung punya anak, Ibrahim tidak bakalan nikah dengan Hajar. Mana mau Sarah kasih Hajar sama Ibrahim kalau dia punya anak. Kenapa Sarah kasih Hajar kepada Ibrahim? Karena dia kasihan sama suaminya, ingin suaminya punya anak. Sehingga akhirnya punya anak dari Hajar Ismail, kemudian Sarah cemburu, kemudian Hajar dan Ismail dibawa ke mana? Ke Mekah. Akhirnya lahir Quraisy, akhirnya lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sejak awal Sarah punya anak, tidak ada Zam-Zam Tower. Kenapa enggak akan ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jadi ada waktunya Allah kabulkan di saat yang tepat yang lebih bermanfaat bagi sang hamba. Maksud saya, bagaimana Ibrahim alaihissalam husnudzon puluhan tahun. Ketika dikatakan oleh malaikat, "Fala takum minal qanitin," jangan kau putus asa. Kata Ibrahim, siapa yang putus asa? "Lama yakunatu mir rahmati rabbi ila dalun." Tidak ada yang putus asa kecuali orang sesat. Saya bukan orang sesat. Saya tidak pernah putus asa. Saya tidak pernah putus asa dari kasih sayang Allah, dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya. Yakub ketika disusah-susahnya dalam kondisi genting-gentingnya justru menasihati anak-anaknya. "Wala tai'asu mir rauhillah." Kalian jangan putus asa dari pertolongan Allah. "Innahu la yai'asu mir rauhillah illal qaumul kafirun." Tidak ada yang putus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang kafir. Taib ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya akan bacakan beberapa ayat yang terkait dengan keputusasaan yang Allah singgung dalam Al-Quran. Ya. Di antaranya Allah berfirman dalam surat Fussilat ayat 49, "La yas'amul insanu min du'a'il khair wa immassahu syarru fayausun qanut." Kata Allah, manusia itu tidak pernah bosan minta kebaikan kepada Allah. Minta pingin harta, minta punya rumah yang bagus, punya anak soleh, pingin punya anak, minta kebaikan, selalu minta kepada Allah. Tetapi wa imma sahushar, ketika Allah berikan keburukan, ternyata dia enggak punya anak misalnya, ternyata dia miskin rupanya, fayausun qanut, maka dia pun segera putus asa. Ya, dan ini Allah cela sifat seperti ini. Biasanya Allah kasih kau kebaikan, oke-oke saja. Begitu Allah uji dengan suatu keburukan, kau putus asa. Ya. Apakah lupa dengan kebaikan Allah selama ini? Allah kasih, Allah kasih, Allah kasih. Ketika Allah tidak kasih, pasti ada hikmahnya. Mungkin Allah tunda. Mungkin Allah tidak kasih. Yang lebih tahu siapa? Allah. Maka jangan putus asa. Mungkin Allah tunda. Betapa banyak Allah kasih kenikmatan dengan ditunda. Banyak sekali. Contohnya Nabi Yakub, contohnya Nabi Ibrahim alaihi wassalam. Maka Allah mencela sifat seperti ini. Kalau minta kebaikan tidak pernah bosan, begitu dikasih keburukan langsung fayausun qanut. Ya'as dan kunut. Ada yang mengatakan ya'as adalah bidanya tul kunut. Kunut adalah puncak daripada ya'as. Ya'as itu mulai putus asa, kunut benar-benar putus asa. Ada yang mengatakan makna dari ya'asu min rahmatillah an yastab'id rahmatallah wa yastab'id husulal matlub. Dia merasa rahmat Allah susah, dia merasa permintaan dia tidak bakalan dikabulkan. Ini namanya putus asa. Kayaknya enggak bisa. Kayaknya itu sudah putus asa, tapi awal dari putus asa. Kalau putus asa yang parah, yang kata para ulama sampai derajat kafir, itu tidak ada harapan sama sekali, tidak ada rojak sama Allah sama sekali. Maka sampai derajat ini maka seorang menjadi kafir. Tapi selama dia masih ada harapan, cuma dia kayaknya susah, itu dia sudah berdosa. Enggak boleh harusnya demikian. Enggak boleh begitu. Harusnya ya mudah lah. Allah mudah ya. Kalau terserah Allah lah, tapi mudah bagi Allah. Dia tetap husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia tidak punya harapan sama Allah sama sekali, maka ini kata para ulama sampai derajat kafir karena dia mendustakan ayat-ayat Allah yang menunjukkan Allah Maha Kuasa, Allah Maha Penyayang, Allah berhak untuk ahlul raja diminta ya, namun dia suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat berikutnya Allah berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 36. "Wa idza adzaqana an-nasa rahmatan farihu biha
0: Jika manusia kami berikan rahmat, diberikan kebaikan, farihobiha, senang, kadang sombong dan bangga. Wa in tusibum sayyi'atum bima qaddamat aydihim, dan kalau mereka ditimpa dengan keburukan akibat ulah perbuatan mereka, itu akibat dosa, idahum yaqnatun, tiba-tiba mereka putus asa. Ini Allah mencela sifat sebagian orang seperti itu, dikasih kekayaan sombong angkuh, ketika dicabut kebaikan, diberikan kesulitan, putus asa. Putus asa. Taib. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Putus asa, kalau kita lihat dalil-dalil yang datang terkait dalam dua kondisi. Pertama, putus asa dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa yang dia minta seakan-akan tidak bakalan dikabulkan. Yang kedua, kesulitan yang dihadapi seakan-akan tidak akan ada solusi. Ini putus asa pertama, dan juga dilarang. Putus asa kedua, saya ulangi, putus asa yang pertama adalah terkait dengan pertolongan Allah, yaitu putus asa dari permohonan dia seakan-akan permohonannya tidak bakalan dikabulkan, dia putus asa. Atau kesulitan yang dihadapi seakan-akan tidak akan pernah ada solusinya, dia putus asa. Ini tercela. Putus asa yang kedua adalah terkait dengan taubat dari dosa yang dia lakukan, yaitu dia merasa bahwasanya taubatnya tidak akan diterima. Percuma dia bertobat, tidak akan diterima karena terlalu parah dosa-dosanya. Maka ketika dia putus asa seperti ini, dia terjerumus dalam dosa besar. Ini dua model putus asa yang mungkin menimpa seorang hamba. Model yang pertama, putus asa bahwasanya permintaan kita tidak bakalan dikabulkan. Ini kadang menimpa kita atau menimpa sebagian kita. Maka saya pribadi, jangan pernah suudzon sama Allah. Apapun yang kita minta-minta aja, dan tetap husnudzon kepada Allah, tidak ada susahnya bagi Allah mengabulkan permintaan kita. Dan kita bilang, kalau Allah tidak kabulkan dunia, Allah akan kabulkan di akhirat. Allah akan kabulkan, pasti Allah kabulkan. Datang dalam hadis, siapa yang berdoa dengan suatu doa, laisa fihi ithmun wala qati'ah, selama doanya tidak terkait dengan dosa dan tidak memutuskan silaturahmi. Yaitu misalnya dia berdoa, ya Allah, jauhkan aku dengan kakakku. Itu namanya doa untuk memutuskan silaturahmi. Ya Allah, semoga anakku cepat mati. Ini namanya dosa memutuskan apa? Silaturahmi. Atau doa terkait dosa. Ya Allah, mudahkan aku untuk maksiat misalnya. Mudahkan aku untuk minum khamar. Ini doa minta dosa. Selama doanya tidak terkait dengan qati atau rahim dan dosa, maka akan Allah kabulkan dengan salah satu dari tiga model pengkabulan. Yang pertama, dikabulkan di dunia, cepat atau lambat. Bisa cepat, bisa lambat. Bisa tertunda sampai puluhan tahun. Bisa atau tidak? Bisa. Tadi Nabi Ibrahim puluhan tahun, Nabi Yakub puluhan tahun. Terserah Allah, Allah yang lebih tahu. Tapi akan dikabulkan. Kalau tidak dikabulkan di dunia, akan dikabulkan di akhirat. Dan dikabulkan di akhirat lebih afdol, karena diganti dengan kenikmatan surga. Dan kenikmatan surga tidak ada bandingnya dengan kenikmatan dunia. Tapi kalau kita disuruh pilih, kita pasti pilih dikabulkan di dunia, iya enggak? Iya tidak? Kalau ada pilihan, dikabulkan di dunia atau di akhirat? Di dunialah. Di akhirat urusan lain. Padahal di akhirat, kalau dikabulkan di akhirat, pasti lebih afdal. Yang ketiga, au yusrafa anhu minas su'i mithluhu, atau dipalingkan darinya keburukan yang semisal apa yang dia minta. Dijauhkan darinya keburukan-keburukan. Dalam sebagian riwayat disebut oleh Ibn Rajab Al-Hambali, atau diampuni dosa-dosanya. Atau diampuni dosa-dosanya. Maka tidak ada ruginya kita berdoa dan senantiasa husnudzon. Ketika Allah mentakdirkan kita untuk berdoa, berarti Allah sayang sama kita. Buktinya kita masih terpanggil untuk apa? Berdoa. Banyak orang sudah tidak berdoa, malas. Maka ini jangan putus asa. Siapa yang putus asa bahwasanya permohonannya tidak bakalan dikabulkan, enggak minta gini, Allah mana mau kasih saya. Ini sudah dosa. Meskipun nanti dikabulkan, perasaan dia seperti itu sudah dosa tersendiri. Atau kesulitan dia hadapi, enggak akan ada solusi. Ini juga suudzon. Ya, solusi mungkin datang cepat atau kita enggak tahu. Kita menghadapi ujian-ujian, ternyata sekian tahun baru keluar solusinya, kita enggak tahu. Dan Allah pilihkan solusi yang paling tepat di waktu yang paling apa? Tepat. Kita enggak tahu. Kita ini mana tahu kemaslahatan diri kita. Yang lebih tahu kemaslahatan diri kita adalah Allah, bukan kita. Banyak kesenangan yang kita sukai ternyata mudarat bagi kita. Kita enggak tahu. Berdoa, ya Allah, kayakan aku, enggak dikasih kaya-kaya. Karena kalau kaya enggak mau ngaji lagi. Ya Allah, lunasi hutangku, lunasi. Enggak pernah dilunasin sama Allah. Nanti 20 tahun lagi baru dilunasin. Kenapa? Kalau dilunasin, enggak pernah sholat malam lagi. Allah yang lebih tahu. Ya, Allah yang lebih tahu. Enggak tahu fitnahnya harta, fitnahnya dunia, fitnahnya luar biasa, fitnah luar biasa. Taib. Oleh karena kita waspada, jangan sampai kita suudzon sama Allah. Kapan kita timbul suudzon, kita tepis. Apa susahnya? Allah buat saya berdoa, berarti Allah sayang sama saya. Allah buat saya berharap sama Allah, ibadah, berarti Allah menghendaki saya beribadah kepada Allah. Tidaklah Allah menggerakkan hatiku kecuali Allah ingin mengabulkan. Tapi kabulkannya kapan? Terserah Allah subhanahu wa ta'ala. Di dunia, di akhirat, terserah Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi jangan pernah suudzon. Tinggal berdoa, ya, berdoa terus. Taib. Putus asa yang kedua. Putus asa dari ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya ini adalah bentuk ya, mengingkari nama Allah Al-Ghafur Ar-Rahim. Allah menamakan dirinya Al-Ghafur Ar-Rahim. Maha pengampun lagi maha penyayang. Dan dosa sebesar apapun jika seorang bertobat pasti diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah mengatakan, dan ini di salah satu ayat disebut arja ayatin fi kitabillah, ayat yang paling memberi harapan kepada seorang hamba, kepada pendosa. Kata Allah di surat Az-Zumar, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfirudz-dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, katakanlah, qul ya ibadi, katakanlah siapa wahai Muhammad, katakanlah kepada hamba-hambaku, dalam surat Az-Zumar 53, Qul ya ibadi, katakanlah, siapa yang disuruh diperintahkan? Nabi. Qul, maksudnya ya Rasulullah, sampaikanlah. Qul ya ibadi alladzina asrafu, ini nida'un ilahi, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas dalam maksiat. Di sini Allah masih menyandarkan para pendosa tersebut kepada dirinya. Allah masih menamakan mereka hamba-hambaku. Berarti masih ada kasih sayang Allah. Sebagian kita kalau sudah marah, bilang sama anak, kau bukan anakku sana, kau anak ibumu. Kadang saya pun kalau marah, saya bilang sama istri saya, itu anakmu, padahal anak bersama. Jadi marah kita tidak nisbahkan anak kita kepada kita, kita anakmu. Padahal anak hasil kerjasama bersama. Allah, ini orang pelaku dosa, Allah masih mengatakan, ibadi, hamba-hambaku. Qul ya ibadiyalladzina asrafu, yaitu, hamba-hambaku yang asrafu, yaitu israf dalam maksiat, berlebih-lebihan dalam maksiat, bukan maksiat biasa, berlebih-lebihan, tenggelam dalam kemaksiatan, melampaui batas. Israf itu artinya apa? Melampaui batas. Allah sedang berbicara bukan orang yang dosanya biasa-biasa saja, dosanya berlebih-lebihan, turah-turah dosanya. Ala anfusihim. Kata Allah, la taqnatu min rahmatillah, janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah. Jangan pernah putus asa. Kenapa? Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah menegaskan dengan inna, yang artinya sungguhnya. Innallaha yaghfiru dzunuba, Allah mengampuni dosa-dosa seluruhnya. Adz-dzunub sendiri adalah lafal jamak yang memberikan keumuman. Sungguhnya Allah menghapuskan seluruh dosa. Allah tambah lagi dengan ta'kid jami'an, seluruhnya. Yaitu Allah sungguh-sungguh benar-benar mengampuni seluruh dosa tanpa terkecuali. Yaghfiru dzunuba jami'an. Setelah itu Allah tutup lagi. Innahu huwal ghafurur rahim. Sungguhnya Allah itu maha pengampun. Dan konsekuensi maha pengampunnya, dia akan menghapuskan dosa-dosa. Setelah itu digandingkan lagi dengan ar-rahim, yang maha penyayang. Allah maha penyayang. Apalagi yang mau kita cari jika digandingkan maha pengampun dengan maha penyayang. Sangat mudah mengampuni, sangat mudah menyayangi. Maka jangan putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah kasih contoh dalam Al-Quran. Bagaimana Allah masih mau mengampuni gembong-gembong para pendosa. Fir'aun, siapa yang lebih jahat dari Fir'aun? Gak ada yang ngalahkan kejahatan Fir'aun. Sombongnya luar biasa. Wa Fir'aun dzil autad, di antara tafsiran Fir'aun dzil autad, yaitu Fir'aun. Pemilik tali, yaitu Fir'aun. Kalau nyiksa orang, dia tarik tali. Kanan-kiri kaki, kanan-kaki kiri, ditarik sampai lepas. Nyiksa. Fir'aun sudah penyiksa, memperbudak Bani Israel, ngaku sebagai Tuhan lagi. Ngaku sebagai Tuhan. Ternyata Allah masih kasih kesempatan dia untuk bertobat. Buktinya Allah kirim dua nabi, bukan satu nabi. Kata Allah kepada Musa dan Harun, idhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Pergilah engkau wahai Musa dan Harun kepada Fir'aun, sungguhnya dia telah melampaui batas. Faqula lahu, ucapkanlah kalian berdua kepadanya dengan perkataan yang lembut, siapa tahu dia ingat, siapa tahu dia takut, siapa tahu dia sadar. Seandainya kalau Fir'aun bertobat, diterima enggak tobatnya? Diterima. Nah, buat apa kalau tidak diterima dikirim Musa dan Harun? Tapi Fir'aun tidak mau bertobat. Bahkan begitu lembutnya Musa, sampai Musa memberi tawaran, halaka ila antazakka. Fir'aun tidak bilang, ya tobat, tobat kok Fir'aun? Enggak. Musa tidak bilang, ya tobat Fir'aun? Enggak. Musa bilang, halaka ila antazakka. Maukah engkau mensucikan dirimu? Tawaran, bukan perintah. Fa'ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Kalau kau mau menyucikan dirimu, aku akan arahin kepada Rabbmu. Maka kau akan khusyuk, akan takut. Kata yang sangat lembut. Tetapi Fir'aun tidak bertobat. Seandainya dia bertobat, dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah kisahkan lagi, para penyihir Fir'aun. Dosa apa yang lebih parah daripada syirik, sihir? Ini syirik luar biasa, sihir. Kerjaan mereka bertahun-tahun sebagai musyrik, penyihir. Cari nafkah dengan praktek sihir. Bahkan ingin berduel melawan utusan Allah. Diundang oleh Fir'aun. Innalana la ajran in kunna nahnul ghalibin. Kami dapat duit wahai Fir'aun kalau kami menang lawan Musa. Iya. Wa innakum laminal muqarrabin. Bukan cuma dapat duit saja, dikasih jabatan. Fulus ada, jabatan oke. Mereka datang dengan semangat untuk berduel dengan utusan Allah. Dosanya kayak apa? Sudah penyihir, ingin ngalahin utusan Allah. Tetapi subhanallah, mereka bertobat di akhir hayat. Ada yang mengatakan gara-gara Musa nasihati mereka sebelum mereka berduel. La wa ilakum la taftaru 'ala Allahi kadziban fa yusitakum bi adzab faqad khaba man iftara. Sebelum duel Musa kasih nasihat. Celaka, ciloko, ciloko. Jangan berdusta sama Allah, kalian akan kena azab. Sungguh merugi orang yang berdusta. Fatanaza'u bainahum amrahum wa asarrun najwa. Mereka jadi bingung, gelisah. Ngomong begitu, rupanya nasihat sedikit itu membuat masuk ke dalam hati mereka. Karena Fir'aun Musa ketika berbicara dari hati yang dalam, kalian celaka. Sehingga masuk dalam hati mereka. Akhirnya ketika duel, mereka lihat mukjizat Nabi Musa, akhirnya mereka pun masuk Islam. Fa'ulqiya as-saharatu sujada, mereka pun sujud. Ketika mereka sujud, akhirnya Fir'aun bunuh mereka, salib mereka, kemudian mereka masuk surga. Subhanallah, Islam cuma sebentar. Puluhan tahun dalam kesyirikan, beriman cuma sebentar, meninggal, masuk surga. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Siapa lagi Allah sebutkan tentang orang-orang Ashabul Ukhdud? Allah berfirman, innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum adzabu jahannam wa lahum adzabul hariq. Sungguhnya orang-orang yang membakar kaum mukminin, fatanus ini maksudnya membakar. Membakar kaum mukminin, membakar kaum mukminat. Mereka kumpulkan, ada yang mengatakan ribuan orang. Tidak mau beriman kepada sang raja, maka dibakar hidup-hidup. Dibakar hidup-hidup. Ini kejahatan kayak apa seperti ini. Kemudian mereka syuhud, ku'ud. Ketika mereka bakar, mereka saksikan. Mereka nongkrong, menikmati siksaan tersebut. Ini luar biasa. Jadi bukan sekedar bakar, mereka nonton, mereka nikmati pembakaran tersebut. Kira-kira kalau ada zaman sekarang, ada seorang misalnya membakar ulama. Kira-kira kita bilang apa? Wah, gak bakalan diampuni. Ini bukan satu orang yang dia bakar, ribuan. Ternyata Allah masih kasih kesempatan untuk bertobat. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ثُمَّ لَمْ يَتُوبُ. Sungguhnya orang-orang yang telah membakar kaum minat, kemudian tidak bertobat, maka bagi mereka azab yang pedih dan azab yang membakar. Maksudnya kalau mereka bertobat berarti mereka tidak diazab. Qatalu awliya Allah, mereka telah membunuh wali-wali Allah, kemudian Allah masih memberi kesempatan mereka untuk bertobat. Jadi Allah kasih gambaran tentang orang yang paling bejat seperti Fir'aun, orang yang paling dahsyat siksaannya seperti raja-raja tersebut, ternyata masih dikasih kesempatan untuk bertobat, menunjukkan bahwasanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Rasulullah juga kasih contoh tentang pembunuh 100 nyawa. Setelah dia membunuh 99 nyawa, dia mencari a'lamu ahlil ard, mana orang paling berilmu di atas muka bumi. Qadarullah, dia mendapati orang yang rajin ibadah, bukan berilmu. Dapat orang rajin ibadah, dia tanya, wahai ahli ibadah, saya sudah bunuh 99 orang. Apakah Allah masih bisa menerima tobatku? Ahli ibadah enggak punya ilmu, dia berfatwa pakai perasaan. Kayak kamu ini gimana mau diampuni? Enggak bisa diampuni. Maka dia berfatwa pakai perasaan, bukan pakai ilmu. Maka dipenggalah jadi 100. Setelah dia bunuh 100 orang, dia cari orang ahli ilmu. Dapatlah orang ahli ilmu tersebut, maka dia tanya, saya masih bisa bertobat? Maka ahli ilmu berjawab, siapa yang bisa menghalangi engkau dari taubat? Allah Subhanahu wa taala. Pergilah ke negeri yang lain. Tinggalkan negerimu. Fa innaha ardu su, itu negeri yang buruk. Pergilah ke negeri yang baik, beribadahlah kepada orang-orang soleh di sana. Maka dia pun berjalan menuju negeri yang baik. Dia belum beribadah. Di tengah jalan dia meninggal, tapi dia sudah bertobat, akhirnya dia masuk surga. Saya rasa ya, tidak ada di antara kita yang maksiatnya lebih daripada orang-orang ini. Kalau orang ini saja bisa diterima tobatnya, bagaimana dengan yang selainnya? Maka jangan pernah putus asa dari bertobat kepada Allah. Setan ingin kita putus asa. Maka di antara riwayat yang menarik, riwayat dari Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi terkenal kejam, membunuh. Dia bunuh Abdullah bin Zubair. Dia bunuh Sa'id bin Jubair. Dia bunuh sahabat, dia bunuh tabi'in. Kejam. Disebutkan ketika dia mau meninggal, dia berdoa, Allahumma ghufir li fa innan nasa yaz'umuna annaka la taf'al. Dia mengatakan, ya Allah, ampunilah aku. Orang-orang bilang, kau tidak akan ampuni aku, ya Allah. Ya udah jahat kayak begitu, dia masih husnuzan kepada Allah. Dia bilang, ya Allah, Allahumma ghufir li, ya Allah, ampunilah aku. Sungguhnya mereka mengatakan, kau tidak akan mengampuni aku. Ampuni aku, ya Allah. Itu seketika dia akan meninggal dunia. Apa kata Abu Nawas dalam syairnya? Ya Rabbi, in azumat dhunubi kathratan, walakada alimtu bi anna afwaka azamu, in kana la yarjuka illa muhsinun, fabiman yaludhu wa yastajirul mujrimu. Adu'uka Rabbi, kama amartani, wa in radatta yadi, faman dha yarhamu. Mali ilaika wasilatun illa raja, wa jamilu afika thumma anni muslimu. Kata Abu Nawas, disebutkan dia punya syair, dia mengatakan, ya Allah, meskipun dosa-dosaku sangat banyak, tetapi saya tahu ampunanmu lebih banyak daripada dosa-dosaku. Kalau yang hanya bisa berharap kepada engkau orang-orang baik, terus para pendosa mau berharap kepada siapa? Saya berdoa kepada engkau sebagaimana kau perintahkan kepada aku, saya angkat tanganku. Kalau kau tolak tanganku, terus siapa yang mau merahmati saya? Saya tidak punya andalan untuk minta ampunanmu kecuali harapan, illa roja wa jamilu afwika, dan indahnya ampunanmu, kemudian aku pasrah dengan keputusanmu. Oleh karenanya, seorang jangan putus asa, betapapun besar yang dosa yang dia lakukan, jangan dia putus asa. Bahwasanya Allah Maha mengampuni dosa. Meskipun dia berulang-ulang melakukan dosa, jangan pernah putus asa. Makanya di antara perbedaan sifat nama Allah, Al-Ghafur dengan Al-Ghaffar. Ada yang mengatakan Al-Ghafur terkait dengan ulang-ulang, seorang melakukan dosa ulang-ulang, Allah Al-Ghafur, yaitu Allah mengampuni dosa-dosa meskipun diulang sejuta kali. Al-Ghaffar, yaitu Allah mengampuni dosa sebesar apapun dosa tersebut. Jadi Ghafur terkait dengan kuantitas doa, dosa. Al-Ghaffar terkait dengan kualitas dosa. Maksudnya dosa kuantitasnya sebanyak apapun Allah akan ampuni. Al-Ghaffar, dosa kualitasnya sebesar apapun akan Allah ampuni. Yang penting kamu bertobat. Jangan pernah putus asa. Ibnu Taimiyah menjelaskan, dari mana seorang bisa putus asa dari bertobat? Kenapa dia tidak putus asa? Kenapa dia putus asa sehingga tidak mau bertobat? dua kemungkinan. Dia berkata, wal kunutu yakunu bi an la ya'taqida anna Allah la yaghfiru lahu. Imma li kauni idza taba la yaqbalu Allah taubatahu wa yaghfir dhunubahu wa imma bi ay yaqul nafsuhu la tutawwi'uhu 'ala at-taubah. Bal huwa maghlubun ma'aha wasyaitanu qad istahwadha 'alayhi fa huwa yai'asu min taubati nafsihi. Yang pertama, dosanya terlalu besar sehingga dia bilang, saya bertobat pun Allah tidak akan ampun. Terlalu besar dosa saya, terlalu besar. Saya bajingan, saya penjahat, semua kejahatan sudah saya lakukan. Gimana Allah ampuni saya? Maka ini salah satu bentuk putus asa karena dia merasa dosanya terlalu besar. Yang kedua, dia tidak mau bertobat karena dia bilang bertobat, aduh, jiwa dia tidak tertarik untuk bertobat. Saya enggak bisa bertobat. Terus saya terbawa dengan hawa nafsu. Saya tobat gimana? Saya maksiat terus. Sehingga dia sulit untuk bertobat. Ibnu Taimiyah mengatakan, wa hadza ya'tari katsiran minan nas, ini banyak menimpa banyak orang. Wal kunut yahsulu bihadza taratan bihadza taratan. Terkadang orang putus asa gara-gara pertama, kadang-kadang kedua. Fal awal karrahib, adapun yang pertama seperti rahib. Tadi ahli ibadah yang berfatwa kepada pembunuh 99 nyawa. Dia melihat dosanya terlalu besar. Orang seperti kamu enggak bakalan diampuni, ngapain bertobat. Sehingga dia akhirnya putus asa, mengajari orang untuk putus asa. Karena memandang dosa terlalu apa? Besar. Sebagian orang tidak mau bertobat, kenapa? Dosa terlalu besar. Percuma. Allah tidak akan ampuni. Ya. Yang kedua tadi, ya, seperti orang yang ingin bertobat, tapi dia bilang, waduh, berat, jiwa saya sulit untuk bertobat. Kenapa? Syarat tobat susah. Harus meninggalkan, saya enggak bakal meninggalkan. Menyesal, kayaknya saya tidak menyesal, saya masih pingin lagi. Bertekad tidak mengulangi, saya masih pingin lagi. Sehingga dia tidak jadi tobat. Syaratnya tidak bisa saya penuhi. Syarat tobat terlalu berat. Nanti ajalah, nanti aja, nanti aja, nanti. Kalau saya laku tobat sekarang, enggak bakalan diampuni. Kenapa? Syaratnya tidak terpenuhi. Akhirnya dia tidak bertobat, putus asa, akhirnya meninggal dunia. Itu yang setan ingin. Seorang terkadang terjatuh yang pertama, terkadang jatuh yang kedua. Makanya di antara zikir yang kita berzikir sekaligus berdoa, kita berdoa Rabbi ghufirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah ampunilah aku wa tub alayya. Apa maknanya tub alayya? Maknanya ya Allah, kalau aku bertobat terimalah tobatku, kalau aku belum bertobat ilhamkanlah aku untuk bertobat. Wa tub alayya bisa dua makna. Wattuba alayya. Kadang kita susah untuk bertobat karena masih hobi dengan maksiat tersebut. Riba mau keluar, aduh masih butuh, gimana nanti ajalah. Cara tobat meninggalkan, gimana sih mau meninggalkan? Nyaman ya di riba. Gaji banyak, bisa punya ini, bisa punya anu. Tidak mau tobat. Maka berdoa, Rabbi gufirli wattuba alayya innaka anta tawwabur rahim. Maka putus asa bisa datang dari salah satu dari dua model ini. Nah orang seperti ini maka dia tinggal ingat baca bagaimana kisah Fir'aun Allah tawarkan tobat, bagaimana penyihir Fir'aun Allah tawarkan tobat, bagaimana para penyiksa pembakar orang-orang beriman, Ashabul Ukhdud Allah masih tawarkan tobat kepada mereka. Taib, di antara bentuk-bentuk Al-Qunut min Rahmatillah selain yang kita sebutkan tadi, ya, seperti tadi, sebagian orang tua putus asa, ya, bahwasanya anaknya dan putrinya akan soleh. Dia anaknya nakal, putrinya nakal, dia enggak ada solusi, enggak bakalan baik. Ini putus asa. Seorang misalnya terkena sihir, disihir, dia sudah berobat, enggak sembuh sembuh, dia enggak bakalan sembuh. Ini putus asa. Saya bisa dengar ada seorang disihir sampai 20 tahun baru akhirnya apa? Akhirnya sembuh setelah 20 tahun. Dia bersabar. Allah mungkin kasih pahala. Ketika dia disihir, dia menderita, sakit, pahala banyak sekali. Dosa-dosa berguguran, derajatnya naik. Allah lebih tahu. Tapi dia tidak putus asa. Setelah 20 tahun baru akhirnya apa? Sembuh. Dan saya katakan, taruhlah tidak sembuh, taruhlah meninggal karena sakit, maka selama kita husnudzon kita dapat pahala. Dan keputusan Allah pasti yang terbaik. Siapa yang husnudzon kepada Allah, beramal soleh, pasti kesudahannya itu yang terbaik bagi dia. Lebih baik dia meninggal dalam kondisi demikian daripada dia sembuh. Allah yang lebih tahu. Serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir yang ingin sampaikan ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agar kita berharap selalu kepada Allah, ketahuilah bahwasanya Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala lebih sayang kepada hamba-hambanya daripada seorang ibu kepada anaknya sendiri. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lallahu arhamu bi ibadihi min hadhihi bi waladiha." Allah lebih sayang kepada hamba-hambanya daripada seorang ibu kepada anaknya. Hadis ini Rasulullah sebutkan ketika Rasulullah melihat ada seorang ibu yang kehilangan anaknya, kemudian dia cari-cari, akhirnya dia dapat anaknya tersebut dalam peperangan. Dia kehilangan anaknya, dia cari-cari, akhirnya dia dapat, langsung dia susui anaknya tersebut. Dan ini adalah bentuk kasih sayang yang paling tinggi di kalangan manusia. Kasih sayang paling tinggi seorang ibu kepada anak. Terutama ketika dia baru kehilangan apa? Anaknya. Dan dia cari-cari dengan penuh kesedihan. Ketika dia dapat, maka kecintaannya di puncak-puncaknya. Maka Rasulullah berkata kepada para sahabat, "Atarauna anna hadhi taridatan waladaha finnar?" Menurut kalian apakah ibu ini akan melemparkan anak-anaknya ke api? Kata para sahabat, bagaimana? Ya, dia tidak akan melemparkannya, sementara dia mampu untuk tidak melemparkannya, menyelamatkannya. Maka Rasulullah berkata, "Lallahu arhamu bi ibadihi min hadhi bi waladiha." Allah lebih sayang kepada hambanya daripada seorang ibu kepada anaknya. Dan ini benar. Maka jangan pernah seuzon. Sadaqah Rasulullah SAW benar. Kenapa? Ibu kenapa sayang sama anaknya? Karena anak itu pernah dalam perutnya. Pernah mengambil makanan dari perutnya. Anak itu pernah dia susui. Anak itu pernah keluar. Dan dia bertarung dengan kematian ketika melahirkan anak tersebut. Tetapi Allah lebih sayang. Kenapa? Sang kreator, pembuat anak itu siapa? Allah. Ibu cuma tempat numpang. Yang bikin anak itu sebenarnya siapa sih? Allah. Dan sangat mungkin sang kreator menyayangi hasil apa? Kreasinya. Hasil ciptaannya. Tergantung kita bagaimana berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa'a rakkabak. Dialah yang telah menciptakan engkau dan menyempurnakan bentukmu dan seimbangkan bentukmu. Fi ayyi surati ma syaa'a rakkabak, dan dia menyusunmu dengan bentuk yang dia sukai. Allah al-musawwir, yang beri bentuk. Allah khaliq, yang mencipta. Kita ini semua ciptaan Allah, dan Allah lebih sayang kepada ciptaannya daripada seorang ibu kepada anaknya yang pernah numpang di perutnya. Kita dapati betapa banyak ibu yang tidak memaafkan anaknya. Banyak tidak? Banyak. Anaknya marah, diusir anaknya, jengkel sama, dendam sama anaknya. Allah, kita maksiat berulang-ulang. Kalau kita kembali, Allah akan terima. Kemudian juga Nabi kabarkan bagaimana jangan putus asa. Allah sangat gembira dengan bertobatnya seorang hamba. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lallahu asyaddu farahan bi taubati 'abdihi hina yatubu ilaihi min ahadikum kana bi ardi falatin ma rahilatihi fanfalatat minhu." Allah lebih gembira ada orang yang bertobat kepada Allah daripada seorang yang sedang membawa ontanya di tengah padang pasir, ada bekalnya, makan dan minumnya, kemudian unta tersebut ucul, kabur bersama makanannya. Sehingga dia putus asa, kemudian dia berbaring di bawah sebuah pohon di tengah padang pasir menunggu kematian yang datang secara bertahap. Kehausan, kekeringan, mulai pandangan kabur, mulai enggak jelas semua, siap mati. Tiba-tiba ontanya datang lagi. Mabainama huwa kadzalika huwa biha qa'imah, tiba-tiba ontanya muncul dan masih ada makanannya. Maka dia segera memegang tali kekang unta, dia berkata, "Allahumma anta abdi wa ana rabbuk." Ya Allah, sungguh benar engkau adalah hamba-Ku, aku Tuhan-Mu. Kata Nabi, "Akhta'a min syiddatil farah," saking gembira sehingga dia salah ngomong. Ini orang saking gembiranya masih kalah gembiranya Allah kalau ada hambanya bertobat. Berarti Allah sangat sayang kepada kita. Kita kalau saya punya anak nakal, saya mungkin ngomel, saya mungkin cubit, saya mungkin gampar, tapi kalau dia balik saya senang enggak? Senang. Walillahil mathalul a'la. Perumpamaan bagi Allah lebih tinggi. Karena Allah lebih sayang kepada hambanya, maka kalau hambanya balik, Allah lebih gembira. Sederhananya demikian. Semakin kita sayang, kalau dia kembali sadar, semakin gembira enggak? Gembira. Dan karena Allah lebih sayang kepada hambanya, lebih daripada seorang ibu kepada anaknya, maka kalau ada orang bertobat, Allah sangat gembira. Oleh karena jangan putus asa. Kalau kita kembali kepada Allah, Allah senang. Ya. Jadi, semuanya mudah bagi Allah, jangan pernah putus asa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya kalau Allah tinggal kehendak, tinggal kun fayakun, ya. Tapi mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan para hadirin hadirat rahmatillah Subhanahu wa taala. Jangan lupa melatih diri untuk senantiasa husnudzon kepada Allah, karena awal dari putus asa karena suudzon kepada Allah, dan di antara sebab suudzon karena kurang dekat dengan Allah. Di antara sebab kurang dekat dengan Allah karena kita banyak maksiat atau kita kurang mendekat, kurang baca Quran, kurang ngaji, kurang belajar, atau kita bermaksiat sehingga kita mulai suudzon sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau hubungan kita baik dengan Allah, mudah untuk kita berhusnudzon, mudah sekali. Tapi kalau hubungan kita buruk dengan Allah, agak sulit kita berhusnudzon. Tapi tetap berusaha husnudzon. Ya. Dan tentunya namanya raja, berharap, bukan hanya berharap saja tapi harus disertai dengan amal saleh. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah. Sungguhnya orang beriman dan beriman, kemudian berhijrah dan berjihad, mereka itulah orang-orang yang berharap dengan rahmat Allah. Namanya roja, bukan sekedar hati aja, tapi harus ada usaha dengan berusaha mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, demikian saja kajian kita. Mohon maaf segala kekurangan. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pupuklah iman Anda dengan siraman rohani dan kisah-kisah para sahabat bersama Radio Suara Al-Iman.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi al-wafa. Ikhwatul iman, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dalam program Berita Al-Iman hari Senin 31 Agustus 2026 pukul 12.53 menit waktu Indonesia bagian Barat bersama saya Abu Ayyub Al-Athari. Korban banjir dan longsor di Nepal capai 623 orang. Melansir Antara Jawa Timur, kepolisian Nepal melaporkan jumlah korban meninggal dunia akibat banjir bandang dan tanah longsor mencapai 623 orang. Tim pencari masih terus melakukan evakuasi dan menemukan jasad korban. Kepolisian Nepal mengkonfirmasi sebanyak 616 jenazah telah ditemukan, termasuk 233 jenazah di Chinwan dan 158 di Nawalparasi Timur dan 158 di Nawalparasi Timur. Kedua wilayah tersebut menjadi daerah yang paling parah terdampak bencana. Banjir terjadi setelah sungai Bhotekosi dan Trisuli meluap. Kedua sungai tersebut bermuara dari kawasan Himalaya. Jasad korban bahkan ditemukan hingga wilayah perbatasan Nepal dengan India. Sementara itu, 638 orang masih dinyatakan hilang di Nepal, termasuk 511 warga negara asing. Di Cina, 7 orang dilaporkan meninggal dunia dan 554 orang masih hilang. Otoritas Nepal menyebut 2.301 orang telah berhasil diselamatkan atau mendapatkan perawatan akibat luka-luka. Sebanyak 4.811 personel diterjunkan untuk melakukan pencarian, evakuasi, dan pemulihan pasca bencana. Pemkot Surabaya perluas akses penyerapan tenaga kerja untuk tekan pengangguran. Melansir Antara Jawa Timur, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyatakan, pemerintah Kota Surabaya terus memperluas akses penyerapan tenaga kerja sebagai upaya menekan angka pengangguran di Kota Surabaya. Eri menjelaskan, Pemkot Surabaya menyiapkan berbagai program untuk memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat, termasuk melalui pelatihan, peningkatan keterampilan, serta memperkuat hubungan antara pencari kerja dan dunia usaha. Pemerintah kota juga mendorong agar perusahaan di Surabaya dapat membuka lebih banyak kesempatan kerja bagi warga kota. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat penyerapan tenaga kerja sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Eri menambahkan, Pemkot Surabaya terus melakukan pemetaan terhadap kebutuhan tenaga kerja dengan menyesuaikan program pelatihan terhadap kebutuhan industri, sehingga keterampilan yang dimiliki masyarakat dapat lebih sesuai dengan lowongan yang tersedia. Pemerintah berharap kolaborasi antara Pemkot, dunia usaha, dan masyarakat dapat membuka lebih banyak peluang kerja serta menekan angka pengangguran di Surabaya. Perakiraan cuaca hari ini dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Juanda, Surabaya dan sekitarnya diprediksi cerah berawan. Pecinta Al-Iman, kalau sebuah buku sudah kita niatkan untuk dimiliki, jangan sampai niat itu terus tertunda karena waktu pre-order juga ada batasnya. Kitab Al-Kanzu Al-Thamin karya Al-Ustadz Mubarak Bamu'alim LCMHI Hafizullah Ta'ala hadir untuk Anda yang ingin mempelajari prinsip-prinsip akidah Ahlus Sunnah Wal Jamaah dengan 331 halaman dan hardcover emboss. Saat ini masih bisa didapatkan dengan harga khusus pre-order Rp75.000 dari harga normal Rp95.000. Pre-order hanya sampai 5 September, jadi kalau sudah tertarik, jangan tunggu sampai periode pemesanan ditutup. Segera pesan melalui Al-Iman Publishing dan jadikan buku ini sebagai salah satu bekal untuk memperdalam ilmu akidah. Al-Iman Publishing, pesan sekarang sebelum kesempatan pre-order berakhir. Saya Abu Ayyub Al-Athari pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Jangan lupa senantiasa jaga iman dan jaga imun Anda. dan selamat beraktivitas. Kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pupuklah iman Anda dengan siraman rohani dan kisah-kisah para sahabat bersama Radio Suara Al-Iman.
2: Raihlah kehidupan dunia dan akhirat dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Sesaat lagi akan segera hadir ke ruang dengar Anda kajian Islam ilmiah yang kita kemas dalam program acara Kajian Siang. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
2: Masya Allah, tabarakallah.
3: Orang yang
1: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
4: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: Alangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun. Dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga. Bangga bersarung bangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung bangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung bangga.
2: Sudah infak kaliman bulan ini?

Jadwal kajian Al-Iman TV. Program tayangan setiap hari Senin pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Muhammad Sulhan Jauhari Hafizahullah. Pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Anwar Samuri Hafizahullah. Pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Salim Ali Ghanim Hafizahullah. Saksikan program tayangan kajian Islam ilmiah bersama Al-Iman TV.

0: Jadwal kajian Al-Iman TV. Program tayangan setiap hari Senin pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Muhammad Sulhan Jauhari Hafizahullah. Pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Anwar Samuri Hafizahullah. Pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Salim Ali Ghanim Hafizahullah. Saksikan program tayangan kajian Islam ilmiah bersama Al-Iman TV.
1: Perjalanan dakwah masih panjang. Al-Iman TV terus berusaha berkiprah di layar kaca Anda. Dengan bergantinya tahun, Al-Iman TV menyesuaikan frekuensi menjadi satelit C-band Telkom 4, frekuensi 3825 MHz, simbol rate 3636 KSPS, dengan polaritas H horizontal. Scan dan aktivasi di televisi Anda, agar Anda dapat menikmati berbagai kajian Islam ilmiah, murotal, dan program bermanfaat lainnya bersama Al-Iman TV. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
0: Radio Suara Al-Iman mengudara di frekuensi 98 AM Surabaya. Memberi makna, tingkatkan ketakwaan. Radio Suara Al-Iman dapat Anda simak juga dari channel Telegram Al-Iman, Clubhouse, dan website aliman.id. Jangan lewatkan channel dakwah dan edukasi. Hanya di Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Jadwal kajian Al-Iman TV. Program tayangan setiap hari Senin pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Muhammad Sulhan Jauhari Hafizahullah. Pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Anwar Samuri Hafizahullah. Pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Salim Ali Ghanim Hafizahullah. Saksikan
2: kangge dalam-dalam kita. Kita ulang jeng Nabi berdasarkan hadis menika biasa akan salat sunnah sampai pribadi pun isya wonten dalam sekawan rakaat. Mugi Allah taala paring datang sedaya kita nggih sumrambahipun sedaya kaum muslimin iso netepi sunnah menika. Rutin nih, ngajek nih, nindak nih, sholat ba'diyah isya wonten ing dalem. Wallahu ta'ala alam. Bab inggal. At-targhib fi sholatil fitri. Anjuran ing dalem sholat fitir. Wa malan menapa kemawon ja'a ingkang dugi fi man ngenani tiyang ingkang lam yutir boten nindakni witir. Anjuran supaya kita nglakoni salat witir. Umpama tiyang niku boten witir ya napa? Menika ingkang badhe dipun bahas wonten ing bab menika. Hadis nomor 590 kali. Halal Imam Al-Hafidh Al-Mundiri rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. An Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala saking sahabat Ali bin Abi Talib Abu Sibtain Abu Turab Al-Khalifah Ar-Rabi'ah min Al-Khulafai Ar-Rashidin Al-Mahdiyin radiyallahu ta'ala an. Rajulun yuhibbullaha wa rasulah. Wa rajulun yuhibbuhu Allahu wa rasuluhu. Fatakhallahu ala yadaihi khaybara. Radiyallahu ta'ala an. Menikolah keyakinan ibn al-sunnah. Pilih Ali bin Abi Talib merupakan seseorang ingkang sampun pikantuk rekomen saking Rasulullah. Pilih piyambake seorang ingkang dipun cintai dening Allah dipun cintai dening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lan panjenengan merupakan seseorang ingkang dipun vonis cinta Allah, cinta Rasulipun radhiyallahu taala. Lan panjenengan merupakan khalifah ingkang nomor sekawan saking khulafa'u ar-rasyidin ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in. Qal dawuh sapa sahabat Ali bin Abi Thalib, al-witru utawi salat witir iku laisa bihatmin. Al-witru utawi salat witir iku laisa bihatmin, ora wajib. Kasalatikum al-maktubah, koyok dini wajibe sholat-sholat wajib sing limo. Lakin ing tetapine sholat witir menika sanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wis nyuntukaken sapa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lakin sanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jeng Nabi wis nyuntuni, jeng Nabi dadosaken salat witir menika sunnah, boten wajib. Waqal lan jeng Nabi dawuh, innallaha sak temene Allah iku witrun, dat sing maha ganjil. Iku witrun dat sing maha ganjil. Fa'utiru mongko lakonono sholat witir. Fa'utiru mongko sholat witir sapa sliram kabeh. Ya ahlal Qur'an, hi ahlu Qur'an. Rawahu, hadis mereka dipun riwayatakan Abu Dawud dening al-Imam Abu Dawud As-Sijistani. Wa Tirmidzi ugi dipun riwayataken dening al-Imam Abu Isa At-Tirmidzi radhiyallahu ta'ala rahimahullahu ta'ala. Wa lafzu lan utawi lafat iku lahu, lafatipun Imam Tirmidzi. Wa Nasa'i, hadis menika asar menika ugi dipun riwayataken dening al-Imam An-Nasa'i. Wa Ibnu Majah ugi dipun riwayataken dening al-Imam Ibnu Majah. Wa Ibnu Khuzaimah ugi dipun riwayataken dening al-Imam Ibnu Khuzaimah fi sahihi ing dalam kitab Sahibun Sahih Ibnu Khuzaimah. Qala At-Tirmidzi Imam Abu Isa At-Tirmidzi paring dawuh hadisun hasanun, pilih menika hadis merupakan hadis ingkang hasan. Kula balen malih maos terjemahan hadis asar menika saking sahabat Ali bin Abi Thalib, pilih panjenipun dawuh salat witiriku ora wajib kaya wajibe salat limang waktu. Tetapi ini witir merupakan sunnah sing den sunahaken dening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulane panjane dawuh sak temene Allah taala zat sing maha ganjil, mula bukane hi ahli Quran tindakno salat witir. Makna saking beberapa kalimat wonten ing asar kala wau, al-witru laisa bihatmin. Napa makna hatmin? Witir ora hatem. Dipun sebutakan yang dalam kitab An-Nihayah fi gharibi al-hadithi wal-asar, karyani pun al-imam Ibn Athir. Panjani pun ngatan dawai pun al-hatmu al-lazimu al-wajibu. Diarani hatem ingin menikah perkara sing al-lazim, harus. al wajib sing wajib alladzi ingkang labudda min fi'lihi kudu dilakoni niku khatam. Berarti lek dawuhipun Sayyidina Ali menika al witru laisa bi khatmin, berarti maksudipun dawuh salat witir menika mboten wajib, mboten harus. Nggih, mboten kedah dipun lampahi. Lajeng dipun dohaken walakin sanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam At-Tirmidzi ngriwayatkan mengatakan Sahibu Tuhfatil Ahwadi syarah Sunan At-Tirmidzi jelaskan makna kalimat walakin sanna Rasulullah SAW. Maknanya pun walakin sanna Rasulullah, apa maksudnya pun ayy ja'alahu masnunan, jeng Nabi ndadosaken witir menika masnunan. Masnunan maksudnya pun ghairu khatmin, boten wajib. Lajeng dipun sebutakan ugi wonten ing asar kalau wau innallaha witrun, dipun doakan makna innallaha witrun ay al-fard, makna witr al-fard zat sing maha suci. Nggih, wa tuksarul wau wa tuftahu, pareng dipun waos witrun, pareng dipun waos watrun. Wallahu mongko utawi Allah, makna Allah Ta'ala zat ingkang witir, wallahu wahidun fi zatih, Allah Ta'ala Isa ing dalam zatipun, wahidun fi sifatih, Isa ing dalam sifatipun, boten wonten sing madani saking sifatipun makhluk dumateng sifatipun Allah Ta'ala. Allah Ta'ala dawuhaken laisa kamitslihi syai'un, ora ana sing padha karo Allah Ta'ala. Wahidun fi af'ali, maha esa ing dalam perbuatane, ora ana sing saged berbuat kaya dene menapa ingkang Allah Ta'ala perbuat, mulai nyiptakaken, mulai paring rezeki, mulai menghidupkan, mulai mematikan, mulai paling manfaat, mulai

saking Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an. Dipun jelasakan ing mriki dening Syarikh Tuhfatil Ahwadi Syarah Sunan At-Tirmidzi. Enten seseorang ingkang sowan dateng Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Lajeng piyambake matur. Nggih. Anil witri awajibun hu. Piyambake tanglet ngenani salat witir awajibun hu. Iya Abdullah bin Umar, salat wajib witir ya wajib ora. Faqala Abdullah, dawuh sapa Abdullah bin Umar. Qad autara Rasulullah. Qad ikti teman autara, wis ninda akan salat witir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa autara lan wis ninda ni salat witir ugi. Al muslimun kaum muslimin. Faja'ala rajul. Tiang menika sing tangkel kala wau yuraddidu alaihi. Di bulan bali ini pertanyaan ini pun. Mboten puas kalian jawaban ini pun Abdullah bin Umar. Pilih Nabi wis nindak nih, kaum muslim wis nindak nih. Mboten puas. Ya. Faja'ala ar-rajulu yuraddidu alaihi. Wa Abdullah yakul autara Rasulullah SAW. Wa autara muslimun. Jeng Nabi wis nindak nih witir. Kaum muslimin ya wis nindak nih witir. Ya. Makatan. Artasipun Abdullah bin Umar bin Khattab jelasakan sing penting amal iki wis ditindak nih Rasulullah, para sahabat ya wis nindak nih, ya wis lakonono. Sebab boten terlalu penting kang ini kita membahas lan ngoncai tentang hukumi. Leres. Perlu kita ngerteni hukumi pun dalam kondisi le awake dhewe ora sempat ora iso nindakne. Sehingga nih sakwise kita ngerteni boten berkewajiban kangge kita untuk mengkozoknya sebab amal sunnah menika boten wajib dipun kotok menawi dipun tinggalaken. Wallahu ta'ala. Anapun hadis Abdullah bin Mas'ud ingkang dipun riwayataken Muhammad bin Nasr fi kitabihi Qiyamul Lail min tariqi saking dalanipun Ubaidah an Abdullah bin Amr Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anin Nabi sallam sak temene Nabi sallam qala dawuh innallaha witrun yuhibbul witra fa'utiru ya ahlal Qur'an faqala a'rabi ma yaqulun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qala nabiy sallam laysta na'am laysat laka wa la li ahadin min ashabi ya anapun perkataan utawi riwayat ya saking dalanipun Abu Ubaidah saking Abdullah bin Umar bin Khattab saking Nabi sallam pilih jeng Nabi atas dawuh innallaha witrun yuhibbul witra fa'utiru ya ahli al-Qur'an. Ya, witira ya ahli al-Qur'an. Qala a'rabi ma yaqulu an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ora dawuh ngono. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam laisat laka wa la li ahadin min ashabi. Iki ora kangge sampeyan, ya ora kangge sahabat-sahabatmu. Maknani pun dawuh saking hadis pun Rasulullah menika maksudipun nggih menika anapun kangge ne sing duduk ahli Quran mboten katimbali kalian hadis menika sebab hadis menika khususipun kangge ahli Quran anapun tiang badui sing mboten ahli Quran nggih mboten memahami Al-Qur'an kejawi namung sebagian saking perkara-perkara ingkang penting kemawon mboten dipun anjurakan supados nindakaken witir menika. Ing dalam riwayat ingkang lintu, ma yaqulu Rasulullah sallam qal lasta min ahlihi, sampean duduk termasuk ahli Quran. Ya, wa amma hadis Ibnu Abbas anabun hadis Ibnu Abbas wa akhrajahu Ahmad wa Daruqutni wal Hakim wal Baihaqi marfu'an. Salasun. Enten hadis ngeten.
unini hadis. Salah sunono telung perkara. Hunna telung perkara iku mau alaiya ing ngatasé aku faraidu. Hukumnya fardu. Ada tiga hal. Ingkang tiga hal kalau aku hukumikun fardu. Fardu niku wajib. Walakum lan kangge sampean tatawuun sunnah. An-nahru nyembelih kurban. Wal witru salat witir. Wa raqata ad-duha lan rong rakaat salat duha. Hadza lafzu Ahmad. Riwayat menika riwayat ingkang nandhakaken wajibipun salat witir. Wajibipun berkorban, wajibipun rong rakaat salat duha kangge Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadisun da'ifun, merupakan hadis yang da'if. Kama bayyanahu al-Hafidh al-Fidh al-Khis. Katus ini pun jelasakan, ini al-Imam al-Hafidh ibn Hajar, al-Asqalani al-Syafi'i dalam kitab pun al-Talkhis. Maknanya pun jauh. Anapun hadis kalau wau, hadis yang nanda akan bahwa tiga hal wajib kangge Nabi, boten wajib kangge umat. Dibeda nih, antara kanjeng Nabi kalian umat. Hadis menika derajatipun dhaif. Hadza lafdu Ahmad wa huwa hadisun dhaifun kama bayana al-Hafiz fi at-Talkhis. Wa fil bab ing dalam bab menika an Ubadah bin Shamit. Saking riwayatipun sahabat Ubadah bin Shamit. Akhrajahu al-Hakim. Dipun riwayatkan dening Imam Hakim. Dilafadkan di lafad al-witru hasanun jamilun. Witir merupakan hasanun bagus. Jamilun sip. Ya. Amila bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ditindakne dening Kanjeng Nabi. Wa man ba'dahu lan ditindakne dening para sahabat sak unggure. Walaisa biwajibin lan hukumnya mboten wajib. Nah, hadis menika utawi asar menika saking sahabat Ubadah bin Shamit. Pilih witir merupakan sahih, sip, ditindakni Rasulullah, ditindakni para sahabat. Walaisa biwajibin, enten kalimat ora wajib. Warwatuhu siqatun, rawi-rawi ini pun siqah. Qalahu al-Baihaqi, dipun riwayatakan dening al-imam al-Baihaqi. Ya, wonten ing kitabipun sunan al-Baihaqi, kadza fi talkhis, katus dipun terangakan ing dalam kitab Talkhisul Khabir fi takhrij ahadits ar-rafi'i fil kabir. Tetes kita ulang malih. Saking menapa ingkang kawula aturaken kala wau lebih menguatkan ketidakwajibanipun salat witir. Walaupun sebagian enten riwayat ingkang lemah. Contohnya pun telung perkara, singkui wajib kangge ingsun, sunnah kangge umatku. Kurban, witir, rong rakaat, duha. Iku mau merupakan lemah riwayatipun. Yang tetapi ini, riwayat ingkang nomor kali, saking dalan sahabat Ubadah bin Shamit, ingkang dipun terangakan, bilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawakan, bilih witir merupakan perkara ingkang sahih, ditindak ni dening Rasulullah, ditindak akan dening para sahabat, hukumipun boten wajib. Kula badhe matur. Sahabat manawi dawuh hukumipun boten wajib berarti menika boten merupakan keputusan berdasarkan akal semata. Ning para sahabat manawi dawuh akan mekaten boten mungkin sahabat menika kejawi sampun midhangetaken saking Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wassalam. Termasuk di antara dalil ingkang nguataken bilih witir menika boten wajib. Hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala an. Ugi. Dipunjelasaken iki au tara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ba'irihi. Rasulullah nindakaken salat witir ning dhuwure unta. Rawahu jamaah.
dipun riwayatakan dening al jamaah. Hadis menika dipun jelasaken ing mriki wa huwa lahirun fi adamil wujub. Hadis menika jelas lek mboten wajib salat witir. Wi annal fardhu sebab salat fardu iku la tusalla 'ala rakhilah. Mboten dipun tindakaken ing dhuwure kendaraan. Dados pengadatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menika mboten atos nindakaken salat wajib di atas kendaraan. Sementara hadis menika nerangaken pilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nindakaken salat witir ning dhuwure kendaraan. Sehingga ini sebagian saking sahabat wonten ing dawuhaken pilih menika nyuwun sewu sebagian saking ulama wonten ingkang dawuhaken pilih menika jelas-jelas nerangaken boten wajib pun witir sebab nek umpama witir niku wajib. Kamtunipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam boten witir ning dhuwure kendaraan. Di antara ingkang muataken pilih Nabi mboten natos nindakaken salat wajib ning dhuwur kendaraan sehingga ni saking hadis kalau kapundhut faedah mboten wajib pun witir. Hadis ingkang dipun riwayataken dening Imam Muslim saking dalanipun Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Maka dawuhipun Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Karena Rasulullah SAW yusabbihu ala rahilah. Jeng Nabi nindak ni sholat sunnah. Sabah yusabbihu maksudipun nindak akan sholat sunnah. Ala rahilati di atas kendaraan. Kibala ayyi wajhir rahilah. Madep tengpun di mawon kendaraan ni kalau wow. Madep tengpun di mawon kendaraan kalau wow. Kibala ayyi wajhin tawajjah. Madep teng pundi mawon kendaraan ini ngadep. Wayutiru alaiha.

wujud rahmati Allah Ta'ala kangge kawulane ing pun di Allah Ta'ala kerso paring kesempatan kawulane supaya ngekeh nih amalan sunnah termasuk sholat witir walaupun orang menghadap kiblat. Makatan wa yutiru alaiha jeng Nabi yo nindakne sholat witir alaih di atas kendaraan ghaira annahu mung wai Rasulullah mboten ghaira annahu mung mawon Rasulullah mboten la yusalli mboten nindakake salat alaiha ing atase kendaraan al maktubata ghaira annahu la yusalli alaiha al maktubata ning Nabi mboten nindakake salat sunah di atas kendaraan berarti berdasarkan menika ya riwayat Abdullah bin Umar bin Khattab. Jeng Nabi dipun sebutaken dening panjenengane nindakne salat sunah neng kendaraan madhep teng pundi mawon arahe. Bahkan jeng Nabi yo salat witir di atas kendaraan. Lajeng dipun tutup dawuhipun Abdullah bin Umar kanthi kalimat lek Nabi ora tahu salat wajib neng kendaraan ini. Saking mriki jelas sangat dipun ngertosi pilih sholat witir hukumipun boten wajib. Terakhir hadis ingkang nerangaken boten wajibipun sholat witir. Berdalil ugi jumhur ulama ingkang dawuhaken pilih sholat witir menika boten wajib. Menopo ingkang dipun riyataken dening Abdullah bin Muhayriz pilih enten seseorang saking Bani Kinana. Piyambake midhangetaken seseorang wonten ing negeri Syam yudha Abu Muhammad. Kunyai sebutane Abu Muhammad. Yaqulu Abu Muhammad menika berpendapat innal wati witra wajibun. Witir iki wajib. Kau monggo ngucap sinten rojulun min Bani Kinanah kalau mau. Tahu. Faruhtu monggo aku budal ila Ubadah bin Samit. Datang sahabat Ubadah bin Samit. Menikolah para tabiin. Kau enten kejanggalan ing dalam sawi jini pun masalah. Langsung kla and ri and fi and ka and si. Klarifikasi. Tengkung di para nih klarifikasi dan teng para sahabat. Jadi para sahabat menika merupakan rujuanipun para tabiin. Enten masalah nopo mawon ingang magepuan kalian agama menika kok cienek sahabat playune tabiin datang para sahabat. Menikolah cara beragama. Ingkang sampun dipun langgengaken lan dipun lestareaken dening para tabiin. Para tabi'ut tabi'in. Ingkang dipun contohaken dening para sahabatipun Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Sebab aku memenika didihaipun per orang. Didihaipun sedaya tiyang. Ning aku memenika hak prerogatif Allah Ta'ala ugi Rasulipun sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Sehingga ini piyambake langsung budal mak serental soan datang Abdullah Ubadah bin Samit radhiyallahu ta'ala an. Fa akhbartuhu tak khabarni. Hei Ubadah bin Samit enek wong sing jenenge Abu Muhammad. Yeah. Faqala Ubadah, na'am, fa akhbartuhu maka tak khabarin mana Ubadah bin Samit. Faqala Ubadah, dawuh sapa Ubadah bin Samit. Kazaba Abu Muhammad. Wong sing kesuwur kondang jenenge Abu Muhammad, kunya Abu Muhammad kazaba. Uskuruh.

0: Sami'tu Rasulullah SAW. Niki saksini pun. Para sahabat menika menawi ngukuhaken sawijinipun perkara lan hukum mesti enek dasari. Boten asmi. Asal muni. Sebab bahayanipun asal muni nopo malih mengatasnamakan agamani Allah, syariati Allah. Kadzaba Abu Muhammad, qara Abu Muhammad. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku wis mikdhanget Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu dawu. Khamsu shalawatin, ana salat 5 wektu. Salat 5 wektu. Subuh, zuhur, asyar, maghrib, isya. Salat 5 wektu. Katabahunallahu ta'ala sing Allah ta'ala wajibaken alal ibadi ngatasi kaulani. Kalimatnya katabaha Allahu ala ibadi sing Allah ta'ala wajibaken ngatasi kaulani. Aman ja'a bihinna sapane wong sing nindakne salat 5 waktu niku wau. Lam yudhayyi minhunna syai'an, ora nglirwakni saking sholat 5 waktu niku wau syai'an sedikit pun. Istighfafan mergo krana nganggep remeh. Bihaqihinna ing hakipun sholat 5 waktu. Kana mongko ana lahu kangge tiyang sing nindakne sholat waktu, sholat 5 waktu boten nglirwakni mergo nganggep remeh. Nindak nih sholat 5 waktu sing Allah wajib nih boten lirwak nih, boten ninggal nih mergo nganggep remeh, dateng sholat 5 waktu nih om kana ono lahu kang gini tiang kalau wau, sinten sing nindak nih sholat 5 waktu boten lirwak nih, boten nyepelek nih, boten ninggalakan ya. Karena ono lahu kang ini piambai, indallah ingarsani Allah ahdun janji. Ayyudkhilahu Allah Ta'ala bakal ngelebakan piambai al-jannah ta'ing suarkani Allah Ta'ala. Al-hadis. Wonten ing hadis menikah jelas enten kalimat khomsu sholawatin katabahunullahu ala ibadihi. Enek sholat 5 waktu sing Allah wajib nih. Mungkin berdasarkan hadis lintu, ketika ada seorang Arabi tanglet ngenani nopo sing wajib, jeneng Nabi Dawud, as-salawatul khamsu illa anta tawa'a, sholat 5 waktu, kejebelek gue pengen nindakne sholat-sholat sunnah. Berdasarkan menapa ingkang kaula aturaken kala wau, sedayane paring kesimpulan datang kita, bilih sholat witir, hukumipun boten wajib berdasarkan siji riwayat asar ingkang datengipun saking Sayyidina Ali bin Abi Thalib lan kaula tutup kalian riwayat saking sahabat Ubadah bin Shamit ing pundi Rasulullah SAW dawuhaken ana salat 5 waktu sing Allah wajibake. Dados berdasarkan kalimat teks hadis Ubadah bin Shamit kalau wau liyani sholat 5 waktu niku hukum pun buatan wajib termasuk sholat witir. Faedah yang ngangkah pundut saking hadis utawi asar meniko sepindah pilih sholat witir hukumipun buatan wajib kados dini wajibipun sholat 5 waktu niki sepindah ya. Lan menika merupakan pendapatipun jumhur ulama saking kalangan ahlu ilmi. Ingkang kawula sampun sindir lan sebutaken sebagian saking alasan-alasanipun termasuk alasanipun lafat asar wonten ing kitab menika saking sahabat Ali lan terakhir ingkang kawula sebutaken hadis Ubadah bin As-Samit radhiyallahu ta'ala an ingkang jelas Nabi dawuhaken khamsu shalawatin katabahunallah. Salat lima waktu sing Allah wajibaken. Kaidah ingkang nomor kali. Walaupun salat witir menika mboten wajib. Aninging tetapine salat witir menika nilainipun, kedudukanipun ageng sangat wonten ing ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Mulane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuhaken ing dalam perintahipun fa'utiru tidak mau witir, ganti kalimat perintah. Anapun menapa ingkang dipun sebataken dening Rasulullah SAW, ya ahlal Quran, sebab tiang sing luwih faham tentang Al-Quran menika luwih berhak ngugemi paugeran netepi hak-hakipun Al-Quran kanthi nindakaken salat witir. Wallahu ta'ala alam. Tetes perintahe Kanjeng Nabi menika nandaaken bener mboten wajib, ning kesunahanipun dipun kuwataken. Mboten sami kalian salat-salat sunah lintunipun. Sebab wonten anjuran saking Kanjeng Nabi Muhammad SAW khususe luweh-luweh malih kangge ahli Quran. Kangge ahli Quran. Ingkang salajengipun patutipun kula dalah panjenengan sami ugi sumrambahipun sedaya kaum muslimin jaga ngreksa ingatasi sedaya amalan-amalan sunah termasuk salat witir. Sebab amalan sunnah menika dipun terangkan ngene iki, fasunanu laisa sayy laisat sayan zaidan laisat lahu qimah. Amal sunnah niku ora kok berarti sesuatu tambahan sing ora enek nilai ini. Betul? Balbalik. Hiya utawi amal sunnah kalau min a'zami asbabi mahabbatillah subhanahu wa ta'ala wal qurbi min. Pilih amal sunnah merupakan termasuk salat witir min a'zami asbabi mahabbatillah, termasuk sak gede-gede ini sebab tiang niku lek ngugemi amal-amalan sunnah, nindakaken amal-amalan sunnah, napa malih ngacik ni amalan-amalan sunnah menika seharap-harap sebab tiang menika gayuh cintanipun Allah Subhanahu wa taala lan gayuh kedekatan saking Allah Subhanahu wa taala. Kados dipun jelasaken wonten ing hadisul wali, Rasulullah SAW dawakan mengaten suara surasanipun hadis. Wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu. Wala yazalu lanura pegot-pegoti, artosipun terus-terusan, artosipun kontinu. Abdi kawulanikun kambulaningsun yataqarrabu ilayya, mendekatkan diri marang ingsun kepun Allah Ta'ala. Bin nawafili ganti amalan-amalan sunnah hatta uhibbahu, sehingga ni aku mencintainya. Dados kula baleni malih. Pilih. Menjaga amalan-amalan sunnah. Tamtunipun saksampunipun jaga ngrekso ing amalan wajib. Ngerti lagi, jogo ngerakso ing amalan sunnah. Sasamunipun pinaringan taufik dining Allah Ta'ala sakit jogo ngerakso amalan wajib, menika merupakan sebab ingkang sangat kuat kawula sakit gayu cintanipun Allah Subhanahu wa Ta'ala lan kedekatan dumateng Allah. Kados menapa ingkang kawula aturakan dipun doakan dening Allah Ta'ala wonten ing hadisul qudsi Allah Ta'ala dawuh, wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibba. Wala yazalu lan ora pegot-pegote. Maksudipun selalu abdi kawulan ingsun yataqarrabu ilayya, mendekatkan diri ilayya marang ingsun bin nawafili kanti amalan-amalan sunnah. Hatta sehingga ni endingipun, ya, uhibbahu, sun mencintainya. Wallahi sekiranya orang ono piwales anugerah kangge tiyang ingkang ngugemi amalan sunnah, kejaba gayuh cintanipun Allah Ta'ala, gayuh kedekatan dateng Allah Ta'ala, tamtunipun menika anugerah cukup kangge kula telah panjenengan sami supaya nguri-nguri aja sampai ngliruani diusahane ngajek nih lan nindakne amalan-amalan sunnah ingkang kula telah panjenengan sami sampun mangertosi hukum kesunahanipun. Wallahu taala alam. Lajeng faedah ingkang nomor sekawan, berdasarkan hadis menika, pilih sholat witir merupakan ikon, merupakan syiar kangge ahlu Quran, ahlu kitabillah. Sebab wong niku diarani ahlu Quran, kok ndak tahu murojaah. Ahlu Quran menika merupakan barang nggih sing gampang cepet ilangi menawi mboten dipun jaga reksa. Mula menika jeneng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam paling anjuran supados ahlu Quran jaga ngreksa hafalan Al-Qur'anipun kanthi aja ninggalaken salat witir. Termasuk faedah ingkang kapundhut saking hadis menika, salat witir merupakan salat ingkang agung, sangat ingarsani Allah Ta'ala, di antara qiyamul lail, salat-salat malam. Mulani Rasulullah SAW dawuhaken, ij'alu akhir salatikum al-witro. Dadekno akhir penutup salatmu kanti salat witir. Kanti salat witir. Ugi berdasarkan hadis menika, kita ngimani pilih Allah Subhanahu wa Ta'ala anggadai sifat mahabbah. Allah Subhanahu wa Ta'ala cinta dumateng sedaya menapa ingkang Allah Ta'ala lan Rasulipun syariataken. Ya. Wallahu Ta'ala alam. Dan hadis menika nerangaken ngenani keutamaanipun salat malam. Buh apes blebese mek gur nindakne salat witir. Buh apes blebese namung nindakaken salat witir. Mugi Allah Ta'ala paring dumateng sedaya kita lan kaum muslimin. Ya, dumateng kita sedaya lan kaum muslimin supados aja sampai ninggalaken salat witir menika. Ugi faedah ingkang kapundhut saking hadis menika, pilih qiyamul lail merupakan sebab kawula menika cedhek dhateng Allah Ta'ala. Secara umum sedaya amal sunnah menika sebab kedekatan hamba dhateng Allah Ta'ala, luwih malih salat malam. Dipun jawahaken ing mriki, aqrabu ma yakunu ar-rabbu minal abdi fi jawfil laili al-akhir. Al-akhir momen ingkang paling cedek antara kalane Allah Ta'ala kalian Allah Ta'ala fi jawfil lailil akhir, ning tengah malam terakhir. Fa in istata'ta an takuna mimman yadhkurullaha fi tilka as-sa'ah faqul. Kali kanjeng Nabi, lek sampean iso dadi kawulane Allah Ta'ala sing ning wektu iku mau eling marang Allah, berzikir dhateng Allah Ta'ala, nek waktu niku wau fakun mongko usano. Kaum muslimin ingkang dipun rahmati dening Allah Ta'ala, kados dene Allah Ta'ala paring taufik dateng kula dalam panjenengan sami wonten ing wekdal menika, amang ngertosi keutamaanipun qiyamul lail, amang ngertosi keutamaanipun khususipun salat witir, kita nyenyuwun dateng Allah Ta'ala. Mugi Allah Ta'ala paringo taufik dateng sedaya kita, sehingga sedaya kita sakit ninda akan menopo ingkang sampun kita amang ngertosi ngenani keutamaanipun salat malam khususipun salat witir. Mekaten mugi menopo ingkang kawula aturaken bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Al-Furqan TV, saluran pendidikan.
2: Sudah infak kaliman bulan ini?

0: melangkah penuh percaya diri dimanapun kapanpun dengan sarung naga inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung naga, ciptakan momen rasa bangga bersama sarung naga. Bangga bersarung naga, bangga tradisi Indonesia. Sarung naga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung naga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
3: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
4: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
5: Masya Allah, tabarakallah. Orang
4: yang mati, you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
6: Faedah kajian.
7: Para ulama menafsirkan istiqamah dengan dua makna, tapi keduanya saling terkait. Yang pertama adalah makna yang sudah kita pahami selama ini. Sedangkan yang kedua adalah makna khusus yang nanti kita akan pelajari bersama insyaallah. Adapun makna yang pertama adalah apa yang selama ini kita pahami. Istiqamah yaitu konsisten, teguh, tegar, dan menjaga apa? Menjaga kebaikan yang sudah kita miliki. Ya, ini sebagaimana dijelaskan oleh Mulla Ali Al-Qari rahimahullahu taala ketika beliau menafsirkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istaqimu. Beliau mengatakan artinya adalah titilah jalan istiqamah. Dan maksudnya adalah berpegang teguh dengan perintah Allah, baik perintah untuk melakukan ataupun perintah untuk meninggalkan sesuatu. Perintah untuk melakukan misalnya adalah perintah sholat 5 waktu dalam sehari. Perintah untuk mengerjakan sholat secara berjamaah ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita perlu berpegang teguh dengan perintah seperti ini. Sedangkan perintah untuk meninggalkan maksudnya adalah larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Seperti larangan untuk berbuat kemusyrikan, larangan melakukan perkara-perkara baru dalam agama atau bid'ah, kemudian berbagai maksiat seperti minum khamr, berzina, judi dan lain sebagainya. Maka kata kuncinya adalah berpegang teguh dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka ini senada dengan apa yang disampaikan oleh KBBI. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan istiqamah adalah konsisten dalam mematuhi syariat Allah Subhanahu wa taala seperti yang telah diperintahkan oleh Allah. Jadi mematuhi syariat Allah Subhanahu wa taala, konsisten, tegar, teguh dalam mematuhi syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak cukup sehari dua hari. Tapi ini butuh waktu yang panjang. Dahulu para ulama mengatakan likullin ila sya'wil ula wa thabat walakin azizun fir rijali thabat, yang artinya masing-masing dari kita bisa untuk melompat sekali dua kali lompatan, tapi yang jarang-jarang adalah orang yang thabat, yang istiqamah di atas sesuatu yang dia kejar. Jadi masing-masing dari kita itu bisa untuk istiqamah sehari dua hari, bisa baik selama bulan Ramadan. Tapi yang diharapkan bukan cuma seperti itu. Yang diharapkan adalah istiqamah di waktu yang panjang, di waktu yang lama, bertahun-tahun. Karena setiap orang bisa untuk istiqamah dalam sehari, dua hari, sepekan, dua pekan, itu mudah. Tapi kita diperintahkan untuk istiqamah di waktu yang panjang, bahkan sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti.

0: فائدة كاجية.
1: قال الإمام سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى السنة عشرة فمن كنا فيه فقد استكمل السنة ومن ترك شيئا منها فقد ترك السنة. إثبات القدر وتقديم أبي بكر وعمر الإيمان بالبعث والحوض والشفاعة والصراط والإيمان بعذاب القبر ونعيمها الإيمان قول وعمل يزيد بطاعة وينقص بالمعصية والإيمان بعذاب القبر والقرآن كلام الله غير مخلوق. Imam Sufyan Ibnu Uyainah rahimahullah taala menjelaskan sunnah itu ada 10. Jadi pokok-pokok sunnah ada 10. Di antara pokok-pokok sunnah ini, pertama adalah beriman kepada takdir. Kemudian mendahulukan Abu Bakar dan Umar. Artinya ahli sunnah meyakini Abu Bakar, Umar lebih utama dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dan memendarkan kekhilafahannya, mengimani akan kekhilafahannya. Kemudian beriman kepada hari kebangkitan, bahwa manusia akan dibangkitkan di alam kubur ke arasatil qiyam, ke padang mahsyar. Beriman adanya syafaat, beriman adanya haud, itu telaga yang itu merupakan milik Nabi SAW yang ada di arasatil qiyamah, yang ada di padang mahsyar, yang disebutkan sifatnya oleh Nabi SAW luasnya sejauh perjalanan 1 bulan, lebarnya sejauh perjalanan 1 bulan, airnya lebih putih dari susu, lebih manis dari madu, gayung-gayungnya sebanyak bintang-bintang di langit, siapa yang meminumnya tidak akan haus selamanya. Dan beriman kepada mizan, yaitu ada timbangan hakiki, hakikat, yaitu di arasatil qiyamah, di mana amal manusia akan ditimbang nanti yaumul qiyamah. Wal imanu bisirat, dan beriman bahwa di arasatil qiyamah orang-orang beriman akan melewati jisrun baina dhahrihil jahannam, yaitu jembatan yang berada di atas api neraka yang dinamakan dengan sirat. Maka orang-orang beriman akan melewati sirat tergantung amal solehnya, tergantung keimanan, ketakwaannya, ibadahnya. Kemudian berkata Quran adalah kalamullah bukan makhluk. Quran adalah kalamullah bukan makhluk. Ya, dan itu merupakan akidah ahli sunnah. Dan mengatakan iman, ucapan dan perbuatan bertambah dengan taat, berkurang dengan maksiat. Jadi ini adalah pokok-pokok keimanan, pokok-pokok sunnah. Salah satunya adalah beriman pada hari kebangkitan.

0: فائدة كاجية.
1: Nana ingin mengingatkan kepada para orang tua, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintain pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin. Antum sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu, ingat para wanita, para istri juga pemimpin di rumah suaminya. Dan dia akan dimintain pertanggungjawaban atas apa yang dia pemimpin, atas apa yang dia pimpin. Pembantu pun di rumah, bayangkan pembantu. Setingkat pembantu itu juga pemimpin. Dan dia akan dimintain pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin. Makanya tatkala tugas pembantu itu umpamanya bersih-bersih rumah, ya dia akan dimintain pertanggungjawaban. Kenapa rumah gak bersih? Engkau dikasih gaji umpamanya. Kenapa tidak melakukan tugasnya? Maka tatkala suami, istri ini duduk bersama, mereka tahu dengan kewajiban mereka, insya Allah harapannya anak-anak jadi anak-anak yang soleh-soleha. Dan ini sepertinya masih bermasalah di berbagai tempat di negeri kita. Di mana suami istri bekerja, sang anak ya bisa disebut dia berangkat sekolah diurusin pembantu, pulang diurusin pembantu, orang tuanya pulang di malam hari, sore hari. Dia pikir tugas dia hanyalah memberikan nafkah dan menyekolahkan anaknya. Enggak. Ada hak cinta buat anak kita. Ana sebagai orang tua. Sekarang ana punya anak 6. Semuanya sudah sekolah semua. Dan ana sering sampaikan kepada istri ana bahwasanya kita itu butuh sama sekolah. Butuh. Perasaan butuh ini yang akan menyebabkan kita berusaha memberikan hak-hak sekolah itu. Kenapa? Butuh anak semua sekolah. Sekolahan sejatinya, kalau dikatakan sekolahan itu butuh murid, mungkin dari satu sisi dia butuh murid. Tapi sebenarnya sekolah itu boleh menerima anak antum atau anak yang lainnya. Makanya terkadang yang daftar di sekolahan itu 1000 orang. Yang diterima cuma 100. Yang butuh siapa sekarang? Antum yang butuh. Ana yang butuh. Kita di kampus STDI buka pendaftaran. Yang daftar 2000. Yang diterima cuma 800. Bisa dibayangkan loh. Antum yang butuh sama sekolah. Banyak orang yang butuh sama sekolah ini. Sehingga perasaan butuh ini akan menyebabkan antum perhatian sama sekolah. Dan hubungan sekolah sama orang tua ini saling melengkapi sebenarnya. Dan semuanya punya peran masing-masing. Agar tadi visi dan misi itu tercapai. Asalkan semuanya berusaha untuk konsisten menjalankan hal itu.

0: Faedah Kajian.
1: Ketika seorang hamba mengagungkan Allah dan membesarkannya. Mengagungkan Allah, membesarkan Allah bukan hanya dengan ucapan lisan, Allahu Akbar, tidak. Tapi hakikat membesarkan dan mengagungkan Allah dengan hati-hati kita. Ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, Allah yang paling besar, maka hati kita mengagungkan Allah seagung-agung. Apa tanda orang yang membesarkan Allah dan mengagungkan Allah, Pak? Tandanya, kata Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Al-Wabil Sayyib, orang yang membesarkan Allah, mengagungkan Allah, tandanya adalah dia mengagungkan perintah-perintah Allah dan mengagungkan larangan-larangan Allah. Dia mengagungkan syariatnya sehingga dia bersungguh-sungguh melaksanakan perintahnya dan dia takut untuk melanggar larangannya. Maka tidak ada syariatnya yang dia remehkan. Tidak ada syariatnya yang dia apa? Remehkan. Makanya orang yang meremehkan syariat Allah, sebetulnya dia sedang meremehkan Allah. Orang yang mengolok-olok ayat-ayat Allah, sama saja dia mengolok-olok siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Maka masuk padanya akhwal Islam. Ya, adab kita bagaimana terhadap sholat. Karena ini termasuk adab terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW mengajarkan kita adab bagaimana kita mendatangi sholat. Kata Rasulullah SAW, ya, fa'tuha bisakinatin wa waqar. Wala ta'tuha wa antum tas'aun. Datangi sholat dengan tenang dan berwibawa. Dan jangan kalian datangi sholat dalam keadaan tergesa-gesa. Apa masalahnya, Pak? Ketika imam udah ruku, nah ini, Pak. Banyak di antara kita langsung lari. Wah, ada yang cepet-cepetan biar dapat apa? Ruku satu rakaat, lumayan ini. Di zaman Nabi seperti itu pernah terjadi. Ketika Rasulullah sedang ruku, rupanya Rasulullah mendengar ada suara laki-laki yang lari, Pak. Gitu. Kemudian setelah selesai sholat, Rasulullah bertanya, siapa yang melakukan perbuatan tadi? Lalu ada seorang sahabat yang bernama Abu Bakrah mengaku dan berkata, aku ya Rasulullah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zadakallahu hirsan fala ta'ud. Semoga Allah menambah kamu semangat. Jangan ulangi lagi perbuatan kamu itu.

0: memadai tour and travel. Berdiri sejak tahun 2023, PT Makkah Darul Iman telah berizin resmi sebagai penyelenggara ibadah umroh PPIU dan telah terverifikasi izin resmi Kementerian Agama Republik Indonesia. Berlokasi di Jalan Sidotopo Kidul nomor 51, Surabaya, menyediakan pelayanan jasa ibadah umroh sesuai sunnah dan didukung pula pembimbing yang berkompeten di bidangnya. Kami menyediakan paket perjalanan VIP, paket city tour, paket hemat, dan tabungan umroh. Percayakan ibadah Anda bersama Madai Tour and Travel. Umroh bersama keluarga.
1: Yuk, Al Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al Iman TV.
2: Ketika jual beli muamalah merupakan kebutuhan yang harus kita penuhi dan kita tidak bisa lepas darinya, kita harus memahami terlebih dahulu tentang hukum-hukum seputar jual beli.
3: Kajian Islam Ilmiah bertemakan pengantar jual beli bersama Ustaz Andi Fahmi Halim LCMH Hafidullah Ta'ala setiap hari Rabu pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Simak kajiannya hanya di Al Iman TV dan Radio Suara Al Iman.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Dari Setai Ali bin Abi Thalib, Surabaya, Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Doa mengenakan pakaian.
2: Alhamdulillahilladzi kasani hadha thawb wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwah.
1: Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku pakaian ini dan menjadikan pakaian ini sebagai rezekinya kepadaku tanpa daya dan kekuatan dari diriku.
2: Doa lubsi thawb al-jadid.
1: Doa mengenakan pakaian baru.
2: Allahumma lakal hamdu anta kasautani as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'alah wa a'udhu bika min sharrihi wa sharri ma suni'alah.
1: Ya Allah, segala puji bagimu. Engkau telah mengaruniai pakaian ini kepadaku. Aku memohon kepadamu kebaikan dari pakaian ini dan kebaikan dari tujuan pakaian ini dibuat. Aku berlindung kepadamu dari keburukan pakaian ini dan keburukan dari tujuan pakaian ini dibuat.
2: Ad-du'a liman labisa thawban jadida.
1: Doa untuk orang yang mengenakan pakaian baru.
2: Tubli wa yukhlifu Allah Ta'ala.
1: Kenakanlah pakaianmu sampai lusuh, dan semoga Allah lah yang akan memberi gantinya kepadamu.
2: Ilbas jadida wa'ish hamida wa mut syahida.
1: Silahkan kenakan pakaian barumu. Silahkan hidup dengan selalu terpuji, dan matilah engkau sebagai syahid.
2: Ma yaqulu idza wada'a thawbah.
1: Doa melepas pakaian.
2: Yaqul bismillah.
1: Dengan menyebut nama Allah.
2: Doa dukhulil khala.
1: Doa masuk WC.
2: Yaqul bismillah. Allahumma inni a'udzu bika minal khubuth wal khaba'ith.
1: Dengan menyebut nama Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan.
2: Du'aul khuruj min al-khala.
1: Doa keluar WC.
2: Ghufranak.
1: Ya Allah, ampunilah diriku.
2: Adh-dhikru ba'da al-faragh min al-wudu.
1: Dzikir seusai wudu.
2: Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
1: Aku bersaksi tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Allah semata. Tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya.
2: ويقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين.
1: Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang selalu mensucikan diri.
2: Wa yaqul subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.
1: Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Engkau. Aku memohon ampunan dan bertaubat kepadamu.
2: Adh-dhikru 'inda al-khuruj min al-manzil.
1: Doa keluar rumah.
2: Yaqul bismillah tawakkaltu 'ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah.
1: Dengan nama Allah, aku keluar rumah. Aku bertawakal kepada Allah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah.
2: Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udhal aw azilla aw uzal aw aghlima aw udhlam aw ajhala aw yujhala 'alayya.
1: Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyesatkan atau disesatkan orang, dari menggelincirkan atau digelincirkan orang, dari berbuat zalim atau dizalimi orang, dan dari berbuat bodoh atau dibodohi orang lain.
2: Al-zikru 'inda dukhulil manzil.
1: Doa masuk rumah.
2: Bismillahi walajna. وبسم الله خرجنا وعلى ربنا توكلنا ثم ليسلم على أهله.
1: Dengan nama Allah kami masuk rumah, dan dengan nama Allah kami keluar rumah, serta kepada Rabb kami kami bertawakal.
2: Doa الذهاب إلى المسجد.
1: Doa pergi ke masjid.
2: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا وعظم لي نورا واجعل لي نورا واجعلني نورا اللهم أعطني نورا واجعل في عصبي نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا اللهم اجعل لي نورا في قبري ونورا في عظامي وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا وهب لي نورا على نور.
1: Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam hatiku, cahaya pada lisanku, cahaya pada pendengaranku, cahaya pada penglihatanku, cahaya dari atasku, cahaya dari bawahku, cahaya dari sebelah kananku, cahaya dari sebelah kiriku, cahaya dari depanku, dan cahaya dari belakangku. Ciptakan cahaya pada diriku, dan perbesarlah cahaya tersebut untukku. Agungkanlah cahaya tersebut untukku. Ciptakanlah cahaya untuk diriku, dan jadikanlah diriku sebagai cahaya. Ya Allah, berikanlah cahaya kepadaku. Ciptakanlah cahaya dalam syarafku, cahaya dalam dagingku, cahaya pada aliran darahku, cahaya pada rambutku, dan cahaya pada kulit tubuhku. Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam kuburanku, cahaya pada tulang-tulangku. Tambahkanlah cahaya itu kepadaku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, dan tambahkanlah cahaya itu kepadaku. Berikanlah kepadaku cahaya di atas segala cahaya.
2: Doa dukhulil masjid.
1: Doa masuk masjid.
2: A'udzu billahi al-'azim wa biwajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim minasy syaithanir rajim. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. اللهم افتح لي أبواب رحمتك.
1: aku berlindung kepada Allah yang Maha Agung, dengan wajah-Nya yang Maha Mulia dan kekuasaan-Nya yang Maha Terdahulu, dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmat-Mu.
2: Doa al-khuruj min al-masjid.
1: Doa keluar masjid.
2: Bismillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma asimni minas syaitanir rajim.
1: Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan pada Rasulullah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon keutamaan darimu. Ya Allah, lindungilah diriku dari setan yang terkutuk.
3: من أذكار المساء.

0: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
2: Masya Allah, tabarakallah.
3: Orang yang
1: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
4: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Sudah infak kaliman bulan ini?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqoo rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد الحمد لله معاشر المسلمين para pemerhati Al-Iman TV dan Radio Suara Al-Iman, rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Di pagi hari ini kita dipertemukan di dalam majelis ilmu yang mulia. Alhamdulillah dalam kebaikan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa saling menasihati dalam kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja barakallahu fikum, sebaik-baik nasihat adalah nasihat untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad wassayna alladziina utul kitaaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah." Sungguh telah kami wasiatkan, nasihatkan kepada orang-orang ahlul kitab sebelummu dan kepada kamu sekalian, agar kalian hendaknya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala tentu maksudnya adalah mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya berdasarkan petunjuk yang Allah turunkan kepada nabinya yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah seorang ulama salaf, Talak Ibnu Habib, sewaktu menjelaskan makna takwa, beliau mengatakan, "An ta'mala bi ta'atillahi 'ala nurin minallahi tarju thawaballah wa an tatruka ma'siyatallahi 'ala nurin minallahi takhafu 'iqaballah." Kamu mengamalkan ketaatan kepada Allah berdasarkan cahaya petunjuknya, berdasarkan ilmu yang Allah turunkan dalam agamanya, dengan kamu mengharapkan balasan pahala di sisinya, serta kamu meninggalkan perbuatan maksiat kepada Allah berdasarkan atau dengan bimbingan cahaya petunjuk ilmu dari sisi Allah karena kamu takut akan azab-Nya. Maka barakallahu fikum ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwah wal akhwat fiddin, kaum muslimin, para pemerhati Al-Iman TV dan Radio Suara Al-Iman dimanapun antum berada. Sehubungan dengan nasihat takwa yang merupakan wasiat yang sangat agung ini, insya Allah dalam kesempatan nasihat atau ceramah di pagi hari ini, kita akan mengangkat tema tentang teladan ilmu dan amal dari para ulama salaf. Barakallahu fikum, tentu saja kita sudah sepakati bersama berdasarkan dalil-dalil dari ayat-ayat Al-Quran dan hadith-hadith yang sahih dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa metode pemahaman agama, beragama satu-satunya yang diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah metode pemahaman dan pengamalan agama yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Mereka lah yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam banyak ayat Al-Quran, di antaranya dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirina wal ansari walladzina taba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an wa'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar. Orang-orang yang pertama dan terdahulu masuk Islam dari kalangan sahabat muhajirin dan ansar, kemudian orang-orang yang mengikuti jalan petunjuk mereka dengan kebaikan, mereka lah orang-orang yang Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah, serta Allah menyiapkan untuk mereka kenikmatan di surga berupa surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Kemudian di hadis yang juga tidak asing bagi kita, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, ya, generasi yang aku berada di kalangan mereka, yaitu para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, kemudian orang-orang yang mengikuti mereka dan orang-orang yang mengikuti mereka. Barakallahu fikum, ma'asyiral muslimin, para pemerhati Al-Iman TV dan Radio Suara Al-Iman, hafidhakumullah. Hadis ini menyebutkan pujian dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang khairiyah yang ada pada generasi-generasi yang utama dalam Islam ini. Ya, sebaik-baik manusia. Dalam riwayat lain, sebaik-baik umatku adalah generasi para sahabat, kemudian para tabi'in dan tabi'ut tabi'in atau atba'ut tabi'in. Radiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Apa artinya disebutkan sebaik-baik umatku, sebaik-baik manusia? Ingat di sini Nabi SAW tidak menyebutkan satu batasan khusus sebaik-baik manusia atau sebaik-baik umatku dalam ilmu agama, sebaik-baik umatku dalam akidah, sebaik-baik manusia atau sebaik-baik umatku dalam iman, dalam akhlak, dalam khusyuk, dalam ikhlas. Tidak disebutkan dengan satu batasan tertentu. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, ini faedahnya apa? Kenapa tidak disebutkan? Ya, supaya kebaikan ini bersifat khairiyah al-mutlaqah. Kebaikan yang tidak terbatas, mutlak. Maksudnya, dalam semua sisi agama, dalam semua hal yang berhubungan dengan kebaikan agama, mereka adalah sebaik-baik, mereka adalah yang paling utama, mereka adalah yang paling afdol. Jadi kebaikan mereka itu meliputi semua agama, ya, dalam ilmu, dalam beramal, dalam iman, dalam berakidah, dalam bermuamalah, dalam akhlak, dalam berdakwah, dalam menasihati, dalam menyikapi orang-orang muslim atau orang-orang yang kafir. Mereka adalah sebaik-baik generasi dan sebaik-baik contoh, sebaik-baik yang mempraktikkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Maka di sini jamaah sekalian rahimakumullah, kita melihat satu keistimewaan manhaj salaf. Ya. Benar-benar metode pemahaman salaf metode beragama salaf dalam pemahaman dan pengamalan itu mengajarkan kepada kita petunjuk yang sempurna. Mengajarkan kepada kita ilmu agar kita benar-benar memahami Al-Qur'an, hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman yang benar, tidak memahami hanya berdasarkan hawa nafsu, akal pikiran yang tanpa ada bimbingan dari generasi terbaik umat ini, para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Kita tahu para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, mereka yang menerima Al-Qur'an, diturunkan kepada mereka Al-Qur'an sekaligus ya diturunkan lafaz-lafaznya sekaligus dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka ketika menerima Al-Qur'an ini sempurna, mereka dengarkan dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an sekaligus dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang makna kandungan Al-Qur'an agar mereka bisa merenungkannya, bisa memikirkan maknanya dan mengamalkannya, mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari. Subhanallah. Perhatikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat An-Nahl ayat 44. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim." Dan kami turunkan kepadamu, wahai Rasulullah, adzikir, peringatan dalam Al-Quran, supaya engkau jelaskan kepada manusia, supaya kamu jelaskan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, bahkan beliau mencontohkan dengan contoh dan petunjuk yang sempurna. Ya, makanya di dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala dan yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala wa inni utitul Qur'ana wa mithlahu ma'ahu." Ketahuilah sesungguhnya aku ini diturunkan kepadaku Al-Qur'an dan semisalnya bersamanya, yaitu sunnah yang menjelaskan makna Al-Qur'an. Jadi maksudnya Al-Qur'an diturunkan tidak sekedar hanya turun lafadznya, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dengan penjelasan beliau, bahkan mencontohkan dengan petunjuk beliau, sunnah beliau yang sempurna sallallahu alaihi wasallam. Makanya tidak asing bagi kita sehubungan dengan makna firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Qalam, "Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim," dan sesungguhnya engkau benar-benar memiliki budi pekerti, akhlak yang luhur, akhlak yang mulia, wahai Rasulullah. Aisyah radhiyallahu taala anha dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim pernah ditanya tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, "Kana khuluquhul Qur'an." Akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an. Yani beliau yang paling sempurna dalam mempraktikkan kandungan Al-Qur'an, menegakkan hukum-hukumnya, melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, menghiasi diri dengan adab-adabnya yang mulia. Subhanallah. Jadi ma'asyiral muslimin, para pemerhati Al-Iman TV dan Radio Suara Al-Iman, hafizakumullah, ini menggambarkan kepada kita, ya, jelas ini merupakan bagian dari kesempurnaan Islam. Ketika dikatakan ayat dalam surat Al-Ma'idah ayat yang ketiga yang kita ketahui bersama tentang kesempurnaan Islam, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dinan." Pada hari ini telah aku sempurnakan bagimu agamamu, dan telah aku cukupkan nikmatku, telah aku jadikan lengkap nikmatku atas kalian, wahai umat Islam. Dan telah aku ridhoi Islam ini sebagai agamamu. Ya, apakah mungkin Allah Subhanahu wa taala menjadikan sempurna Islam ini hanya sempurna dari satu segi dan segi yang lainnya tidak? Hanya menjadikan orang kuat hafalannya, hanya menjadikan orang tinggi ilmunya tapi amalnya rusak? Kan tidak mungkin. Telah aku cukupkan nikmatku atasmu, nikmat yang sempurna, ya, nikmat dalam semua hal, kebaikan lahir dan batin, kebaikan dalam ilmu dan amal, dan aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Yang diridhoi apa? Jelas diridhoi dalam semua, ya, akidahnya benar, imannya benar, akhlaknya, pengamalannya, muamalahnya benar. Makanya ini yang kita yakini, kesempurnaan Islam. Sehingga kita tahu ketika kita ingin mempelajari kebaikan-kebaikan yang Allah syariatkan yang menjadi sebab keridhaan Allah Subhanahu wa taala, kan tidak perlu kita cari kemana-mana, kembali kepada Islam. Al-Qur'an sebaik-baik petunjuk, tadi kita sebutkan di dalam pembukaan ceramah yang ini merupakan khutbatul hajah, pembukaan ceramah yang selalu disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di awal nasihat ataupun ceramah beliau, disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih. Ada lafaz fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya sebenar-benar ucapan adalah kitabullah Al-Qur'an, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin dikatakan sebaik-baik petunjuk kalau cuma hanya membimbing dalam satu masalah, tidak dalam masalah yang lain. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah, ini yang harus kita yakini. Kesempurnaan Islam. Kalau kita ingin memperbaiki diri kita, menghidupkan hati kita, menghidupkan kebaikan-kebaikan pada anggota badan kita, belajar Islam dengan benar, tentu setelah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna shalihati anna lahum ajran kabira. Sesungguhnya Al-Qur'an ini benar-benar memberikan petunjuk kepada jalan yang paling lurus. Ya, jalan yang paling benar. Dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh bahwa mereka akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau wahai Rasulullah benar-benar memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Oleh karena itu, jamaah sekalian rahimakumullah, inilah satu keyakinan yang harus kita tanamkan di dalam hati kita tentang kesempurnaan Islam. Orang yang belajar Islam dengan benar, tentu dengan ikhlas, dengan selalu memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan lurus petunjuknya, akan tinggi ilmunya, akan kuat dia memahami, bahkan mungkin menghafal ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dia juga akan semangat mengamalkan Islam karena petunjuk Islam yang sempurna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengabarkan perumpamaan yang indah tentang petunjuk yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada beliau di dalam Islam ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna mathala ma ba'athani Allahu bihi minal huda wal ilmi kama thali ghaithin asaba ardhon." Sesungguhnya mathal, perumpamaan, ya, permisalan dari petunjuk dan ilmu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepadaku adalah seperti perumpamaan hujan yang baik yang Allah turunkan di muka bumi. Bagaimana hujan yang baik ketika diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi? Hujan akan menjadi sebab suburnya tanah, tumbuhnya tumbuh-tumbuhan, sebab kelangsungan hidup makhluk hidup. Ya, hewan, manusia mengambil dari air hujan yang turun untuk diminum, untuk kehidupan mereka. Seperti itulah ilmu agama, subhanallah. Menghidupkan hati kita, menumbuhkan kebaikan-kebaikan pada anggota badan kita. Seperti ini orang yang belajar bersungguh-sungguh. Makanya kita tahu ilmu agama itu dipuji, ya, di dalam banyak ayat Al-Qur'an sebagai sebab utama yang menumbuhkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama." Sesungguhnya yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenarnya di antara hamba-hambanya hanyalah orang-orang yang berilmu. Di dalam tafsir As-Sa'di rahimahullah taala ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan, "Fihi dalilun ala fadilatil ilmi fa innahu da'in ila khasyatillah." Ayat ini menunjukkan keutamaan ilmu karena ilmu merupakan da'in, ya, pendorong manusia, yang motivasi manusia untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, ma'asyiral muslimin, para pemerhati Al-Iman TV dan Radio Suara Al-Iman, hafizakumullah, ya. Sekarang kita lihat dalil secara khusus yang menyebutkan bahwa bimbingan Islam itu, ya, yang kemudian tentu saja bimbingan Islam yang sempurna yang dipraktekkan oleh Nabi Muhammad SAW dipraktekkan oleh, ya, diterima dengan sempurna oleh generasi terbaik umat ini, para sahabat dan para ulama salaf yang mengikuti jalan mereka dengan kebaikan. Ayat Al-Quran di surat An-Najm, ayat yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, menyebutkan tentang sempurnanya petunjuk yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di surat An-Najm, wan najmi idha hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Demi bintang ketika terbenam, sahabat kalian, yaitu teman kalian ini, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma dhalla, beliau tidak tersesat, wa ma ghawa, dan beliau tidak menyimpang. Tidak tersesat dan tidak keliru. Apa maksudnya? Disebutkan dua hal ini di dalam kitab Ighathatul Lahfan min Masayidi Syaitan Al-Imam Al-Allamah Syamsuddin Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala menjelaskan bahwa dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memuji dan menyebutkan, ya, mensucikan petunjuk yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari dua penyimpangan. Pertama, penyimpangan dalam hal memahami agama, itulah yang namanya ad-dhalal, kesesatan. Ya, ad-dhalal biasanya lawannya, kebalikannya adalah al-huda, petunjuk untuk membenarkan pemahaman agama. Dan yang kedua, petunjuk Nabi Muhammad SAW dibersihkan atau disucikan dari yang namanya al-ghayyu atau al-ghiwaya, kesesatan dalam mengamalkan agama. Ya, mengamalkan yang tidak ikhlas, mengamalkan hanya untuk sekedar memperlihatkan, memamerkan kepada orang, mengamalkan agama kemudian merasa sombong, merasa dirinya lebih dan tidak menisbatkan itu kepada hidayah Allah. Intinya kesalahan dalam memahami agama. Ya, termasuk tentu saja mengamalkan agama yang tidak sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengada-ngadakan sesuatu yang tidak ada dalilnya dalam agama, mengamalkan agama. Jadi al-ghayyu atau al-ghiwayah lawannya adalah ar-rusydu. Ya, ar-rusydu. Jadi al-huda sama ar-rusydu ini dua hal yang dua kata dalam Islam yang sama, kurang lebih maknanya seperti, gambarannya seperti Islam dan iman. Begitu. Yang kata para ulama istilahnya apa? Idza jtama'a aftaraqa wa idza iftaraqa jtama'. Dua kalimat atau dua kata yang kalau dipisahkan maka artinya meliputi satu sama lain, meliputi yang lain. Tapi kalau dikumpulkan, maka artinya berbeda sendiri-sendiri. Jadi kalau dipisahkan, artinya sama. Tapi kalau disebutkan dua-duanya, artinya berbeda. Misalnya kita katakan Islam, Islam yang mencakup semua perkara agama. Kita sebut iman, iman yang meliputi semua perkara agama. Jadi disebutkan Islam dan iman, biasanya Islam itu untuk amalan-amalan lahir. Ya, seperti yang disebutkan dalam rukun Islam. Adapun iman berhubungan dengan akidah, keyakinan di dalam hati. Maka sama dengan al-huda dan ar-rusydu tadi. Kalau disebutkan secara dua-duanya bersamaan, berarti al-huda itu bimbingan dalam ilmu, ar-rusydu bimbingan dalam amal. Intinya, firman Allah subhanahu wa ta'ala di surat An-Najm tadi menyebutkan apa? Menyebutkan bahwa bimbingan yang dibawa oleh Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad SAW adalah bimbingan dalam ilmu, dalam pemahaman dan amal, dalam praktek terhadap Islam. Makanya kita dapati, ya, kaum muslimin rahimakumullah, petunjuk para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain sebagai generasi yang langsung menimba ilmu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita dapati petunjuk mereka? Bagaimana mereka dalam semangat belajar agama? Bagaimana mereka dalam ketelitian menyampaikan sunnah yang mereka dengar atau mereka saksikan dari perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bagaimana mereka dalam membela agama Allah subhanahu wa ta'ala, dalam semangatnya membaca Al-Quran, berjihad di jalan Allah, berzikir, semangatnya mereka meneladani petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah perkara yang kita sudah sepakati dan sudah sering kita baca di dalam kitab-kitab yang menyebutkan tentang perjalanan hidup atau sirah, ya, biografi para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Kenapa? Karena mereka belajar langsung dari petunjuk yang sempurna. Ya, kita masih ingat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang perpecahan atau perselisihan di akhir zaman. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan solusi bagaimana caranya untuk selamat. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid. Maka hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahku, petunjukku, dan petunjuk para khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin. Para khalifah-khalifah yang menggantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam memimpin umat ini, para khulafa'ur rasyidin. Ya. Tentu kita ketahui khulafa'ur rasyidin yang terkenal maksudnya adalah khalifah yang empat, Abu Bakar As-Siddiq, Umar ibn Khattab, Uthman ibn Affan, dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ya, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum. Ada juga sebagian ulama yang mengartikan ini meliputi semua sahabat. Yang kita perhatikan di hadis ini apa? Ketika Nabi SAW menyebutkan khulafa, khalifah-khalifah beliau, itu disebutkan dengan dua sifat yang kembali kepada makna yang disebutkan di ayat tadi. Khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin. Khalifah-khalifah yang ar-rasyidin, memiliki ar-rusydu, bimbingan dalam mengamalkan agama. Al-mahdiyin, yang selalu mendapatkan al-huda, bimbingan dalam memahami agama. Bimbingan dalam amal dan ilmu. Masya Allah, disebutkan juga ada pada petunjuk yang dibawa oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajmain. Ini seperti yang dijelaskan juga oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitab yang saya sebutkan tadi, Ighathatul Lahfan min Masayidis Syaitan. Jadi jamaah sekalian rahimakumullah, disinilah Masya Allah kita mendapatkan nikmat besar ketika kita mengenal Islam, mengenal sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian mengenal petunjuk para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Dengan izin Allah, kalau kita sungguh-sungguh dan ikhlas setelah memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, mempelajari metode pemahaman salaf ini, kita akan terbimbing dalam ilmu dan amal. Kita akan selalu memahami agama ini dengan dalil. Ya, sesuai yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, kemudian kita akan terbimbing hati kita untuk semangat, termotivasi mengerjakan amal-amal kebaikan sebagaimana para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Ingat pernyataan yang terkenal dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu ketika menasihati umat ini untuk menjadikan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain sebagai teladan sepeninggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Man kana minkum mutaassiyan falyata'assa bi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa innahum abarru hadhihi al-ummati quluban wa a'maquha 'ilman wa aqalluha takallufan qaumun ikhtarahumullahu li suhbati nabiyhi wa iqamati dinihi. Fa'rif lahum fadlahum, fa'rifu lahum fadlahum, wattabi'u atharahum. Barang siapa di antara kamu yang ingin mengambil teladan, mengambil panutan, maka hendaknya dia meneladani, mengambil panutan dari para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajmain. Kenapa? Karena mereka adalah orang yang terbaik di antara umat ini hatinya. Makanya Allah memilih mereka. Yang paling dalam ilmu agamanya, yang paling sedikit takallufnya, memberat-beratkan dalam urusan agama, berlebihan dalam urusan agama. Qaumun, mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk menyertai, menjadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan untuk menegakkan agamanya. Kenalilah keutamaan mereka dan ikutilah, panutilah jejak-jejak kebaikan mereka. Jadi jamaah sekalian rahimakumullah, kita perhatikan, ternyata petunjuk yang sempurna ini dibawa oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Sehingga ya, Kalau kita lihat, generasi yang datang setelah mereka yang belajar agama dari para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, para ulama salaf, para tabiin, atba'u tabiin, maupun para imam ahlus sunnah yang mengikuti jalan mereka dengan kebaikan. Coba kita buka biografi mereka. Kita akan dapati mereka sangat kuat dalam menghafal hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sangat teliti dengan ketelitian yang sangat luar biasa. Ya, sampai mereka membandingkan satu riwayat dengan riwayat lain, melihat ada yang keliru, tambahan-tambahan yang tertolak, apalagi hadis-hadis yang lemah dan palsu, mereka hafalkan untuk kemudian mereka jadikan sebagai sebab untuk ya menjaga dan membersihkan agama ini, tentu dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, dari segala bentuk penyimpangan-penyimpangan yang menodai kesucian agama ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih pernah bersabda, "Yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu yanfuna anhu tahrifal ghalina wa intihalal mubtilina wa ta'wilal jahilin." Akan membawa ilmu agama ini dari setiap generasi adalah orang-orang yang adil. Ya, setiap masa ada orang-orang yang adil terpercaya di antara mereka. Mereka akan membersihkan, mensucikan agama ini dari tahrif al-ghalin, upaya untuk menyelewengkan makna agama dari orang-orang yang melampaui batas. Kemudian intihal, kepalsuan atau pendustaan yang dilakukan oleh orang-orang yang ingin merusak agama, serta mereka akan membersihkan pentakwilan orang-orang yang jahil. Jadi di sini jamaah sekalian rahimakumullah, kita baca biografi para tabi'in misalnya. Ya. Kita baca biografi para tabi'in misalnya. Rahimahumullah. Contoh sederhana saja. Di dalam biografi atau di dalam waktu kita membaca keterangan tentang misalnya sahabat, murid-murid utama sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu dari kalangan penduduk Kufah. Tentu banyak sahabat-sahabat atau murid-murid beliau yang senior dan rata-rata adalah orang-orang yang tekun beragama, hafalan hadis, hafalan riwayat-riwayatnya kuat dan zuhud semangat menjalankannya. Contoh saja, ada seorang tabi'in yang riwayatnya sangat terpercaya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu dari penduduk Kufah yang bernama Ar-Rabi ibn Khuthaim rahimahullahu ta'ala. Ya, karena ketekunannya beribadah, rajin membaca Al-Quran, berzikir, beribadah, sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu memuji muridnya ini dengan mengatakan, "Lau ra'aka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ahabbaka." Seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihatmu, maka beliau akan mencintaimu. Bayangkan, ini gurunya langsung yang memuji. Ya. Sekarang beda kalau murid yang memuji guru itu karena muridnya ya tingkatan ilmunya di bawah. Apalagi muridnya sedang terkagum-kagum sama gurunya, ya wajar dia akan memuji gurunya. Sekarang ini gurunya yang berilmu yang memuji muridnya. Sekelas sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu memuji Ar-Rabi ibn Khuthaim, seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihatmu, beliau akan mencintaimu. Berarti menunjukkan apa? Ya. Murid beliau ini adalah seorang yang semangat dalam belajar sunnah, semangat dalam mengamalkan agama, rajin beribadah, zuhud dan kebaikan-kebaikan yang lain. Kita pindah contoh lain. Sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu adalah satu di antara 7 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling banyak meriwayatkan hadis beliau. Anas bin Malik, Abu Hamzah Al-Khazraj radhiyallahu taala anhu. Karena beliau banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, otomatis murid-muridnya banyak dari kalangan tabi'in kan yang belajar ilmu hadis dari beliau, yakni yang mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menimba ilmu dari beliau. Di kalangan para tabi'in ya, jadi nanti para ulama itu akan membagi murid-murid dari para sahabat yang banyak meriwayatkan hadis, kemudian juga para tabi'in, itu di kalangan murid-muridnya akan ada yang bertingkat-tingkat dibaginya. Ada tingkatan pertama yang paling yang kuat hafalannya, kemudian lama bermulazamah, lama duduk di majelis gurunya tersebut. Itu tingkatan yang paling pertama. Biasanya ini kalau ada perselisihan riwayat, tingkatan yang pertama ini yang akan diunggulkan, diutamakan riwayatnya, dijadikan rujukan. Ada golongan kedua, mungkin dia kuat hafalannya, tapi mulazamahnya kepada sang guru tidak begitu lama. Terus seterusnya, nanti ada yang lemah dan seterusnya. Bertingkat-tingkat. Nah, untuk murid-murid dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, ya, yang disebutkan athbatun nas, orang yang paling kuat dalam meriwayatkan hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, adalah seorang tabi'in yang bernama Thabit ibnu Aslam al-Bunani al-Basri. Thabit ibnu Aslam al-Bunani al-Basri. Dari penduduk Basrah, ya, dari Irak. Beliau ini adalah orang yang paling kuat, paling teguh dalam meriwayatkan hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, sehingga jika ada perselisihan riwayat di antara murid-murid Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, yang jadikan rujukan untuk riwayat yang benar adalah riwayat dari Thabit ibnu Aslam rahimahullah ta'ala in. Tayyib, pastinya orang yang seperti ini bagaimana kira-kira hafalannya, ketelitiannya, kecermatannya? Tidak ragu lagi kan? Anas bin Malik punya murid-murid yang sangat kuat hafalannya, yang sangat tekun belajar, yang sangat semangat mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka ini adalah imam-imam. Ya. Ternyata ketika dibandingkan, Thabit ibnu Aslam ini yang paling kuat. Berarti dia luar biasa kan dalam masalah ilmu. Nah, orang yang seperti ini rahimahullah ta'ala, ternyata dalam ibadah ketekunannya juga luar biasa. Dalam masalah zuhudnya, dalam masalah sholat malamnya tentu saja, berzikirnya, membaca Al-Qur'annya, adalah seorang yang benar-benar menegakkan pengamalan terhadap ilmu sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasul-Nya. Menariknya,

Sesungguhnya di antara manusia ada orang-orang yang keberadaannya sebagai pembuka pintu-pintu kebaikan, penutup pintu-pintu keburukan. Ada juga orang-orang yang keberadaannya sebagai pembuka pintu-pintu keburukan dan penutup pintu-pintu kebaikan. Na'udzubillah min dzalik. Ada orang-orang yang ketika dia berada, Masya Allah, kita melihat petunjuknya, kita dengarkan nasihatnya, kita meneladani akhlaknya, kita langsung terbuka kebaikan pada diri kita, semangat kita berbuat baik. Setelah meriwayatkan hadis ini, Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu dalam sebagian jalur riwayat hadis ini berkomentar, beliau mengatakan, Thabit ibnu Aslam min mafatihil khair. Thabit ibnu Aslam, murid beliau ini, ya, adalah termasuk orang yang termasuk pembuka pintu-pintu kebaikan. Masya Allah, dipuji oleh gurunya sendiri. Ya, menunjukkan apa? Menunjukkan Anas bin Malik mengetahui muridnya ini tidak hanya mengambil ilmu secara mendalam, tapi juga mengambil petunjuk untuk mengamalkan ilmu, untuk kuat menegakkan ibadah, menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala dalam ilmu dan amal, dalam teori dan praktek. Luar biasa. Ya, contoh lain. Imam Muhammad ibnu Sirin. Masya Allah, ini juga imam dari penduduk Kufah yang kita kenal, dari kalangan tabi'in yang banyak ucapan-ucapannya ketika pemerintah apa ini menganjurkan kita berpegang teguh dengan sunnah, hanya mengambil riwayat dari ahlu sunnah, tidak mengambil riwayat dari ahlul bid'ah dan seterusnya. Tentu saja Muhammad ibnu Sirin ya punya banyak guru dari kalangan sahabat Abu Hurairah dan yang lainnya radhiyallahu taala anhum. Muhammad ibnu Sirin disebutkan dalam biografi beliau, beliau adalah seorang yang sangat tekun beribadah. Sangat rajin berzikir. Sampai ketika beliau di pasar berdagang, dia beliau adalah seorang pedagang, tetap beliau menunjukkan akhlak yang mulia. Rajin beribadah, rajin berzikir, mencontohkan muamalah jual beli yang sesuai syar'i. Sampai ada salah seorang muridnya, ya, Abu Awana Al-Yashkuri, Wadhah ibn Abdillah Al-Yashkuri rahimahullah ta'ala, pernah mengatakan, Ra'aitu Muhammad ibn Sirin fissuq, wa ma ra'ahu ahadun illa dzakarallaha ta'ala. Aku pernah melihat Muhammad ibnu Sirin di pasar dan tidaklah seorang melihat atau memandang beliau kecuali orang itu akan ingat Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, ya, dia pernah menjumpai gurunya di pasar. Ketika di pasar beliau selalu menampakkan semangat beribadah, rajin berzikir, tidak lalai. Kita tahu kesibukan di pasar melalaikan. Kan ada hadis sahih riwayat Imam Muslim. Ya, ahabul biladi ilallahi masajiduha wa abghaduha ilallahi aswaquha. Tempat yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid-masjid, yang paling dibenci adalah pasar. Ya, ini bukan berarti haram di pasar, tapi maksudnya di pasar itu tempat yang melalaikan. Ini orang yang seperti beliau, Muhammad ibnu Sirin ini, di pasar benar-benar mencontohkan teladan yang luar biasa, sampai orang yang memandang beliau di pasar akan ingat kepada Allah. Ya, kita tahu kalau kita melihat orang misalnya sedang beribadah di masjid misalnya, sedang di majelis ilmu, ya, sedang di madrasah, ya kita ingat Allah, kita ingat akhirat. Tapi orang di pasar dengan kesibukan berjual beli, menghitung keuntungan, menghitung barang, kan harusnya melalaikan kita. Makanya ini kan ciri-ciri wali Allah. Ciri-ciri wali Allah itu disebutkan di dalam sebuah hadis yang sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala dalam kitab Silsilatul Ahadisi Sahihah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, auliyaullahi humul ladzina idza ru'u dzukirallahu azza wajal. Wali-wali Allah itu adalah orang-orang yang ketika kita melihat mereka, kita akan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Muhammad ibnu Sirin. Yani tabi'in yang mulia, contoh Imam Al-Hasan Al-Basri, masyaallah. Ini juga tabi'in dari penduduk Basra yang mulia. Baca biografi beliau, luar biasa kita dapatkan ketika dipuji oleh para ulama lain. Ya, disebutkan Ashbahun nasi sarirotan bi'alaniyah. Dia adalah orang yang paling serupa apa yang disembunyikan dan ditampakkan di hadapan orang lain. In qama ala amrin, in amara bi amrin qama alaihi. Kalau dia memerintahkan satu perintah, dia yang pertama kali melakukannya. Dia akan segera mengerjakannya. Kalau dia melarang, dia yang paling semangat meninggalkan larangan tersebut. Ya, ini biografinya luar biasa. Dan yang seperti ini banyak disebutkan dari para ulama tabi'in. Mereka ini semua adalah para ulama yang riwayat hadisnya terpercaya.

0: Muhammad ibnu Sirin, Sabit ibnu Aslam tadi, Ar-Rabi ibnu Khuzaim. Makanya Imam Bukhari, Imam Muslim mengeluarkan riwayat mereka sebagai riwayat yang paling utama. Riwayat-riwayat hadis mereka. Ini contoh tabi'in. Berikutnya tabi'ut tabi'in. Masya Allah, kita lihat keteladanan mereka dalam ilmu dan amal. Ya, banyak kalau kita ingin sebutkan contoh. Seperti yang paling terkenal adalah Imam Abdullah ibn Mubarak al-Marwazi. Masya Allah. Dalam masalah riwayat hadis, termasuk yang nomor satu riwayatnya. Kuat dalam meriwayatkan hadis. Dalam masalah amal, luar biasa disebutkan dalam biografi beliau ini. Di dalam kitab Takribut Tahdzib, ya, thiqatun thabtun, alimun, orang yang terpercaya, sangat kuat hafalannya, berilmu, mujahidun, jawadun, berjihad di jalan Allah, bertemu dengan musuh langsung berjihad di jalan Allah, jawad, orang yang dermawan, orang yang suka menyumbang dalam kebaikan, jumi'at fihi khisalu khair, terkumpul pada diri beliau semua sifat-sifat kebaikan. Luar biasa. Muhammad ibn Sirin. Imam Abdullah ibn Mubarak al-Marwazi rahimahullah ta'ala. Dan para tabi'in yang lainnya seperti itu. Serta para ulama tabi'ut tabi'in. Semua kita baca biografi mereka. Imam Ahmad setelah itu, Imam Yahya bin Ma'in, Ibnul Madini, Imam Bukhari, Imam Muslim setelahnya lagi. Kalau kita ingin sebutkan semua sangat banyak contoh. Cuman ada satu di sini yang saya ingin sebutkan, ya, contoh yang lebih jelas sekali. Bagaimana para ulama ini ketika belajar agama, karena yang mereka pelajari petunjuk yang sempurna membimbing dalam ilmu dan amal, itu benar-benar berbekas pada diri mereka, sehingga tidak hanya menanamkan ilmu yang kuat, tapi juga menanamkan praktek terhadap ilmu yang mendalam, sehingga mereka menjadi orang-orang yang tekun dalam ibadahnya, dalam akhlaknya, dalam tingkah laku kesehariannya. Ada sebuah riwayat yang dibawakan, saya pernah baca di dalam kitab Tarikh Baghdad, Imam Al-Khatib Al-Baghdadi, juga disebutkan yang sama di dalam kitab Siyaru A'lami Nubala oleh Imam Al-Dhahabi rahimahullah ta'ala. Dalam biografi seorang ulama ahli hadis yang terkenal, yaitu Imam Abu Daud As-Sijistani, penulis kitab Sunan Abi Daud. Ya. Sulaiman Ibn Al-Ash'ath As-Sijistani Abu Daud rahimahullah ta'ala. Imam Abu Daud, beliau ini disebutkan mata rantai periwayatannya, dia berguru kepada Imam Ahmad, guru utamanya. Tentu banyak gurunya, yang paling utama adalah Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Ini juga guru Imam Bukhari, guru para ulama besar. Kemudian Imam Ahmad di antara guru utamanya adalah dia berguru kepada Imam Waqi' Ibn Al-Jarrah Ar-Ru'asi Al-Kufi. Kemudian Imam Waqi' kepada Imam Sufyan Al-Thawri. Sufyan Ibn Sa'id Ibn Masruq Al-Thawri. Kemudian Sufyan Al-Thawri ya, berguru kepada Imam Mu'tamir Ibn Sulaiman. Setelah itu Imam Mu'tamir Ibn Sulaiman berguru kepada Imam Ibrahim Ibn Yazid An-Nakhai. Kemudian setelah itu Ibrahim Ibn Yazid An-Nakhai berguru kepada Imam Al-Qamah. Ya. Dan Al-Qamah adalah murid dari sahabat yang utama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Dan kita tahu Abdullah bin Mas'ud tentu saja termasuk sahabat senior yang berguru langsung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang menarik dalam biografi ini, mata rantai periwayatan ini, jelas mereka ini semua kalau kita lihat dari segi riwayat, selalu riwayat mereka ini nomor satu rata-rata. Ya, terpercaya, thiqah, sangat kuat hafalannya, Imam Bukhari dan Muslim yang mengeluarkan riwayat mereka. Ini riwayat-riwayat yang terpilih. Jadi dalam masalah ilmu sudah tidak ragu lagi. Kemudian, yang menarik disebutkan dalam biografi ini, bahwa ternyata rawi-rawi ini dari sahabat kemudian tabi'in terus sampai kepada Abu Daud disebutkan masing-masing itu yushabbahu bi syaikhihi fi hadihi wa dalihi wa samtih, diserupakan dengan gurunya, diserupakan dengan gurunya dalam petunjuk tingkah laku dan akhlaknya, dalam bimbingan, dalam bimbingannya, petunjuknya dan akhlaknya, mulai dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ya. Abdullah bin Mas'ud dipuji oleh para sahabat yang lain, karena Abdullah bin Mas'ud yushabbahu bin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadihi wa dalihi wa samtih. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu diserupakan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bimbingannya, akhlaknya dan tingkah lakunya. Ibnu Mas'ud, sahabat yang senior radhiyallahu taala anhu. Ternyata setelah itu muridnya Alqamah ya, Ibnu Qais Al-Kufi rahimahullah taala itu diserupakan dengan Ibnu Mas'ud dalam hal tadi, bimbingannya, petunjuknya dan tingkah lakunya. Terus setelah itu ternyata muridnya yang belajar sama Alqamah, Ibrahim Ibnu Yazid An-Nakhai ya, juga diserupakan dengan gurunya ini. Selanjutnya terus Al-Mu'tabir bin Sulaiman, kemudian setelah itu Imam Sufyan Ats-Tsauri, kemudian Imam Waqi' Ibnu Al-Jarrah, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala yushabbahu bi Waqi' fi hadihi wa dallihi wa samti, dalam petunjuk, tingkah laku dan akhlaknya, sampai kepada Abu Daud As-Sijistani rahimahullah taala kana yushabbahu bi Ahmad bin Hanbal fi hadihi wa dallihi wa samti, diserupakan dengan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala dalam bimbingannya, akhlak dan tingkah lakunya. Subhanallah, jadi kita perhatikan Imam Abu Daud dan para ulama ini ketika belajar, mereka juga ternyata hanya, ternyata tidak hanya mengambil kebaikan atau ilmu yang kuat, hafalan yang kuat, tapi mereka juga meneladani gurunya, yang gurunya ini meneladani dari guru sebelumnya sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau kita potong jaraknya kan bisa kita simpulkan, Abu Daud As-Sijistani rahimahullah taala karena tekunnya belajar hadis dan beliau menjadi imam dalam masalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di zamannya, bisa kita katakan beliau mengambil teladan dari pelajaran sunnah ini, sehingga bisa kita katakan beliau diserupakan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bimbingannya, akhlaknya dan tingkah lakunya. Subhanallah. Jadi di sini jamaah sekalian rahimakumullah, inilah harusnya ya yang didapatkan oleh seorang yang tekun belajar sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seandainya orang ini benar-benar ikhlas dalam belajar, sungguh-sungguh dalam belajar sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Oleh karena itu, ya ini contoh-contoh yang kita bawakan menggambarkan kepada kita tentang sempurnanya petunjuk para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain dan para ulama ahlu sunnah wal jamaah yang mengikuti jalan mereka dengan kebaikan. Makanya setiap muslim yakin kalau dia ingin baik, tidak ada caranya kecuali dengan kembali kepada agama, merujuk kepada pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ya, setelah merujuk, maka dengan mempelajarinya, memahami dengan benar petunjuk mereka, itu akan sekaligus dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala membimbing mereka dalam beramal, membimbing mereka dalam mempraktikkan petunjuk tersebut. Disebutkan dalam sebuah athar dari Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah taala tentang bagaimana orang-orang yang mengikuti kajian sunnah di zaman para salaf dulu. Kata beliau, kana rajulun minna idza ta'allama al-hadith falam yalbath an yura dhalika fi takhashshu'ihi wa samtihi wa lisanihi wa basarihi wa yadihi. Dulunya salah seorang di antara kami ketika mulai belajar hadis, mulai ikut kajian sunnah, misalnya kalau untuk istilah kita zaman sekarang, sudah mulai hijrah, sudah mulai belajar sunnah, maka ditunggu tidak lama akan terlihat dampaknya, pengaruh positifnya. Dalam hal apa? Takhusyu'ihi, meningkatkan khusyuknya dalam ibadah. Samtihi, menjadikan baik tingkah lakunya. ya. Lisanihi, menjadikan lurus ucapan lidahnya. Wabasarihi, pandangan matanya dan perbuatan tangannya. Ya, ini perbuatan anggota badannya. Ketika dia mulai belajar sunnah akan terbimbing dalam kebaikan-kebaikan tersebut. Oleh karena itu, jemaah sekalian rahimakumullah, saya tidak memperpanjang. Semoga nasihat ini bisa memberikan bekas positif pada diri kita, semakin yakin kita tentang bagaimana metode pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in yang kemudian diikuti oleh para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Bagaimana kalau kita mempelajari petunjuk mereka, kita akan terbimbing dalam ilmu dan amal yang tentu ini menjadi sebab keridhaan Allah subhanahu wa taala bagi seorang hamba. Maka mudah-mudahan ceramah yang berisi nasihat ini, yang tentu sayalah orang yang paling butuh untuk mengamalkannya, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk memahami dan mengamalkan dengan sebaik-baiknya. Semoga ini memberikan manfaat untuk menjadi bekal kita di dunia dan di akhirat nanti ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Mungkin kita lanjutkan di waktu yang masih ada ya, untuk menjawab satu atau dua pertanyaan. Semoga ceramah ini bermanfaat. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin, para pemerhati Al-Iman TV dan Radio Suara Al-Iman rahimakumullah, di sini ada pertanyaan. Afwan Ustaz, bagaimana menghadapi pernikahan yang mana walinya kurang memenuhi syarat syar'i? Ya, barakallahu fikum, ini pertanyaan di luar tema ya. Tentu kaum muslimin rahimakumullah, untuk masalah urusan pernikahan, kita kan di sini punya, kita dalam negeri kita ada yang menjadi wali hakim, ada yang menjadi penguasa, dalam hal ini pihak kantor urusan agama atau pengadilan agama. Jika ada hal-hal yang kita rasa dari wali ini kurang memenuhi syarat yang syar'i, ya, kita adukan ke mereka. Sampaikan kepada pihak KUA, mereka yang menentukan. Ya, karena ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebagian hadis yang sahih tentang permasalahan yang berhubungan dengan wali, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengembalikan kepada penguasa. As-sultanu waliyyu man la waliya lahu, dalam hadis yang sahih. Pemerintah dalam hal ini ya diwakili pihak KUA, mereka adalah wali bagi orang yang tidak punya wali. Jadi coba kembalikan kepada mereka untuk didiskusikan. Kalau kita mengetahui misalnya sang laki-laki mengetahui wali dari pihak perempuan ini mungkin tidak memenuhi syarat, ya mungkin dia tidak sholat atau dia melakukan perbuatan-perbuatan menyimpang lainnya, sampaikan supaya nanti pihak KUA yang akan menentukan misalnya walinya dipindahkan ke wali yang berikutnya, yang di urutan berikutnya, karena di KUA itu kan ada urutan-urutan wali setelah ayah seterusnya ya, ada urutan-urutannya supaya nanti mereka yang menentukan. Jadi bukan kita yang menentukan, tapi pihak penguasa dalam masalah ini, karena mereka yang diberikan wewenang oleh syariat untuk menentukan masalah perwalian ini. Nah, barakallahu fikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya, bagaimana dengan mantan suami seorang ayah yang tidak menafkahi anak-anaknya? Apakah si ibu harus memintanya? Apakah benar menjadi hutang nanti di akhirat kelak? Ya, jelas. Seorang ayah, ya, yang disebut mantan suami. Iya, mantan suami, tapi dia bukan mantan ayah, kan? Dia akan terus melekat namanya ayah. Tidak ada mantan ayah, ada mantan suami atau mantan istri, tapi tidak ada yang namanya mantan ayah atau mantan ibu. Jadi seorang ayah tetap memberikan nafkah. Ya, memberikan nafkah kepada keluarganya. Dan ini merupakan kewajibannya. Sampai pun mereka sudah pisah, ayah dan ibu sudah pisah, suami istri, maka tetap sang ayah wajib memberikan nafkah kepada untuk anak-anaknya, tentu sesuai dengan kemampuannya. Dan si ibu harus, kalau memang ayah tidak menunaikan, ibu mengingatkan, meminta. Harus diminta. Bahkan ini mungkin bisa dituntut dalam di pengadilan agama kalau seandainya dia tidak menafkahi anaknya. Kalau dia tidak membayarnya, ya jelas nanti akan menjadi tanggung jawab di akhirat nanti karena dia tidak menunaikan hak yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepadanya. Ya, ini mengingat waktu, kita jawab satu pertanyaan lagi mungkin. Ya, ada pertanyaan di sini dari Ummu Danisa. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kebaikan kepada beliau ini dan juga kepada yang bertanya sebelumnya tadi ya, juga untuk kita semua. Bagaimana cara terus bisa istiqomah sedangkan pintu maksiat terbuka lebar? Ya, untuk bisa istiqomah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia yang maha kuasa atas segala sesuatu. Kalau kita terjerumus dalam perbuatan maksiat, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari segala keburukan. Kalau kita berbuat maksiat karena manusia ya selalu lalai, maka segera mohon ampun kepada Allah dan kembali kepada Allah. Ya, kemudian ketika pintu maksiat terbuka lebar, kita berusaha memperkecil sebab-sebab kemaksiatan tersebut. Paling tidak di rumah kita yang bisa kita mampu kendalikan ya, dengan izin Allah yang bisa kita kuasai keadaannya, kita perbanyak sebab-sebab yang mengingatkan kita kepada Allah. Kalau kita tahu ada lingkungan maksiat, kita berusaha meninggalkan lingkungan tersebut, cari lingkungan yang lebih baik. Ya, jadi kita, keberadaan maksiat ini kan bukan sesuatu yang menjadi dalil berarti maksiat itu halal. Tidak, kita hindari, kita tinggalkan. Kalau terlanjur kita lanjutkan, terlanjur kita lakukan, maka kita mohon ampun dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala serta mohon perlindungan kepada Allah agar dijauhkan dari sebab-sebab keburukan tersebut. Ya, barakallahu fikum. Mungkin sampai di sini cukup ya kajian kita di kesempatan pagi hari ini. Mohon maaf pertanyaan-pertanyaan yang lain tidak bisa dijawab semua karena mengingat waktu yang terbatas. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan untuk dunia dan akhirat kita. Sekali lagi mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan. Barakallahu fikum. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah infak aliman bulan ini?

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
3: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
4: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
5: Masya Allah, tabarakallah.
6: Orang yang
4: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
7: Jadwal kajian Al-Iman TV. Program tayangan setiap hari Senin pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Muhammad Sulhan Jauhari Hafizahullah. Pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Anwar Samuri Hafizahullah. Pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Salim Ali Ghanim Hafizahullah. Saksikan program tayangan kajian Islam ilmiah bersama Al-Iman TV.
8: Kemudian kami jadikan engkau, wahai Muhammad, berada pada satu syariat, yaitu syariat Allah Azza wa Jalla. Fattabi'ha, maka ikutilah syariat Allah itu. Dan jangan kamu mengikuti hawa nafsu, orang-orang yang tidak memiliki ilmu. Kita tidak boleh, kita punya ilmu misalnya, kemudian kita ikuti orang yang bodoh, orang yang tidak punya ilmu, ya. Nah, ini tidak dibenarkan. Karena mereka kebanyakan mengikuti hawa nafsu mereka. Ya, sedangkan orang berilmu, dia berupaya untuk mengikuti ilmu yang Allah berikan kepadanya.
9: Kebahagiaan yang abadi di dunia dan akhirat adalah kebahagiaan keimanan, adalah manisnya iman. Oleh karenanya Nabi SAW, tatkala menyebutkan tentang kebahagiaan iman, Nabi mentakbir mengungkapkan dengan perkataan halawatul iman, manisnya iman. Keimanan tersebut dirasakan manis oleh hati orang yang beriman. Seakan-akan lisan yang merasakan kenikmatan. Nabi katakan halawatul iman, manisnya keimanan. Ini menunjukkan bahwa iman itu kebahagiaan. Iman itu manis dirasakan oleh hati orang yang beriman.
10: Allah menolong kita kepada manusia-manusia yang beriman. Ini adalah akhlak yang sangat mulia. Kecintaan kita butuhkan di mana tempat kepada saudara kita kaum muslimin. Demikian juga pendekatan dan juga ta'awun. Bukankah Allah berfirman wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Kalau menolonglah kamu dalam urusan kebaikan dan juga ketakwaan, dan jangan kamu tolong menolong dalam urusan dosa dan permusuhan.
11: Ingin berangkat ke tanah suci tapi sedih karena keperluan rumah yang masih terlalu banyak. Yuk ikuti program tabungan umroh bersama Madai. Di sini kalian bisa menyisihkan sebagian harta kalian untuk berangkat ke Masjidil Haram. Daftarkan diri Anda sekarang juga di nomor 08138 24x846. Tabungan umroh, cepat mendaftar, cepat berangkat.

0: Madai Tour and Travel. Berdiri sejak tahun 2023, PT Makkah Darul Iman telah berizin resmi sebagai penyelenggara ibadah umroh PPIU dan telah terverifikasi izin resmi Kementerian Agama Republik Indonesia. Berlokasi di Jalan Sidotopo Kidul nomor 51, Surabaya, menyediakan pelayanan jasa ibadah umroh sesuai sunnah dan didukung pula pembimbing yang berkompeten di bidangnya. Kami menyediakan paket perjalanan VIP, paket city tour, paket hemat, dan tabungan umroh. Percayakan ibadah Anda bersama Madai Tour and Travel. Umroh bersama keluarga.
1: Ketika jual beli muamalah merupakan kebutuhan yang harus kita penuhi dan kita tidak bisa lepas darinya, kita harus memahami terlebih dahulu tentang hukum-hukum seputar jual beli.
2: Kajian Islam Ilmiah bertemakan pengantar jual beli bersama Ustaz Andi Fahmi Halim LCMH Hafidullah Ta'ala setiap hari Rabu pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Simak kajiannya hanya di Al-Iman TV dan Radio Suara Al-Iman.
0: Perjalanan dakwah masih panjang. Al-Iman TV terus berusaha berkiprah di layar kaca Anda. Dengan bergantinya tahun, Al-Iman TV menyesuaikan frekuensi menjadi satelit C-Band Telkom 4, frekuensi 3825 MHz, simbol rate 3636 PSBS, dengan polaritas H horizontal. Scan dan aktivasi di televisi Anda, agar Anda dapat menikmati berbagai kajian Islam ilmiah, murotal, dan program bermanfaat lainnya bersama Al-Iman TV. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
3: Yuk, umroh bersama Madai.
4: Buku ini yang sangat cocok bagi Anda yang ingin memulai mendalami ilmu bahasa Arab dari dasar. Ya, buku Al-Iman, Silsilatun fi Ta'limi Lughatil Quran. Buku ini disajikan insya Allah sistematis dan mudah dipahami bagi para pemula. Jika kita melihat isi dari jilid pertama, Anda akan mempelajari beberapa materi penting, di antaranya 1. Kata dan kalimat dasar dalam bahasa Arab, 2. Beberapa percakapan ringan dalam bahasa Arab, 3. Pembahasan tentang kaidah nahwu terstruktur. Bagi Anda yang ingin belajar bersama kami, silakan langsung mendaftar melalui link yang tersedia atau melalui link yang tertera di bio Instagram Kursus Al-Iman. Kami menyediakan kelas online maupun kelas offline, sehingga Anda bisa menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi Anda. Silakan juga sebarkan video ini kepada teman, saudara, maupun orang tua yang ingin mulai belajar bahasa Arab. Barakallahu fiikum.
5: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
4: Radio Suara Al-Iman mengudara di frekuensi 918 AM Surabaya. Memberi makna, tingkatkan ketakwaan. Radio Suara Al-Iman dapat Anda simak juga dari channel Telegram Al-Iman, Clubhouse, dan website aliman.id. Jangan lewatkan channel dakwah dan edukasi hanya di Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
6: Ya, kadang-kadang juga enggak dipahami oleh suami. Dia dapat hidayah dari Allah muda, tapi belum tentu istrinya. Kesalahan itu, kesalahan dari suami, karena ketika dia awal nikah enggak kenal akidah yang benar, enggak kenal manhaj yang benar. Di perjalanan hidupnya, ketika dia sudah punya anak, bahkan ada yang sudah punya cucu, dia baru tahu yang hak ini Al-Quran, Sunnah, Al-Fahmi, Salaf. Dia ikut, dia ingin paksakan istrinya seperti dia. Gak bisa, dia yang bina istri ini sejak dulu yang mengikuti bid'ah. Dia yang bina, dan dia yang ngajak ke pengajian bid'ah. Sekarang setelah dia tahu manhaj ini, ya dia ajak dengan cara yang baik. Doakan dia agar dapat hidayah. Perlu waktu dan harus berlaku lemah lembut kepada wanita. Sebab Nabi SAW bersabda, wastausu bin nisa'i khairan, dalam kalian menasihati wanita dengan cara yang baik. Disuruh kita bergaul dengan wanita dengan cara yang baik, dengan lemah lembut. Doakan dia. Dan wanita, dia wajib taat kepada suaminya. Wajib taat kepada suaminya. Dia harus taat, karena dengan taat kepada suami, dia akan masuk surga. Maka tapi harus dengan cara yang baik, bukan dengan kasar. Begitu juga anak-anaknya. Dia belum tahu dulu kalau anak-anaknya harus disuruh sholat, harus mengikuti manhaj yang... Enggak, belum tahu dia. Begitu dia tahu, langsung dia ingin berubah 180 derajat. Anaknya harus ikut. Dia enggak bisa terima. Dia harus jadi pemimpin, jadi imam bagi keluarganya. Harus jadi contoh yang baik. Kemudian juga Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang beriman, jaga diri kamu dan keluarga kamu dari neraka. Kita terus berusaha bagaimana mengajak dia siang dan malam agar dia paham tentang Al-Quran dan Sunnah ini. Tentunya perlu dibujuk. Diajak jalan-jalan, kemudian dibawa pengajian, diajak makan, diajak pengajian, dan terus seperti itu. Jadi gak bisa dengan cara dia harus ikut. Kemudian dia gak pernah membujuk dengan kasar, gak boleh. Jadi Islam gak pernah mengajarkan cara yang kasar atau arogan, gak boleh. Memukul boleh, tapi kalau dia sudah melanggar syariat, melanggar syariat boleh dipukul. Sesuai dengan nas ayat Al-Quran dalam surah An-Nisa di ayat 34. Berikut adalah hadis Nabi. Ketika anak 10 tahun tidak sholat, pukul. Kata Nabi, muru awladakum bis sholati wahum abna'u sabi' sinin. Wadribuhum alaih wahum abna'u ashrin wafarruku bainam fil madaji. Kata Nabi, suruh anak kamu sholat ketika umur 7 tahun. 10 tahun tidak sholat, pukul dia. 10 tahun tidak sholat, pukul. Dan pisahkan tempat tidur antara laki dan anak perempuan, pisah tempat tidurnya.
4: Pernah melakukan amalan pembatal-pembatal keislaman, apakah harus mengucapkan syahadat kembali? Simak penjelasan berikut ini.
7: Khawatir iman, ya, azakumullah, dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak, ya, tidak sedikit, banyak dari kaum muslimin yang terkadang melakukan hal semacam ini, yaitu ada beberapa sebab, ya tentu saja, dan di antara sebab tersebut adalah kejahilan, ketidaktahuan. Karena memang di satu sisi, walhamdulillah, memang banyak majelis-majelis ilmu di tengah-tengah kita, tapi di sisi yang lainnya terkadang rogbah atau keinginan seseorang ya, untuk menuntut ilmu itu kurang, ya, atau intinya dia belum mendapatkan hidayah atau petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk mempelajarinya, sehingga dia tidak mengetahui, ya, dia jahil terhadap permasalahan tersebut. Kalau seandainya seseorang dia terjerumus ke dalam salah satunya, ya, seseorang tidak mengetahui ternyata dia atau yang dilakukan termasuk dari sihir yang diharamkan, ya, atau demikian pula dia yang selama ini berdoa, ya, menyebut orang-orang tertentu dari selain Allah, memohon pada mereka, memohon kepada si mayit, ternyata itu adalah termasuk dari syirik besar. Kemudian ketika diingatkan, dia mengingat dan paham, kemudian dia meninggalkannya, ya, maka tentu saja hal semacam ini cukup dengan tobat dan istighfar, ya. Hendaknya dia tobat, istighfar pada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena ketidaktahuannya tersebut. Makanya jangan sampai seseorang melakukannya karena dengan sukarela, ya, dengan sukarela, atau bahkan sudah diingatkan tidak dipedulikan, ya, dan sebagainya. Waliyadzubillah, ini yang membahayakan. Makanya kalau di antara kita ada yang pernah melakukannya, ya, cukup baginya tobat nasuha pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia istighfar, perbanyak istighfar pada Allah, ya, tinggalkan sejauh-jauhnya hal tersebut supaya dia tidak sampai melakukannya lagi. Dan ini adalah sesuatu yang memang terkadang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Karena apa? Itu di antara sebabnya karena jauhnya mereka dari mempelajari secara rinci, secara detail perkara-perkara Islam. Makanya terkadang kita dapati, ya, kalimat-kalimat yang tidak baik atau perbuatan-perbuatan yang tidak baik, ya, itu merupakan kekufuran, penyebab keislaman. Ya, tapi ternyata pelakunya memiliki alasan tertentu dan diantaranya adalah itu kebodohan, ya, terhadap perkara agama. Ya, makanya sekali lagi, ketika kita sudah mempelajarinya, sudah mengetahuinya, maka kemudian dulu mungkin pernah melakukannya, hendaknya tobat nasuha pada Allah dan beristighfar pada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Ya, jadi istrinya kakak ini ipar ya berarti ya, iparnya dia. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadisnya, Iyakum wadukhul ala nisa. Ya, hati-hatilah kalian dari ketemu wanita yang bukan mahramnya, ya, wanita yang tidak halal baginya. Ya, istri bukan mahram tapi halal. Ya, wanita yang tidak halal baginya. Kemudian salah seorang apa namanya sahabiat ada yang bertanya, Ya Rasulullah, afara'aital hamwa? Ya, wahai Rasulullah, gimana pendapatmu tentang ipar? Ya, jadi sahabiat ini tanya tentang ipar. Kenapa? Karena ipar ini memang agak apa ya, muamalahnya ini kayak saudara sendiri, ya, istrinya kakak kita, ya, atau bagi kaum muslimat suaminya saudari saudarinya dia, ya. Ini kan kayak karena mirip seolah-olah seperti saudaranya sendiri, kemudian sering datengin rumahnya, keluar masuk rumah, kan ipar seperti itu, ya, sering mengunjungi dan sebagainya, sehingga kadang sebagian kaum muslimin ini apa namanya terjatuh dalam kesalahan, ya. Padahal ipar bukan mahram, ya. Namun karena dekatnya hubungan mereka, ya, karena dia adalah pasangan saudarinya, ya, sehingga seolah-olah kayak ya akrab dan dekat. Nah, jadi sahabat ini tanya, ya Rasulullah, gimana kalau ipar, ya? Gimana menurutmu, ya Rasulullah? Maka beliau pun Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, alhamu al-maut, ipar adalah al-maut, kematian, alias sangat berbahaya sekali. Karena tadi, ya, ketika dia sering datang ke rumah, ya, kemudian akrab biasa, seolah-olah kayak saudaranya sendiri, ya, padahal tidak disadari itu bukan mahramnya. Dan tentu ketika syariat melarang dari sesuatu, pasti ada hikmahnya, ya. Jangan sampai terus ada apa namanya anggapan, oh aku insya Allah aman kok, ya, aku insya Allah imanku kuat, aman, nggak mungkin ada pikiran ke situ lah, ya. Syariat datang untuk seluruh manusia, nggak dibeda-bedakan. Kamu imannya kuat, kamu imannya lemah, nggak dibeda-bedakan. Ya, ketika beliau bilang ipar adalah maut, maka hendaknya kita jauhi hal-hal seperti ini. Ya, jadi jangan sampai kemudian berduaan dengan ipar. Wallahu a'lam, karena ipar bukan makhluk.

Ketika seseorang itu nggak suka dengan makanan-makanan tertentu ya, atau mungkin bahasa lain mungkin apa alergi atau apalah, ya. Kalau seseorang baik Muslim atau Muslimah itu nggak seneng dengan makanan-makanan tertentu, mungkin karena aromanya, mungkin karena ininya, maka itu bukan termasuk ayat ini. Jadi bedakan ya, kalau kita nggak senang dengan suatu makanan dan kita meyakini tetap makanan ini halal, cuman saya nggak biasa gitu aja. Apa lidah saya itu nggak terbiasa memakan makanan ini? Maka itu bukan termasuk ayat yang sedang kita bahas ini. Ya. Jadi kita nggak senang atau kurang selera dengan berbagai macam makanan atau minuman tertentu, selama itu kita kita tahu makanan ini halal, minuman ini boleh halal, cuman kita nggak senang karena nggak terbiasa saja, nggak terbiasa di lidah, ya mungkin aromanya atau bagaimana. Selama itu kita yakin ini makanan halal, cuman saya nggak biasa saja, cuman saya nggak biasa, makanya ini bukan termasuk ayat ini. Ya, sebagaimana yang sejauh yang kami ketahui, ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu beliau nggak suka makan dhob. Dhob ini kayak hewan yang hidup di padang pasir ya, dhob. Ya, dhob ini hewan yang hidup di padang pasir. Ya, itu hewan ini yang saya tahu ini jinak. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mau makan daging dari dhob ini, dhob. Bukan berarti beliau ini mengharamkan ini, tidak. Beliau tidak mengharamkan adzab ini. Cuman beliau tidak memakannya, tidak terbiasa. Ya, tidak selera dengan makanan tersebut. Jadi bedakan, kalau kita tidak selera, tidak suka dengan suatu makanan yang kita tahu makanan ini halal, bukan berarti kita mengharamkan makanan ini. Silakan. Jadi kalau kita dihidangkan makanan, silakan Anda makan. Saya mungkin tidak terbiasa makanan ini, ya tidak lagi nggak selera makanan ini, bukan saya mengharamkan, ya bukan saya mengharamkan, itu jelaskan saja. Insya Allah bukan termasuk ayat yang sedang kita bahas di Al-Maidah 87. Wallahu a'lam.

0: Wa'adta.
1: Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan solat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Doa mengenakan pakaian.
3: Alhamdulillahilladzi kasani hadha al-thawb wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwa.
2: Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku pakaian ini dan menjadikan pakaian ini sebagai rezekinya kepadaku tanpa daya dan kekuatan dari diriku.
3: Doa lubsi al-thawb al-jadid.
2: Doa mengenakan pakaian baru.
3: Allahumma lakal hamdu anta kasautani as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'a lah wa a'udhu bika min sharrihi wa sharri ma suni'a lah.
2: Ya Allah, segala puji bagimu, Engkau telah mengaruniai pakaian ini kepadaku. Aku memohon kepadamu kebaikan dari pakaian ini dan kebaikan dari tujuan pakaian ini dibuat. Aku berlindung kepadamu dari keburukan pakaian ini dan keburukan dari tujuan pakaian ini dibuat.
3: Ad-du'a liman labisa thawban jadida.
2: Doa untuk orang yang mengenakan pakaian baru.
3: Tubli wa yukhlifu Allah ta'ala.
2: Kenakanlah pakaianmu sampai lusuh, dan semoga Allah lah yang akan memberi gantinya kepadamu.
3: Ilbas jadida wa'ish hamida wa mut syahida.
2: Silahkan kenakan pakaian barumu. Silahkan hidup dengan selalu terpuji, dan matilah engkau sebagai syahid.
3: Ma yaqulu idza wada'a thawbah.
2: Doa melepas pakaian.
3: Yaqul bismillah.
2: Dengan menyebut nama Allah.
3: Doa dukhulil khala.
2: Doa masuk WC.
3: Yaqul bismillah. Allahumma inni a'udzu bika minal khubuth wal khaba'ith.
2: Dengan menyebut nama Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan.
3: Doa al-khuruj min al-khala.
2: Doa keluar WC.
3: Ghufranak.
2: Ya Allah, ampunilah diriku.
3: Al-dhikr ba'da al-faragh min al-wudu.
2: Dzikir seusai wudu.
3: Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
2: Aku bersaksi tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Allah semata. Tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya.
3: ويقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين.
2: Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang selalu mensucikan diri.
3: Wa yaqul subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.
2: Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Engkau. Aku memohon ampunan dan bertaubat kepadamu.
3: Adz-dzikru 'inda al-khuruj min al-manzil.
2: Doa keluar rumah.
3: Yaqul bismillah توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله
2: Dengan nama Allah, aku keluar rumah. Aku bertawakal kepada Allah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah.
3: Allahumma inni a'udzu bika an adhilla aw udhal aw azilla aw uzal aw aghlima aw udhlam aw ajhala aw yujhala 'alayya.
2: Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyesatkan atau disesatkan orang, dari menggelincirkan atau digelincirkan orang, dari berbuat zalim atau dizalimi orang, dan dari berbuat bodoh atau dibodohi orang lain.
3: Al-zikru 'inda dukhulil manzil.
2: Doa masuk rumah.
3: Bismillahi walajna. Wa bismillahi kharajna. Wa ala rabbina tawakkalna. Thumma liusallim ala ahlih.
2: Dengan nama Allah, kami masuk rumah. Dan dengan nama Allah, kami keluar rumah. Serta kepada Rabb kami, kami bertawakal.
3: Du'a'u dhahabi ila al-masjid.
2: Doa pergi ke masjid.
3: Allahumma ij'al fi qalbi nura wa fi lisani nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura wa min fawqi nura wa min tahti nura wa 'an yamini nura wa 'an shimali nura wa min amami nura ومن خلفي نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا وعظم لي نورا واجعل لي نورا واجعلني نورا اللهم أعطني نورا واجعل في عصبي نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا اللهم اجعل لي نورا في قبري ونورا في عظامي وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا وهب لي نورا على نور.
2: Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam hatiku, cahaya pada lisanku, cahaya pada pendengaranku, cahaya pada penglihatanku, cahaya dari atasku, cahaya dari bawahku, cahaya dari sebelah kananku, cahaya dari sebelah kiriku, cahaya dari depanku, dan cahaya dari belakangku. Ciptakan cahaya pada diriku dan perbesarlah cahaya tersebut untukku. Agungkanlah cahaya tersebut untukku. Ciptakanlah cahaya untuk diriku dan jadikanlah diriku sebagai cahaya. Ya Allah, berikanlah cahaya kepadaku. Ciptakanlah cahaya dalam syarafku, cahaya dalam dagingku, cahaya pada aliran darahku, cahaya pada rambutku, dan cahaya pada kulit tubuhku. Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam kuburanku, cahaya pada tulang-tulangku. Tambahkanlah cahaya itu kepadaku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, dan tambahkanlah cahaya itu kepadaku. Berikanlah kepadaku cahaya di atas segala cahaya.
3: Doa dukhulil masjid.
2: Doa masuk masjid.
3: A'udzu billahil 'adzim

0: semoga terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmat-Mu.
1: Du'a'ul khuruj minal masjid.
0: Doa keluar masjid.
1: Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma asimni minas syaitanir rajim.
0: Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan pada Rasulullah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon keutamaan darimu. Ya Allah, lindungilah diriku dari setan yang terkutuk.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya.

0: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun,
1: di tengah dunia yang terus berubah. Ada nilai yang tak pernah hilang. Nilai yang terus dijaga, diwariskan. Dan tetap bermakna hingga kini. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
2: Sudah infak kaliman bulan ini?

Hafizakumullah. Insyaallah malam ini kita lanjutkan pembacaan kitab Ad-Da'u wad-Dawa yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim. Kitab Ad-Da'u wad-Dawa atau yang dikenal juga Al-Jawabu Al-Kafi Liman Sa'ala Anid Dawa Isyafi. Ad-Da'u wad-Dawa, ada itu penyakit, ad-Dawa obatnya. Jadi dalam buku ini dijelaskan banyak penyakit-penyakit khususnya terkait dengan hati dan juga penjelasan tentang obatnya. Yang mana dalam hal ini telah sampai pada bab, di awal-awal bab tentang ad-du'a, tentang hubungan doa dengan takdir. Ad-du'a min aqwal asbab. Doa ini adalah hal yang paling kuat, sebab yang paling utama yang kuat, ya. Bahkan disebutkan sebagian mengatakan silah al-mu'min, sebagai senjata seorang mu'min. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim di akhir kesempatan yang kita sempat berhenti menyampaikan tentang korelasi hubungan doa dengan takdir. Karena sebagian dinukilkan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim, sebagian mengatakan andaikan apa yang dimintakan kepada Allah itu telah ditakdirkan dan mesti terjadi, maka mesti terjadi. Baik itu seorang hamba memohon kepada Allah atau tidak memohon, maka apa faedahnya doa? Sebagian menafikan faedah doa sehingga dia meninggalkan doa. Semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jal, baik saya memohon atau saya tidak memohon, telah Allah tetapkan. Entah itu saya memohon kesuksesan nanti akan sukses atau saya tidak memohon, pokoknya selama Allah tetapkan maka itulah yang terjadi dan tidak ada faedahnya doa. Sebagian menganggap bahwasanya ad-du'a itu mahdud ta'abbud, hanya bentuk ibadah kepada Allah, yang mana Allah letakkan atau tetapkan kepada hambanya. Kemudian Al-Imam Ibnu Al-Qayyim setelah menyampaikan beberapa pendapat tawaif, beliau menyampaikan as-sawab. As-sawab yang benar bahwasanya sesuatu yang Allah tetapkan, yang Allah takdirkan itu ada dengan atau ada karena sebab. Sesuatu yang Allah takdirkan, seorang ditakdirkan kenyang misalkan, itu ada sebabnya. Sebabnya dia makan. Demikian pula ketika Allah tetapkan seorang lega dari hausnya,
Itu ada sebabnya. Sebabnya dia minum. Artinya, sesuatu yang telah ditakdirkan itu ada karena sebab-sebab. Dan doa termasuk sebab yang paling kuat. Wad-du'a'u min aqwal asbab. Doa mohon kepada Allah Azza wa Jal itu adalah termasuk yang paling sebab yang paling kuat. At-talib misalkan ingin sukses, ingin lulus di ujiannya. Apakah cukup dengan doa saja? Yad'ullah wa yuhawil wa yata'allam wa yajtahid. Dia sungguh-sungguh belajar menghafal dan memohon kepada Allah Azza wa Jal. Dan doa ini min aqwal asbab. Kemudian beliau mengatakan, walaysa syai'un minal asbabi anfa' minad du'a. Dan tidaklah ada sesuatu sebab yang paling manfaat bagi seorang muslim, muslimah. Dan ini hendaknya diyakini, melebihi doa. Jadi jangan sepelekan doa. Kemudian beliau menukilkan bagaimana as-salaf dahulu, as-sahabah. Walamma kana sahabatu radhiyallahu anhum a'lamal ummati billah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa afqahahum fi dinihi kanu aqwama bihadha sabab wa syurutihi wa adabihi min ghairihim. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim menjelaskan tentang keadaan as-sahabah, as-salafus salih, as-sahabah ridwanallahi alaihim, bahwasanya as-sahabah umat yang paling mengerti tentang Allah, memahami tentang agama Allah, tentang apa yang disampaikan oleh utusan Allah, yang paling paham tentang agama Allah ini, mereka lebih benar dalam memahami doa ini, menjadikannya sebab, dan juga memahami bagaimana adab-adab doa, syarat-syaratnya dan lainnya, dibanding manusia selain as-sahabah. Kemudian dikisahkan Umar bin Khattab radhiyallahu an meminta kepada Allah, memohon kepada Allah untuk dimenangkan dari musuhnya dengan doa kepada Allah azza wa jalla. Wa kana Umar bin Khattab radhiyallahu an yastansiru bihi ala aduwihi wa kana a'zama jundihi bihi. Adalah Umar bin Khattab radhiyallahu an meminta pertolongan Allah untuk dimenangkan dari musuh-musuh Allah dengan addu'a. Wa kana a'zama jundihi bihi, yakni addu'a. Dan yang dijadikan termasuk bala tentaranya yang paling diandalkan adalah doa. Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan di dalam ayat kan, istastaghisuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati. Dalam peperangan Badar, bagaimana dibantu oleh malaikat, Nabi memohon kepada Allah azza wa jalla doa. Wa kana yaqulu li ashabihi, Umar bin Khattab radhiyallahu an mengatakan kepada sahabatnya, lastum tunsaruna bikasratin wa innama tunsaruna minas sama. Kalian tidaklah ditolong karena banyaknya, banyaknya pasukan. Innama tunsaruna minas sama. Karena ditolong, karena kalian ditolong, dibantu, dimenangkan dari langit
Allah Azza wa Jal memenuhi, mengijabahi doa. Wa kana yaqul, di antara yang disampaikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an, inni la ahmilu hammal ijabah walakin hammad doa, fa idza ulhimtum addu'a fa innal ijabata ma'ah. Kemudian di antara yang disampaikan oleh Umar bin Khattab sebagaimana dinukilkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim di sini, bahwasanya di antara hal yang disampaikan oleh Umar bin Khattab, dia mengatakan inni la ahmilu hammal ijabah, aku tidak peduli tentang tidak menjadi beban atasku tentang dikabulkannya doa, melainkan yang penting bagiku adalah memohon, memohon dan memohon, berdoa kepada Allah Azza wa Jal. Fa idza ulhimtum addu'a, jika kalian dianugerahi, dimudahkan oleh Allah untuk senantiasa memohon kepada Allah, maka insyaallah akan ada pengkabulan dari doa itu, akan dikabulkan doa itu. Di sini menunjukkan bagaimana as-salafus saleh sikap mereka terhadap doa kepada Allah Azza wa Jal, senantiasa menjaga doa kepada Allah Azza wa Jal dalam segala bentuknya, entah itu dalam mempelajari ilmu agama, dalam ibadah kepada Allah Azza wa Jal. Kita dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam doa yang mungkin banyak dihafal, yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di penghujung salat kita, kita mohon kepada Allah, Allahumma inni ala dzikrika, atau setelah salam boleh, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika, a'inni ala dzikrika. Kita minta pertolongan Allah. A'inni, tolonglah aku ya Allah untuk senantiasa mengingat Engkau. Jadi semuanya itu bil isti'anah, dengan isti'anah kepada Allah, dengan senantiasa memohon kepada Allah Azza wa Jal. Wa akhadha asy-sya'ir hadzal ma'na fa nadhamahu fa qala. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim menukilkan ucapan penyair, disebutkan di situ, laulam turid naila ma arju wa atlubuh min juri kaffaika ma awadtani at-talaba. Seorang penyair di sini disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim menggambarkan bagaimana dia husnudzon kepada Allah Azza wa Jal dan siqah keyakinannya kepada Allah Azza wa Jal. Lau lam turid naila ma arju wa atlubu, seandainya Engkau ya Allah tidak berniat memberikan apa yang aku harapkan dan aku minta dari kedermawanan kedua tanganmu, kafaik al-kaf, kedua tangan Allah Azza wa Jal, ma awadtani at-talaba, niscaya Engkau ya Allah tidak akan membiasakanku untuk meminta kepadamu. Di sini ketika seorang hamba, seorang muslim, muslimah, Allah Azza wa Jal anugerahkan untuk senantiasa memohon, menengadahkan kedua tangannya kepada Allah, berdoa kepada Allah Azza wa Jal. Tentunya dalam masalah doa, mengangkat tangan ada tempat-tempatnya dan kapan mengangkat tangan dan kapan tidak mengangkat tangan. Intinya, doa kepada Allah, baik itu dengan mengangkat tangan ketika seorang sholat malam misalkan, la aqul ba'da sholat sholawat al-khamis, melainkan setelah sholat malam misalkan, dia menengadahkan kedua tangan, menengadahkan kepalanya dan mengangkat kedua tangannya memohon kepada Allah, dianugerahi oleh Allah Azza wa Jal kemudahan untuk memohon kepada Allah. Di sini adalah menunjukkan akan kebaikan Allah, Allah akan kabulkan akan apa yang ia minta. Jadi penyair di sini menggambarkan tentang as-siqah fi ijabati du'a wa husnudzan billah,
prasangka baik kepada Allah, percaya akan diijabahi doa-doa kita, doa kalau tidak dipenuhi apa yang kita minta, kita akan dipalingkan dari mara bahaya, diselamatkan dari mara bahaya, atau apa yang kita minta itu akan disimpan kelak di akhirat untuk kebaikan kita. Ini yang wajib diyakini. Jadi dalam bait ini, dalam ucapan penyair ini menggambarkan bahwasanya menjelaskan akan keyakinan dan prasangka baik seorang hamba kepada Allah. Ketika Allah menganugerahkan ia dan memudahkannya untuk memohon kepada Allah, tandanya adalah sebuah isyarat yang demikian ini, sebuah isyarat bahwasanya apa yang dimohon akan diijabahi oleh Allah Azza wa Jalla. Yaqul Ibnu Qayyim, "Faman ulhima ad-du'a faqad urida bihi al-ijabah." Faman ulhima ad-du'a, maka barang siapa yang dianugerahi oleh Allah Azza wa Jalla untuk memohon, berdoa kepada Allah, maka sungguh ia dikehendaki oleh Allah untuk dikabulkannya doa. Maka janganlah seorang putus asa dari mohon kepada Allah. Hendaknya senantiasa memohon kepada Allah. Dan Allah Azza wa Jal dalam hal ini tidak akan jenuh kepada hambanya meskipun dia mengulang-ulang permohonannya. Beda ketika seorang hamba memohon kepada temannya, meminta kepada temannya. Kau lagi, itu lagi, paket data lagi, paket data lagi. Makanya di sini ada anjuran dan contoh as-salaf, sebagaimana dikatakan tadi Umar bin Khattab radhiyallahu an, dia tidak peduli akan dikabulkannya doa, dia senantiasa doa, doa, doa, entah itu di kabulkan atau tidak, pokoknya dia memohon kepada Allah. Dan ini adalah satu nikmat anugerah dari Allah Azza wa Jalla ketika seorang dimudahkan untuk memohon kepada Allah. Qala Allahu ta'ala ud'uni astajib lakum fa inna Allah subhanahu yaqulu ud'uni astajib lakum wa qala ta'ala wa idza salaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata ad-da'i idza da'an. Ini dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah akan mengijabah permohonan hambanya. Ud'uni, Allah memerintahkan kepada hamba-hambanya, mohonlah kepadaku, astajib lakum, niscaya aku akan ijabahi, aku akan kabulkan buat kalian. Wa qala ta'ala wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayat yang lain, jika hambaku menanyai tentangku, sesungguhnya aku ini dekat. Ujibu da'wata da'i da'an, kata Allah Azza wa Jalla, aku akan mengijabahi permohonan seorang yang memohon jika dia memohon kepadaku. Wa fi sunan Ibnu Majah min hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yas'alillaha yaghdab alai. Sebutkan dalam Sunan Ibnu Majah. Dan dari sini sahih. Man lam yas'alillaha yaghdab alai. Hadis diriwayatkan Tirmidzi dan juga Bukhari dalam Adab Mufrad dan Ibnu Majah memiliki syawahid, memiliki penguat ya. Siapa yang tidak memohon kepada Allah, maka Allah akan marah kepadanya. Fahadha yadullu ala anna ridha'ahu fi su'alihi wa ta'atihi, fa idza radiya rabbu tabaraka wa ta'ala fa kullu khairin fi ridha. Wa kama anna kulla bala'in wa musibatin fi ghadabihi wa ma'siyatihi. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan, ini menunjukkan bahwasanya
keridhaan Allah Azza wa Jal ketika hamba itu senantiasa memohon kepadanya dan mentaatinya. Jadi ketika seorang hamba taat kepada Allah, ketika seorang hamba senantiasa memohon kepada Allah, Allah akan ridha kepadanya. Wa idza radiya rabbu fa kullu khairin fi ridha. Apabila Allah Azza wa Jal itu telah ridha, maka semua kebaikan itu ada pada keridhaan Allah Azza wa Jalla. Artinya dia akan mendapatkan kebaikan-kebaikan. Sebaliknya, setiap ujian, bala, musibah, itu ketika hamba dimurkai oleh Allah, ketika dia melakukan kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah, sehingga Allah murka kepadanya. Waqad dzakara al-Imam Ahmad fi kitab az-Zuhdi asagan ana Allahu la ilaha illa ana idza ghadhitu baghtu wa laysa li baghakati muntaha wa idza ghadabtu la'antu wa la'nati tablughu as-sabi'a min al-walad wa laqad dalla al-'aqlu wa an-naqlu wal fitratu wa tajaribul umam wa tajarubil umam al-ikhtilafi ajnasiha wa milaliha wa nihaliha أن التقرب إلى الله إلى رب العالمين وطالب مرضاته والبر والإحسان إلى خلقه من أعظم أسباب الجالبة لكل خير. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim menukilkan, akan menjelaskan tentang bahwasanya mendekatkan kepada Allah Azza wa Jal, mendekatkan diri kepada Allah dengan kebaikan, dengan ketaatan-ketaatan, berbuat baik kepada sesama, itu akan mendatangkan kebaikan-kebaikan kepadanya. Dan hal ini dibuktikan oleh akal manusia, oleh akal sehat, oleh dalil, oleh fitrah manusia, dan juga pengalaman al-umma, umat-umat yang terdahulu. Bahwasanya mendekatkan diri kepada Allah, menginginkan keridhaannya dengan berbuat baik, melakukan ketaatan, berbuat baik kepada sesama makhluk, ini termasuk sebab yang paling agung untuk mendatangkan kebaikan. Dan sebaliknya, termasuk sebab yang mendatangkan kejelekan ialah ketika famastujlibat ni'amullahi wastudfi'at niqmatuhu bimisli ta'atihi wattaqarrub ilaihi wal ihsan ila khalqi. Jadi sebaliknya, apabila seorang tidak, artinya dia tidak melakukan kebaikan kepada sesamanya, maka yang demikian ini juga akan mendatangkan kejelekan, dan tidaklah nikmat-nikmat Allah itu didatangkan, artinya dianugerahkan kepada hamba, serta balak ditolak, balak itu dihindarkan, dijauhkan dengan melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah dan berbuat baik kepada sesamanya. Artinya di sini akan dijelaskan tentang kebaikan kepada sesama, ketaatan-ketaatan kepada Allah, itu akan mendatangkan kebaikan bagi seseorang. Sebaliknya, kemaksiatan-kemaksiatan, kesyirikan-kesyirikan dan kemaksiatan, ataupun berbuat jelek dengan sesama, itu akan mendatangkan kejelekan baginya. Dan di sini akan dicontohkan banyak ayat atau kisah-kisah juga yang terdahulu disebutkan dalam ayat-ayat. Qala wa qad rattaballahu subhanahu husulal khairati fid dunya wal akhirati wa khusula syururi fid dunya wal akhirati fi kitabihi 'alal amal. Allah telah menetapkan
akan didapatnya kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat, serta didapatnya kejelekan-kejelekan, kejahatan-kejelekan di dunia dan di akhirat, itu dalam Al-Quran disebutkan atas amal perbuatan. Sebagaimana tertibal jazai ala syarti. Jadi sebagaimana penetapan balasan berdasarkan adanya syarat. Artinya terikatnya suatu akibat pada syaratnya. Dicontohkan di sini, misalkan dalam ayat Al-A'raf ayat 166, Yaqulullah Azza wa Jal mengisahkan tentang kaum yang maksiat kepada Allah. Falamma ataw amma nuhu anhu qulna lahum kunu qiradatan khasi'in. Allah Azza wa Jal menegaskan pada ayat ini, falamma ataw amma nuhu an, ketika mereka melampaui batas dalam maksiat kepada Allah, congkak dan mengingkari akan tidak beriman kepada Allah dan tidak mengambil pelajaran, walam yatta'ilu falamma ataw amma nuhu an lamma tajawazal had fi isyanillah takabburan wa inadan walam yatta'ilu qulna lahum kunu qiradatan khasi'in. Allah mengatakan kepada kaum itu, jadilah kalian kera-kera yang hina. Ini ada Allah menetapkan akan kedurhakaan manusia kepada Allah, kedurhakaan karena menyekutukan Allah, maksiat kepada Allah, takabburan wa inadan, dan mereka congkak serta mengingkari akan hal itu, lam yatta'idu, Allah Azza wa Jal balas dengan dijadikannya kera-kera yang hina. Pada ayat yang lain, falamma asafuna intaqamna minhum, ini juga dikisahkan di ayat yang lain, kaitan sekelompok kaum yang melakukan kemurkaan Allah Azza wa Jal, melakukan hal yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jal. Falamma asafuna intaqamna minhum falamma aghdabuna, ketika mereka menjadikan melakukan suatu yang menjadikan kemurkaan Allah, yakni mengkufuri Allah, menyekutukan Allah. Intaqamna minhum fa'aghraqnahum kulluhum, kata Allah, kami balas ya dengan kami menenggelamkan banyak kamnya. Artinya Allah tenggelamkan. Ini juga terkait dengan kisahnya Fir'aun juga. Di ayat yang lain, dan ini contoh-contoh ya ikhwah, Al-Imam Ibnu Qayyim, saya tidak akan menjelaskan tafsir-tafsir semuanya, tapi menjelaskan ayat-ayat ini kaitan dengan hubungan yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim. Artinya contoh-contoh ini dari Al-Quran patut kita renungkan. Sungguh telah banyak contoh dan ibroh yang ada di dalam Al-Quran bagi yang merenungkannya. Dalam ayat yang lain dicontohkan kaitan dengan al-jaza, kaitan dengan balasan yang didapat oleh manusia
Entah itu kejelekan akan didapat balasannya baik di dunia maupun di akhirat, atau kebaikan akan mendapatkan balasannya. Allah mencontohkan di sini, dinukilkan oleh Ibnu Qayyim, was-sariq was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasabana kalam minallah. Nah, ini merupakan ketetapan Allah yang Allah tetapkan secara syariat. Artinya Allah tetapkan hukum pencuri adalah dipotong tangannya. Was-sariqu, laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, faqta'u aydiyahuma, potonglah kedua tangannya sampai di pergelangan. Jazaa'an bima kasabana kalam minallah. Ini sebagai balasan atas perbuatan mereka dan bentuk siksaan nakalan uqubatan minallah. Uqubah, bentuk siksaan dari Allah Azza wa Jal. Dan ini ditetapkan oleh an-nas, oleh al-amru syar'i, oleh perintah Allah Azza wa Jal. Apa hubungannya? Sekali lagi tadi, hubungannya di sini akan ketetapan. Allah Azza wa Jal menetapkan hukum semacam sebab akibat, kalau melakukan ini akan demikian, kalau melakukan ini akan demikian, melakukan kebaikan pun akan dibalas. Yaqulullah Azza wa Jal pada ayat Al-Ahzab ayat 35, innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitat والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Ini tentang balasan kebaikan. Perhatikan di sini, innal muslimina wal muslimat, laki-laki dan wanita yang muslim, wal mu'minina wal mu'minat, laki-laki dan wanita mukmin, wal qanitina wal qanitat, laki-laki dan wanita yang taat kepada Allah, was-sadiqina was-sadiqat, laki-laki dan wanita yang jujur benar kepada Allah Azza wa Jal, was-sabirina was-sabirat, laki-laki dan wanita yang sabar, wal khashi'ina wal khashi'at, laki-laki dan wanita yang khusyuk, wal mutasaddiqin wal mutasaddiqat, laki-laki dan wanita yang melakukan sedekah. Ini semuanya adalah kebaikan, disifati al-Islam, al-Iman, at-ta'ah, al-qanitin, as-sidq, was-sa'imin was-sa'imat, demikian pula yang laki-laki dan wanita yang puasa, wal-hafidhina furujahum wal-hafidhat, laki-laki dan wanita yang menjaga kehormatannya, wadzakirin Allah kathira wadzakirat, laki-laki dan wanita yang senantiasa memperbanyak mengingat Allah. Allah Azza wa Jal sebutkan di situ, a'addallahu, langsung disebutkan balasannya, a'addallahu lahum maghfiratan, Allah akan sediakan bagi mereka ampunan, wa ajran azimah, dan pahala yang banyak. Ampunan, Allah akan sediakan ampunan atas dosa-dosa kecil apabila dia menjaga misalkan sholat satu dengan sholat yang lainnya, kemudian melakukan amalan-amalan yang memiliki pahala untuk digugurkan dosa-dosa, banyak sekali. Adapun dosa besar wajib taubah kepada Allah, wa ajrun azima, dan akan mendapatkan pahala yang agung. Asy-syahid dari ayat ini menjelaskan bahwasanya Allah telah menetapkan balasan baik itu secara kauni, secara Allah tetapkan di alam semesta sebagaimana tadi yang telah Allah tetapkan di dunia pada sekelompok kaum, atau juga Allah tetapkan dengan perintahnya syar'i, dengan ketetapan syariat ya. Sebagaimana tadi tentang potong tangan, Allah tetapkan
Itu adalah perintah Allah Azza wa Jal. Ini semua di balasannya itu adalah sesuai dengan apa yang dilakukan. Ketika melakukan kejelekan akan mendapati kejelekannya, ketika melakukan kesalahan akan mendapati kesalahannya. Kemudian dikatakan oleh Ibnul Qayyim, dan ayat-ayat yang semacam ini banyak sekali. Kemudian di sini saya tambahkan sedikit, wa taghatan yuqtibu alaihi bi sighati syarti wal jaza. Kadang-kadang kita menjumpai Allah menetapkan satu ketetapan balasan itu melalui bentuk asyarti wal jaza, artinya jika sebab akibat, ya, jika engkau begini akan begini, sebagaimana pada ayat ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum. Pada ayat Al-Anfal ayat 29, mungkin saya tutup dengan ini nanti. Pada ayat Al-Anfal ayat 29, Allah Azza wa Jalla menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'adzim. Allah Azza wa Jalla memanggil dan mengajak kepada kaum mukminin, wahai orang yang beriman, jika kamu takwa kepada Allah, in tattaqullaha yaj'al lakum furqana, niscaya Allah akan memberikan furqan. Furqan itu pembeda, kemampuan membedakan antara yang hak dengan yang batil. Wa yukaffir ankum sayyi'atikum, dan Allah akan menghapus kesalahan-kesalahan kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu dzul fadlil 'adzim, dan Allah memiliki karunia yang besar. Ayat ini ayat yang patut kita renungkan. Ayat ini menjelaskan tentang keutamaan taqwallah azza wa jal. Pada ayat ini terdapat 4 faedah taqwallah. Pada ayat ini terdapat 4 faedah taqwallah. Allah Azza wa Jalla mengatakan, in tattaqullah, jika kalian betul-betul takwa kepada Allah. Hakikat takwa ialah sebagaimana dikatakan oleh Talq bin Habib, menjalankan perintah Allah, meninggalkan maksiat Allah, melakukan perintah Allah sesuai dengan apa yang Allah perintahkan, ya, dan menjauhi larangan Allah Azza wa Jalla. Itu hakikat takwa nantinya. Anta amala bi ta'atillah ala nuri minallah tarju thawaballah, wa anta truka ma'asiatallah ala nuri minallah takhafu iqaballah. Itu hakikat taqwa. In tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Ini faedah yang pertama. Disebutkan oleh As-Sa'di, yaqulu As-Sa'di, bahwasanya manittaqallaha hasala lahu arba'ata asya. Siapa yang takwa, betul-betul takwa kepada Allah, akan mendapatkan, memperoleh 4 hal. Dari ayat ini, Al-Anfal ayat 29. Faedah takwa itu banyak sekali di ayat-ayat yang lain. Tapi dalam ayat ini, Al-Anfal ayat 29, terdapat 4 faedah. Al-Imam Ibn Utsaimin lahu kitab tentang taqwa Allah Azza wa Jalla, bagus sekali. Kutaib, kitab kecil sekali. Fawaid taqwa, banyak sekali disebutkan ayat-ayat, lebih dari puluhan lah yang disebutkan oleh Al-Allama Ibn Utsaimin. Jadi ayat ini ada 4 faedah dikatakan oleh As-Sa'di. Manittaqallaha hasala lahu arba'ata asya. Al-awwal, yang pertama adalah al-furqan. Apa itu al-furqan? Wahwal ilmu wal huda, ilmu dan petunjuk yang dengannya seorang bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang huda, mana yang abdolal. Itu al-furqan. Dan ini penting bagi penuntut ilmu. Kalau penuntut ilmu tidak takwa Allah Azza wa Jal, dia tidak akan bisa membedakan al-haq wa al-batil. Ini mafhumnya.
Kalau penuntut ilmu tidak takwa Allah Azza wa Jal, dia tidak akan bisa membedakan al-huda wal-dhalal. Sehingga dia mengatakan, karena tidak takut Allah Azza wa Jal, mungkin mengatakan, oh ini hukumnya boleh, ini tidak mengapa. Apa sekarang ini yang lagi viral banyak, hati-hati anak-anak muda ini ya, penggantinya rokok ini, vape. Ada vape ini, tidak apa-apa, tidak ada, bukan beda dengan rokok. BNN mengatakan itu tidak dibolehkan, karena sudah banyak yang disalahgunakan, dimasukkan narkotik, waliyatubillah, dan hati-hati. Interview, vape itu sekarang banyak sekali. Nasallahu salam wa alafiyah, ujian, cobaan. Fantabihu. Jadi kalau tidak takwa Allah Azza wa Jal, tidak akan bisa membedakan. Talib ilim tidak akan bisa membedakan al-haqqu al-haq wal batil. Al-huda wal dhalal. Jadi al-furqan itu bagi penuntut ilmu akan didapat jika takwa Allah Azza wa Jal. Kemudian yang kedua dikatakan oleh As-Sa'di, yang kedua adalah takfirus sayyi'at, akan dihapus kesalahan-kesalahannya.

liman ittaqahu wa asara ridahu ala hawa nafsihi. Yang keempat, faedah takwa pada ayat ini ialah akan mendapatkan pahala yang agung, yang banyak. Pahala yang besar bagi yang takwa kepadanya dan lebih mengedepankan keridhaan Allah atas hawa nafsunya. Nah ini malam ini kita tutup dalam dengan ayat ini, dengan bab ini. Jadi kesimpulannya bahwasanya doa itu adalah sebab yang paling agung dalam dicapainya semua hal, entah itu ilmu, entah itu usaha. Silakan usaha tetap, bukan kemudian hanya doa saja, duduk di masjid tidak menghafal, tidak murojaah, tidak mudzakarah, pokoknya saya doa, saya tiap malam bangun malam doa. Ada jahil, tidak paham hakikat doa. Doa tentunya diiringi dengan usaha yang ia ingin capai. Entah itu usaha, entah itu menuntut ilmu, dan doa min aqwal asbab. Kemudian tadi Imam Ibnu Qayyim juga menegaskan kaitan dengan mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan ketaatan-ketaatan kepadanya, melakukan kebaikan kepada sesama. Ini akan mendatangkan, merupakan sebab yang bisa mendatangkan kebaikan-kebaikan kepada kita. Sebaliknya, tidak mendekatkan diri kepada Allah, maksiat kepada Allah, durhaka kepada Allah, berbuat zalim kepada sesama, ini sebab mendatangkan kemurkaan Allah dan juga bala dan ujian. Kemudian di akhir tadi tentang ayat faedah taqwallah azza wa jal yang patut kita renungkan sebagai muslim, muslimah, mukmin, mukminah, khususnya penuntut ilmu, ad-da'i ilallah azza wa jal, hendaknya taqwallah azza wa jal, dan Allah azza wa jal mengatakan in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadli al-'adzim. Jadi ada empat faedah takwa pada ayat ini, akan dikaruniakan kepadanya furqan, pembeda antara yang hak dan yang batil, dan sekali lagi ini nyata dan fakta. Kalau kita lihat berapa banyak yang tidak takwa kepada Allah Azza wa Jal dalam berfatwa, fatwanya menjauh dari al-haq. Fatwanya menjauh dari al-haq nantinya. Tapi kalau ada ketakwaan kepada Allah, takut akan adab Allah, dia sesuai, dia akan dikaruniakan oleh Allah Azza wa Jal al-furqan, dan dia akan menyampaikan al-haq. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam ini. Insyaallah kita lanjutkan, dan kita senantiasa memohon kepada Allah tambahan ilmu, dimudahkan dalam mengamalkan ilmu yang kita dapat, dan kita senantiasa memohon kepada Allah keteguhan di atas iman, di atas akidah, di atas tauhid, sampai ajal menjemput kita. Aqulu qauli hadza, wallahu ta'ala a'la wa a'lam.

tak pernah hilang. Nilai yang terus dijaga, diwariskan. Dan tetap bermakna hingga kini. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.

0: وعدته.
1: Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Doa ulubsi thawb.
3: Doa mengenakan pakaian.
2: Alhamdulillahilladzi kasani hadzal thawb wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwa.
3: Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku pakaian ini dan menjadikan pakaian ini sebagai rezekinya kepadaku tanpa daya dan kekuatan dari diriku.
2: Doa ulubsi thawb aljadid.
3: Doa mengenakan pakaian baru.
2: Allahumma lakal hamdu anta kasawtani as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'a lah wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma suni'a lah.
3: Ya Allah, segala puji bagimu. Engkau telah mengaruniai pakaian ini kepadaku. Aku memohon kepadamu kebaikan dari pakaian ini dan kebaikan dari tujuan pakaian ini dibuat. Aku berlindung kepadamu dari keburukan pakaian ini dan keburukan dari tujuan pakaian ini dibuat.
2: Ad-du'a liman labisa thawban jadida.
3: Doa untuk orang yang mengenakan pakaian baru.
2: Tubli wa yukhlifu Allah ta'ala.
3: Kenakanlah pakaianmu sampai lusuh, dan semoga Allah lah yang akan memberi gantinya kepadamu.
2: Ilbas jadida wa'ish hamida wa mut syahida.
3: Silahkan kenakan pakaian barumu. Silahkan hidup dengan selalu terpuji, dan matilah engkau sebagai syahid.
2: Ma yaqulu idza wada'a thawbah.
3: Doa melepas pakaian.
2: Yaqul bismillah.
3: Dengan menyebut nama Allah.
2: Doa dukhulil khala.
3: Doa masuk WC.
2: Yaqul bismillah. Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith.
3: Dengan menyebut nama Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan.
2: Doa al-khuruj min al-khala.
3: Doa keluar WC.
2: Ghufranak.
3: Ya Allah, ampunilah diriku.
2: Al-dhikru ba'da al-faraghi min al-wudu.
3: Dzikir seusai wudu.
2: Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
3: Aku bersaksi tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Allah semata. Tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya.
2: ويقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين.
3: Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang selalu mensucikan diri.
2: Wa yaqul subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.
3: Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Engkau. Aku memohon ampunan dan bertaubat kepadamu.
2: Adz-dzikru 'inda al-khuruj min al-manzil.
3: Doa keluar rumah.
2: Yaqul bismillah tawakkaltu 'ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah
3: Dengan nama Allah, aku keluar rumah. Aku bertawakal kepada Allah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah.
2: Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udhal aw azilla aw uzal aw aghlima aw udhlam aw ajhala aw yujhala 'alayya.
3: Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyesatkan atau disesatkan orang, dari menggelincirkan atau digelincirkan orang, dari berbuat zalim atau dizalimi orang, dan dari berbuat bodoh atau dibodohi orang lain.
2: Al-zikru 'inda dukhulil manzil.
3: Doa masuk rumah.
2: Bismillahi walajna. وبسم الله خرجنا وعلى ربنا توكلنا ثم ليسلم على أهله.
3: Dengan nama Allah kami masuk rumah, dan dengan nama Allah kami keluar rumah, serta kepada Rabb kami kami bertawakal.
2: دعاء الذهاب إلى المسجد.
3: Doa pergi ke masjid.
2: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا وعظم لي نورا واجعل لي نورا واجعلني نورا اللهم أعطني نورا واجعل في عصبي نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا اللهم اجعل لي نورا في قبري ونورا في عظامي وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا وهب لي نورا على نور.
3: Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam hatiku, cahaya pada lisanku, cahaya pada pendengaranku, cahaya pada penglihatanku, cahaya dari atasku, cahaya dari bawahku, cahaya dari sebelah kananku, cahaya dari sebelah kiriku, cahaya dari depanku, dan cahaya dari belakangku. Ciptakan cahaya pada diriku, dan perbesarlah cahaya tersebut untukku. Agungkanlah cahaya tersebut untukku. Ciptakanlah cahaya untuk diriku, dan jadikanlah diriku sebagai cahaya. Ya Allah, berikanlah cahaya kepadaku. Ciptakanlah cahaya dalam syarafku, cahaya dalam dagingku, cahaya pada aliran darahku, cahaya pada rambutku, dan cahaya pada kulit tubuhku. Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam kuburanku, cahaya pada tulang-tulangku. Tambahkanlah cahaya itu kepadaku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, dan tambahkanlah cahaya itu kepadaku. Berikanlah kepadaku cahaya di atas segala cahaya.
2: Doa dukhulil masjid.
3: Doa masuk masjid.
2: A'udzu billahi al-'azim wa biwajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim minasy syaithanir rajim. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma iftah li abwaab rahmatik.
3: Aku berlindung kepada Allah yang maha agung, dengan wajahnya yang maha mulia, dan kekuasaannya yang maha terdahulu dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmatmu.
2: Doa al-khuruj min al-masjid.
3: Doa keluar masjid.
2: Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma asimni min ash-shaytanir rajim.
3: Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan pada Rasulullah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon keutamaan darimu. Ya Allah, lindungilah diriku dari setan yang terkutuk.
0: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
4: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
5: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
6: Masya Allah, tabarakallah. Orang
5: yang mati. Yuk follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.

مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. Tidaklah terkumpul suatu kaum di salah satu masjid, di salah satu rumah, rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mereka membaca ayat Allah, mempelajari ayat-ayat Allah, fima bainahum, di antara mereka, kecuali akan turun ketenangan. Wa ghasyatuhum rahmah, dan rahmat Allah pun akan menaungi mereka, orang-orang yang belajar agama Allah, mempelajari Al-Quran, mempelajari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan para malaikat akan mengelilingi mereka, dan Allah akan menyebut nama-nama mereka di hadapan para makhluk yang ada di sisinya. Sungguh hati ini tidak tenang hanya sekedar dengan harta. Tidak hanya tenang atau tidak bisa tenang cukup dengan jabatan kekuasaan. Akan tetapi hati itu akan tenang apabila disiram dengan kalam Allah Al-Quranul Karim, disiram dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, disiram dengan ilmu-ilmu bermanfaat. Oleh karena itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, ala bidhikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, hati-hati tersebut akan tenang. Termasuk zikir adalah membaca Al-Quranul Karim, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mempelajari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.

0: Berikut ini sebuah cerita dan kisah dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikubur di bawah dinding Konstantinopel. Beliau adalah Abu Ayyub Al-Ansari, Khalid bin Zaid Al-Ansari. Sahabat yang mulia ini bernama Khalid bin Zaid bin Kulaib dari Bani An-Najjar. Adapun kunyahnya, maka dia adalah Abu Ayyub dengan penisbatan kepada Ansar. Siapa di antara kaum muslimin yang tidak mengenal Abu Ayyub Al-Ansari? Allah Subhanahu wa taala telah meninggikan namanya di timur dan di barat, mengangkat kedudukannya di antara kaum muslimin ketika Allah Subhanahu wa taala memilih rumahnya di antara rumah-rumah kaum muslimin seluruhnya sebagai tempat tinggal Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia, manakala beliau tiba di Madinah sebagai muhajir. Dan cukuplah hal itu sebagai sebuah kebanggaan. Dipilihnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rumah Abu Ayyub mempunyai kisah yang manis untuk dikenang dan sangat nikmat untuk diulang. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah, hati penduduknya menyambut beliau dengan penuh sukacita dan kemuliaan yang belum pernah diberikan kepada pendatang. Mata mereka berbinar-binar, memancarkan cinta orang yang mencintai kepada kekasihnya. Mereka membuka hati untuk beliau, agar pribadi beliau bersemayam di dalam lubuk hati mereka yang paling dalam. Mereka membuka pintu-pintu rumah mereka dengan harapan beliau berkenan tinggal dan mendapatkan perlakuan paling mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam singgah di Quba, di pinggiran Madinah selama 14 hari. Selama itu, beliau membangun masjid pertama yang didirikan di atas ketakwaan. Kemudian, beliau meninggalkannya dengan mengendarai unta beliau. Para pemuka Yathrib pun berdiri di jalannya. Setiap orang ingin meraih kemuliaan, ingin agar rumah mereka disinggahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berdiri di depan unta Nabi sallallahu alaihi wasallam satu persatu. Mereka berkata, "Tinggallah bersama kami, wahai Rasulullah. Kami mempunyai kekuatan orang, kekuatan senjata dan kesanggupan untuk melindungimu." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada mereka, "Biarkanlah unta ini berjalan karena dia mengikuti perintah." Kemudian unta Nabi sallallahu alaihi wasallam terus berjalan menuju tujuan akhirnya. Mata orang banyak mengikutinya, hati mereka mengelilinginya. Setiap unta itu melewati sebuah rumah, pemiliknya pasti bersedih. Penghuninya merasa kehilangan sesuatu. Sementara pemilik rumah berikutnya berharap dengan cemas. Unta pun terus berjalan demikian. Orang banyak berjalan mengikutinya. Mereka sangat berkeinginan untuk mengetahui siapa gerangan yang berbahagia meraih karunia besar. Sampai unta itu tiba di sebuah halaman kosong di depan rumah Abu Ayyub Al-Ansari dan menderum di sana. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak turun darinya. Tak lama berselang, tiba-tiba unta itu bangkit dan berjalan sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melepaskan tali kekangnya. Namun setelah itu ia kembali ke tempat semula dan dia menderum lagi di sana. Pada saat itu kebahagiaan memayungi hati Abu Ayyub Al-Ansari. Dia bergegas mendekati kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyambutnya. Membawa perlengkapan beliau di depannya seolah-olah dia membawa harta perbendaharaan di dunia seluruhnya dan membawanya ke dalam rumahnya. Rumah Abu Ayyub terdiri dari dua lantai. Abu Ayyub mengosongkan bagian atas dari semua keperluan pribadinya dan keperluan istrinya agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal di sana. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih memilih tinggal di bawah. Maka Abu Ayyub menuruti kemauan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan membiarkan beliau tinggal sesukanya. Malam pun tiba. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beranjak ke tempat tidur beliau. Abu Ayyub dan istrinya naik ke lantai atas. Begitu Abu Ayyub menutup pintu, dia menoleh kepada istrinya dan berkata, "Celaka kita. Apa yang kita lakukan? Pantaskah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di bawah sedangkan kita di atas? Apakah kita patut berjalan di atas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Apakah kita berada di antara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan wahyu? Kalau begini, niscaya kita binasa." Suami istri itu terdiam, kebingungan. Keduanya tidak tahu harus berbuat apa. Keduanya hanya bisa sedikit lega manakala keduanya menepi ke sisi lain di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berada di bawahnya. Mereka berdua tetap di tempat itu, tidak meninggalkannya kecuali dalam keadaan berjalan di pinggir menjauhi bagian tengah. Pagi hari pun tiba. Abu Ayyub berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Demi Allah ya Rasulullah, semalam kami tidak bisa tidur. Tidak saya dan tidak pula Ummu Ayyub." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Kenapa?" Abu Ayyub berkata, "Aku teringat bahwa aku berada di atas rumah di mana engkau berada di bawahnya. Jika aku bergerak, maka debu-debu akan berhamburan menimpamu. Di samping itu, aku berada di antara dirimu dengan wahyu." Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jangan pikirkan wahai Abu Ayyub, lebih mudah bagiku kalau aku di bawah, karena banyaknya orang-orang yang hendak menemuiku." Abu Ayyub berkata, "Aku menuruti perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun di suatu malam yang dingin, sebuah gentong air kami pecah. Airnya berceceran di lantai atas. Maka aku dan Ummu Ayyub mengambil selembar kain yang selama ini kami gunakan sebagai selimut. Kami tidak memiliki selainnya. Kami berusaha mengelap dan mengeringkan air dengan kain tersebut. Kami khawatir ia akan menetes kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di pagi hari aku menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan aku berkata kepada beliau, 'Aku korbankan bapak dan ibuku demi dirimu ya Rasulullah. Aku tetap tidak suka berada di atasmu dan engkau berada di bawahku.' Kemudian aku menceritakan berita gentong yang pecah. Maka beliau menjanggupi dan beliau naik ke atas. Aku dan Ummu Ayyub turun ke bawah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tinggal di rumah Abu Ayyub selama kurang lebih 7 bulan sampai rampungnya pembangunan masjid di tanah kosong di mana unta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berhenti di sana. Beliau pindah ke kamar-kamar yang dibangun di sekitar masjid untuk beliau dan istri-istri beliau. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap menjadi tetangga bagi Abu Ayyub, dua orang mulia yang saling bertetangga. Abu Ayyub mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sepenuh cinta yang telah meresap ke dalam akal dan hatinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mencintai Abu Ayyub dengan cinta yang mengangkat sekat di antara beliau dengannya hingga beliau melihat keluarga Abu Ayyub seperti keluarganya sendiri. Ibnu Abbas berkisah, dia berkata, "Abu Bakar keluar ke masjid di suatu siang. Umar melihatnya. Dia berkata, 'Wahai Abu Bakar, apa yang membuatmu keluar di saat-saat seperti ini?' Abu Bakar menjawab, 'Yang membuatku keluar tidak lain kecuali rasa lapar yang melilit perutku.' Umar berkata, 'Sama dengan diriku, aku juga tidak keluar kecuali karena rasa lapar yang sangat berat.' Ketika keduanya dalam keadaan demikian, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dan bertemu dengan mereka berdua. Nabi bertanya, 'Apa yang membuat kalian keluar di saat-saat seperti ini?' Keduanya menjawab, 'Demi Allah, yang membuat kami keluar tidak lain kecuali rasa lapar yang berat yang mendera perut kami.' Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku demi zat yang jiwaku ada di tangannya, tidak keluar kecuali karena itu pula. Bangkitlah bersamaku." Maka mereka berangkat dan mendatangi Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub sendiri selalu menyimpan makanan untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak datang kepadanya, maka dia akan memberikannya kepada keluarganya. Manakala mereka mendekati pintu, Ummu Ayyub menyambut mereka. Dia berkata, "Selamat datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang yang bersamanya." Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Di mana Abu Ayyub?" Abu Ayyub yang sedang bekerja di kebun yang tidak jauh dari rumah mendengar suara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dia bergegas datang dan berkata, "Selamat datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang yang bersamanya." Kemudian Abu Ayyub menambahkan, "Wahai Nabiullah, ini bukan waktu di mana engkau biasa datang." Nabi menjawab, "Kamu benar." Lalu Abu Ayyub pergi ke sebuah pohon kurma dan memotong salah satu janjang yang berisikan kurma segar yang sudah matang dan kurma setengah matang. Nabi bersabda, "Aku tidak ingin kamu memotongnya. Mengapa kamu tidak memetik buahnya saja?" Abu Ayyub menjawab, "Ya Rasulullah, aku ingin engkau memakan buahnya, kurma segar yang sudah matang dan kurma setengah matang. Aku juga akan menyembelih kambing untukmu." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jangan menyembelih hewan perahan." Maka Abu Ayyub pun menyembelih kambing muda dan dia berkata kepada istrinya, "Buatlah adonan dan roti untuk tamu kita. Kamu lebih tahu bagaimana membuatnya." Abu Ayyub sendiri mengambil setengah dari kambing yang disembelihnya untuk kemudian memasaknya dan setengahnya lagi dia panggang. Manakala makanan sudah matang, dihidangkanlah di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kedua sahabatnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil sepotong daging dan meletakkannya di atas sepotong roti. Beliau bersabda, "Wahai Abu Ayyub, berikanlah ini dengan segera kepada Fatimah karena dia tidak pernah makan seperti ini beberapa hari lamanya." Lalu mereka makan sampai kenyang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Roti, daging, kurma, kurma segar dan kurma setengah matang." Tiba-tiba kedua mata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meneteskan air mata. Kemudian beliau bersabda, "Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, sungguhnya ini adalah kenikmatan di mana kalian akan ditanya tentangnya di hari kiamat. Jika kalian mendapatkan seperti ini, lalu kalian hendak menyantapnya, maka ucapkanlah, 'Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.' Jika kalian sudah kenyang, maka ucapkanlah, 'Segala puji bagi Allah yang telah membuat kami kenyang dan memberikan nikmat dengan melimpah.'" Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bangkit dan berkata kepada Abu Ayyub, "Datanglah kepada kami besok." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah diberi sebuah kebaikan oleh seorang kecuali beliau ingin membalasnya. Namun Abu Ayyub tidak mendengar sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Maka Umar berkata kepadanya, "Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memintamu untuk hadir kepada beliau besok, wahai Abu Ayyub." Maka Abu Ayyub berkata, "Aku mendengar dan menaati undangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Besoknya Abu Ayyub datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberinya seorang hamba sahaya kecil yang bias membantu beliau. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadanya, "Berbaik-baiklah kepadanya, wahai Abu Ayyub. Kami tidak melihat darinya kecuali kebaikan selama dia bersama kami." Abu Ayyub pulang ke rumah dengan membawa seorang hamba sahaya. Manakala Ummu Ayyub melihatnya, dia bertanya, "Milik siapa dia, wahai Abu Ayyub?" Abu Ayyub menjawab, "Milik kita." hadiah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Istrinya berkata, hadiah yang sangat berharga dan pemberian yang sangat mulia. Abu Ayyub berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memintaku untuk berbuat baik kepadanya. Ummu Ayyub bertanya, apa yang akan kamu lakukan sehingga kamu bisa melaksanakan permintaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut? Abu Ayyub menjawab, demi Allah, tidak ada cara yang lebih baik untuk melaksanakan wasiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selain memerdekakannya. Ummu Ayyub berkata, kamu telah dibimbing kepada kebenaran. Kamu telah diberi taufik. Kemudian Abu Ayyub memerdekakannya. Ini adalah sebagian dari kehidupan Abu Ayyub Al-Ansari dalam kesehariannya. Kalau Anda mempunyai kesempatan untuk melihat sebagian kehidupannya di medan perang, niscaya Anda akan melihat keajaiban. Dia tidak pernah tertinggal dalam satu peperangan pun sejak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai zaman Muawiyah, kecuali jika dia mempunyai kesibukan yang lainnya. Perang terakhir yang beliau ikuti adalah ketika Muawiyah menyiapkan bala tentara dengan komando putranya Yazid untuk menaklukkan Konstantinopel. Pada saat itu, Abu Ayyub sudah menjadi seorang laki-laki tua berumur lanjut. Usianya mendekati 80 tahun. Namun, hal ini bukan penghalang baginya untuk bergabung di bawah panji-panji Yazid dan meretas ombak lautan sebagai seorang mujahid di jalan Allah. Namun tidak lama berselang setelah peperangan dimulai, Abu Ayyub sakit dan membuatnya tidak kuasa untuk meneruskan peperangan. Yazid datang kepadanya untuk menjenguknya. Yazid berkata, apakah engkau mempunyai suatu permintaan, wahai Abu Ayyub? Abu Ayyub menjawab, sampaikan salamku kepada bala tentara kaum muslimin dan katakan kepada mereka, Abu Ayyub mewasiatkan kepada kalian agar kalian masuk ke bumi musuh sejauh mungkin. Membawa jasadnya bersama mereka lalu menguburkannya di bawah telapak kaki kalian di pagar kota Konstantinopel. Lalu dia menghembuskan napas terakhirnya. Bala tentara kaum muslimin melakukan permintaan Abu Ayyub, seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka menyerang pasukan musuh berkali-kali sampai mereka tiba di benteng kota Konstantinopel dalam keadaan membawa jasad Abu Ayyub. Dan di sana mereka menggali dan menguburkannya. Semoga Allah merahmati Abu Ayyub Al-Ansari. Dia menolak kecuali wafat di atas punggung kuda yang kuat sebagai seorang mujahid di jalan Allah dalam usia mendekati 80 tahun.
1: فأينا يكون غنيا؟ وقلت عمر ليس غنيا كآبائنا يواجهه ماله.
2: جاء متوشعا بسيف.
1: وعشيرته لا تسامي عشيرته.
3: سابا.
4: Ilmu adalah suatu yang mulia dan harus dimuliakan. Maka seharusnya dicari. Bukan ilmu yang mendatangi, tapi kitalah yang mendatangi ilmu. Ini adabnya. Memang di situ ada kebutuhan, di situ ada darurat. Namun jika tidak ada, para penuntut ilmu seharusnya mereka yang datang mendatangi orang, orang alim, belajar, meminta ilmunya. Ini sebagai bentuk meninggikan ilmu, memuliakan ilmu. Dan termasuk adab.
5: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
6: Masya Allah, tabarakallah.
7: Orang yang
5: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
8: Mari ringankan tangan, satukan hati, dukung dakwah Al-Iman TV dan Radio Suara Al-Iman 846 AM Surabaya. Dengan infak terbaik Anda, scan barcode kami atau transfer langsung melalui Bank Syariah Indonesia atas nama Yayasan Mamba Al-Ihsan. Konfirmasi infak Anda melalui 0873x04x846. Jazakumullahu khairan.
3: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
7: Sudah infak aliman bulan ini?
9: Ingin berangkat ke Tanah Suci, tapi sedih karena keperluan rumah yang masih terlalu banyak. Yuk ikuti program tabungan umroh bersama Madai. Di sini, kalian bisa menyisihkan sebagian harta kalian untuk berangkat ke Masjidil Haram. Daftarkan diri Anda sekarang juga di nomor 08138 24x846. Tabungan umroh, cepat mendaftar, cepat berangkat.

0: Madai Tour and Travel berdiri sejak tahun 2023. PT Makkah Darul Iman telah berizin resmi sebagai penyelenggara ibadah umroh PPIU dan telah terverifikasi izin resmi Kementerian Agama Republik Indonesia. Berlokasi di Jalan Sidotopo Kidul nomor 51, Surabaya, menyediakan pelayanan jasa ibadah umroh sesuai sunnah dan didukung pula pembimbing yang berkompeten di bidangnya. Kami menyediakan paket perjalanan VIP, paket city tour, paket hemat, dan tabungan umroh. Percayakan ibadah Anda bersama Madai Tour and Travel. Umroh bersama keluarga.
1: Ketika jual beli muamalah merupakan kebutuhan yang harus kita penuhi dan kita tidak bisa lepas darinya, kita harus memahami terlebih dahulu tentang hukum-hukum seputar jual beli.
2: Kajian Islam Ilmiah bertemakan pengantar jual beli bersama Ustaz Andi Fahmi Halim LC/MH Hafidullah Ta'ala setiap hari Rabu pukul 5 waktu Indonesia Bagian Barat. Simak kajiannya hanya di Al-Iman TV dan Radio Suara Al-Iman.
0: Perjalanan dakwah masih panjang. Al-Iman TV terus berusaha berkiprah di layar kaca Anda. Dengan bergantinya tahun, Al-Iman TV menyesuaikan frekuensi menjadi satelit C-Band Telkom 4, frekuensi 3825 MHz, simbol rate 3636 PSBS, dengan polaritas H horizontal. Scan dan aktivasi di televisi Anda, agar Anda dapat menikmati berbagai kajian Islam ilmiah, murotal, dan program bermanfaat lainnya bersama Al-Iman TV. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
3: Yuk, umroh bersama Madai.
4: Buku ini yang sangat cocok bagi Anda yang ingin memulai mendalami ilmu bahasa Arab dari dasar.

0: Kami menyediakan kelas online maupun kelas offline, sehingga Anda bisa menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi Anda. Silakan juga sebarkan video ini kepada teman, saudara, maupun orang tua yang ingin mulai belajar bahasa Arab. Barakallahu fiikum.
1: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
0: Radio Suara Al-Iman mengudara di frekuensi 918 AM Surabaya. Memberi makna, tingkatkan ketakwaan. Radio Suara Al-Iman dapat Anda simak juga dari channel Telegram Al-Iman, Clubhouse, dan website aliman.id. Jangan lewatkan channel dakwah dan edukasi. Hanya di Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Jadwal kajian Al-Iman TV. Program tayangan setiap hari Senin, pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat, bersama Ustadz Muhammad Sulhan Jauhari Hafizahullah. Pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat, bersama Ustadz Anwar Samuri Hafizahullah. Pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat, bersama Ustadz Salim Ali Ghanim Hafizahullah. Saksikan program tayangan kajian Islam ilmiah bersama Al-Iman TV.
2: Orang wanita menampakkan perhiasan dan keindahannya, dan setiap apa-apa yang wajib bagi si wanita untuk menutupnya dari apa-apa yang menyebabkan bangkitnya syahwat laki-laki. Jadi ketika seorang wanita ingin melakukan sesuatu, coba dipikir terlebih dahulu. Kira-kira kalau aku pakai ini, apakah akan menjadi fitnah atau tidak?
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Sembah

0: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
2: Masya Allah, tabarakallah.
3: Orang yang
1: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Sudah infak aliman bulan ini?

0: Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Ikhwatul iman, para pemirsa Aliman TV dan juga para pendengar setia radio Suara Aliman dimanapun Anda berada, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita masih bisa dipertemukan kembali dalam mengikuti program kajian Islam Ilmiah edisi hari Senin tanggal 19 Rabiul Awal 1448 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 31 Agustus tahun 2026 Masehi. Insya Allah bersama saya Torik selaku MC akan menemani Anda sekalian dalam menyimak kajian yang akan disampaikan oleh guru kita yaitu Ustadz Salim Ali Ghanim LC Hafizahullahu Ta'ala. Dan Alhamdulillah beliau telah hadir di hadapan kita. Sebelum mulai kita menyimak bersama, mari kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabarnya Ustadz pada malam hari ini?
1: Alhamdulillah fi sihatin wa afiyah.
0: Dengan ilmu waris pada perjumpaan kali ini, apa yang akan kita bahas bersama Ustaz?
1: Baik, masih melanjutkan pembacaan kitab Al-Fawaid Al-Jaliyah yang ditulis oleh Al-Allamah Ibn Baz, bab tentang Al-Munasakhah.
0: Baik, ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana yang telah disampaikan oleh guru kita bahwasanya saat lagi kita akan segera menyimak bersama pembahasan tentang Al-Munasakhah. Dan insyaallah nanti kami akan membuka sesi tanya jawab bagi Anda para pemirsa dan juga pendengar yang memiliki pertanyaan, bisa langsung mengirimkan melalui pesan WhatsApp di nomor 0873x04x846. Tanpa menunggu waktu lebih lama lagi, mari kita mempersiapkan hati, fokus, dan juga alat tulis yang kita butuhkan untuk mencatat faedah sebanyak-banyaknya dari materi kajian yang akan kita dengarkan. Kepada Ustaz Salim Ali Ghanim Hafizahullah Ta'ala, kami persilahkan. Fa'alaihi falyatafaddal masykura wa ma'jura.
1: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah yang mana pada kesempatan malam ini kita dipertemukan kembali melalui Aliman TV, melalui Suara Aliman. Kita senantiasa memohon kepada Allah dikuatkan iman kita, ditambahkan ilmu kita, dimudahkan dalam mengamalkan ilmu yang kita dapat, dan kita senantiasa memohon keteguhan di atas Islam, di atas akidah, di atas tauhid, sampai ajal menjemput kita. Pecinta aliman yang dimuliakan Allah, malam ini insyaAllah kita akan lanjutkan bahasan demi bahasan, dan bahasan kita telah mencapai bahasan-bahasan bisa dikatakan yang sulit dalam Al-Fara'id. Bab Al-Munasakhah mungkin bisa digambarkan, diistilahkan, dipermudah istilahnya ya, kematian berlapis ya. Al-Munasakhah adalah istilah dalam ilmu faraid. Al-Munasakhah ini dikatakan, digolongkan oleh ahlul ilmi atau sebagian ahlul ilmi digolongkan masalah yang sulit dalam faraid. Bab Al-Munasakhah. Mungkin dalam kesempatan ini akan saya gambarkan simpelkan saja dengan mengambil beberapa contoh yang ada disampaikan oleh Al-Allamah Ibn Baz, dan kami tidak akan membacakan semuanya karena pembahasan Al-Munasakhah ini memang penting bagi penuntut ilmu khususnya, namun membutuhkan sarana dan fasilitas untuk menjelaskannya. Bab Al-Munasakhah bab yang untuk dijelaskan, dan bab Munasakhah ini banyak kita jumpai dalam kehidupan kita, di sekeliling kita. Yaqul Al-Allamah Ibn Baz rahimahullah, Ibn Baz rahimahullah ta'ala menjelaskan, pertama menjelaskan tentang makna Al-Munasakhah, baik secara bahasa, kemudian secara istilah, kemudian menjelaskan macam-macamnya dalam ilmu faraid. Ada tiga macam Al-Munasakhah, ada tiga jenis. Dan sekali lagi insyaAllah kita akan sampaikan insyaAllah, simpelkan insyaAllah dengan beberapa, mengambil beberapa contoh yang ada di kitab Al-Allamah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Yaqul al-muallif rahimahullah, babul munasakhah, bab al-munasakhah. Jadi munasakhah ini memang tidak memiliki, maksudnya tidak memiliki makna yang pas, apa yang bisa di secara bahasa Indonesia ya dikatakan munasakhah gitu aja. Adapun tadi kita katakan kematian, katakan saja pendekatan maknanya. Yaqul muallif, babul munasakhah mushtaqqatun minan naskhi wa huwa lughatan an-naqlu wal izalatu wat taghyir. Al-muallif rahimahullahu ta'ala menegaskan, menjelaskan bab munasakhah secara bahasanya. Apa itu munasakhah? Munasakhah itu diambil, kalimat munasakhah terambil, terpecah dari kalimat an-nasakh. An-nasakh itu secara bahasanya adalah an-naql, berpindah. Berpindah. Wal-izalah, izalah itu menghapus, yani terhapusnya. Wat-tahrir, merubah, perubahan. Ini secara bahasanya. Makanya dalam ilmu usul, ilmu tafsir itu ada istilah nasakh juga, sama. Dalam ilmu usul tafsir, nasakh, ayat ini dinasakh dengan ayat yang lainnya. Artinya dihapus. Mungkin dihapus hukumnya, dihapus ayatnya. Hadis ini dinasakh hukumnya dengan hadis yang lain. Nah, itu dinasakh, dihapus secara bahasa. Nasakh secara bahasa, jadi al-munasakhah terambil dari kata an-nasakh yang maknanya berpindah, berubah, terhapus. Wastilahan, secara istilah dalam ilmu faraid, secara istilah dalam ilmu faraid, ini yang penting kaitan dengan bab yang akan kita sampaikan. An yamuta syakhsun falam tuqsam tarikatuhu hatta mata min warasatihi wahidun faaksar. Ini definisi yang kaitan dengan bab faraid ya. Munasakhah itu ialah seorang meninggal belum dibagi peninggalannya, kemudian salah satu ahli warisnya meninggal dan yang lain juga meninggal. Dengan kata lain, ya, meninggalnya seorang atau lebih dari ahli waris sebelum harta dibagikan. Misalkan, seorang meninggal memiliki 5 anak laki-laki. Seorang meninggal, anggaplah tahun 2020. Tahun 2020 meninggal. Saat 2020, anaknya 5. Anggaplah peninggalan sebuah rumah. Belum dibagi, anak satu meninggal tahun 2021, yang kedua meninggal tahun 2022 misalkan. Tahun 2023 yang satunya meninggal, tinggal 2 anak. Tahun 2025 misalkan rumah itu dijual laku. Nah, ini meninggalnya seorang atau lebih sebelum harta warisan dibagikan. Jadi ini meninggal, meninggal, meninggal. Enggak meninggal, meninggal. Inilah munasakhah. Sekali lagi, munasakhah ini sering kita jumpai dalam kehidupan kita. Apa sebab terjadinya munasakhah? Dikatakan oleh ahlul ilmi, di antara sebab terjadinya munasakhah ialah berdekatan wafat salah satu ahli waris. Artinya, mungkin karena sakit, ya, atau musibah, kecelakaan, kayak sebelumnya waktu corona, covid misalkan. Ini suami meninggal. Seminggu kemudian, anak meninggal. 3 minggu kemudian, istri meninggal. Nah, itu kan karena berdekatan wafat ahli waris. Mungkin karena musibah tadi, sebagaimana COVID yang sebelumnya dialami oleh sebagian, atau kecelakaan, atau sakit. Dan di antara penyebab terjadinya munasakhah ini, kadang menanti ahli waris hingga dewasa, mungkin anak masih anak-anak, bayi, atau masih balita, belum mendapatkan bagi meninggal-meninggal. Dan diantaranya juga peninggalan masih ditempati, atau kemudian ada kesepakatan untuk ditunda, atau dan lainnya.

yang dikatakan munasakhah, yang digolongkan munasakhah. Yaqul muallif walaha salasu halatin. Al-muallif menjelaskan munasakhah ini ada tiga bentuk atau tiga macam. Ada tiga macam. Ihdaha, salah satunya, ini saya jelaskan dulu tiga macam ini, nanti contoh-contohnya kita ambil sebagian yang mudah lah insyaallah ta'ala. Ihdaha, jenis yang pertama, an yakuna warasatul tsani hum baqiyatu warasatil awal wa yakunu irsuhum minhu ka irsihim min awal min al awal. Keadaan yang pertama, jadi ada tiga macam, ada tiga keadaan, ada tiga jenis munasakhah. Yang pertama, an yakuna warasatu tsani hum baqiyatu warasatil awal. Ahli waris yang kedua itu merupakan sisa dari ahli waris yang pertama dan mendapatkan warisan sesuai dengan yang pertama. Artinya begini, ahli waris mayit kedua, jadi kan tadi tentunya kalau tadi terjadi ini meninggal, belum dibagi meninggal lagi, belum dibagi meninggal lagi, tentunya ada lebih dari satu mayit. Jadi intinya munasakhah itu terdapat lebih dari satu mayit. Mayitnya ada dua, tiga, empat, atau lebih. Karena apa? Mayit yang kedua belum mendapatkan haknya, dia meninggal. Mayit yang ketiga belum mendapatkan haknya, ahli waris yang ketiga meninggal, belum mendapatkan haknya. Keadaan yang pertama ini, ahli waris mayit kedua adalah sisa dari ahli waris mayit pertama. Tanpa ada perbedaan bagian yang mereka terima. Misalkan dicontohkan oleh al-muallif, seorang meninggal meninggalkan 10 anak laki-laki. Katakanlah tahun 2020 seorang meninggal memiliki 10 anak laki-laki. Anak laki-laki, kemudian salah satu yang meninggal, tahun 2021 meninggal, di bulan, katakanlah misalkan Januari, Agustus 2021, anak yang kedua meninggal. Dan mereka belum menikah. Artinya, ahli warisnya, 10 anak yang awalnya, 10 anak laki-laki, kemudian meninggal, meninggal, meninggal, dikatakan, dicontohkan oleh Ibn Baz, seorang meninggal, meninggalkan anak laki-laki, kemudian satu meninggal, meninggal, meninggal, sehingga tidak tersisa kecuali 2 anak laki-laki. Jadi semuanya meninggal. Entah itu yang pertama, kedua, ketiga, empat, urut, atau pokoknya intinya meninggal-meninggal dari 10 itu sisa 2 anak. Sisa 2 anak laki-laki. Dan mereka tentunya tidak, belum menikah. Intinya belum, belum ada istri lah intinya. Maka, apa yang menjadi peninggalan ayah mereka,
apa yang menjadi peninggalan ayah mereka langsung dibagi ke dua anak laki-laki. Jadi gambarannya begini, maaf, seorang meninggal memiliki anak laki-laki ya. Anak laki-laki tentunya kita ambil contoh 6 anak laki-laki aja. Kalau di kitab itu dicontohkan 10. Ayah meninggal anggaplah tahun 2020 tadi ya. 2020. Ayah meninggal tahun 2020. Memiliki anak laki-laki saat itu. Harta anggaplah 600 juta misalkan. Tentunya peninggalan ayah wajib dibagi kepada anak-anak masing-masing 100 juta, 100 juta, 100 juta. Namun belum, anggaplah ini berupa rumah ya. Berupa rumah, nilainya sekian. Karena masih ditempati bersama, belum dijual. Salah satu meninggal, ini wafat. Yang kedua wafat, anggaplah demikian. Yang ketiga wafat, yang keenam, yang keempat wafat. Ketika masing-masing wafat, wafat, dan mereka tidak memiliki anak, maka dalam hal ini bisa disimpulkan, ini keadaan yang pertama tadi ya, ahli waris mayit kedua dan seterusnya adalah sisa dari ahli waris mayit yang pertama. Dan bagiannya tidak tanpa ada perbedaan bagian yang diterima. Jadi ahli warisnya asobah ini. Ini kan asobah. Sehingga bisa disimpulkan nilai rumah 600 juta misalkan langsung dibagi kedua anak yang masih hidup. 300, 300. Mengapa? Karena ahli waris, tidak ada ahli waris lainnya gitu loh. Ahli warisnya mayit yang kedua sama sebagaimana ahli waris mayit yang pertama. Ahli waris mayit yang ketiga sama dengan ahli waris mayit yang pertama. Ahli waris mayit yang keempat sama dengan ahli waris mayit yang sebelumnya. Jadi ini yang dikenal dengan munasakhah, contoh keadaan yang pertama. Dan ini yang paling gampang, yang paling mudah dalam masalah munasakhah. Sama misalkan dicontohkan oleh al-muallif juga rahimahullah, ketika seorang meninggal meninggalkan istri, itu dicontohkan wa kadza law kana ma'ahum zawja min ummihim. Demikian pula kalau seorang mayit meninggalkan istri kemudian meninggalkan anak. Anggaplah anak laki-lakinya 4 misalkan ya. Kemudian nanti istri ini wafat. Istri wafat otomatis terhadap anak-anak adalah ibu mereka. Ini wafat misalkan. Yang kedua, ketiga wafat. Maka langsung bisa disimpulkan, di ikhtisar istilahnya. Ikhtisar itu disingkat penyelesaiannya. Langsung dibagi dua. Kepada anak laki dan anak perempuan. Kenapa? Karena ahli warisnya tidak ada ahli waris lain. Ahli waris mayit yang kedua adalah sisa dari ahli waris mayit yang pertama. Dan dengan mendapatkan hak yang sama, tidak ada perbedaan dari yang diterima. Ini
contoh atau keadaan pertama tentang kondisi pertama tentang al-munasakhah. Kemudian dikatakan oleh Al-Allamah Ibn Baz, keadaan yang kedua. Di sini banyak contoh-contoh yang lain. Saya skip karena kita ambil yang penjelasan yang gamblang yang. Di sini kemudian dicontohkan yang kedua, yaqul mu'allif al-hala as-thaniyah an yakuna warasatu kulli mayyitin la yarisuna ghayrahu. Jadi keadaan yang kedua ini, ahli waris setiap mayit tidak saling mewarisi. Ahli waris setiap mayit tidak saling mewarisi. Artinya gini, ahli waris mayit yang kedua bukan ahli waris mayit yang pertama. Demikian pula selanjutnya. Dicontohkan oleh al-muallif di sini kaitan dengan ketika seorang meninggal, misalkan meninggalkan 3 anak laki-laki. Seorang meninggal, meninggalkan 3 anak laki-laki. Anak laki-laki yang pertama meninggal, meninggalkan 2 anak laki-laki. Anak yang kedua meninggal, meninggalkan 3 anak laki-laki misalkan. Demikian pula anak yang ketiga meninggal. Ini mestinya dibikin tabel-tabel ya, dalam untuk memudahkannya itu dibuat tabel biasanya dalam kitab-kitab faraid. Jadi inti permasalahannya yaitu seorang meninggal meninggalkan 3 anak. Kemudian anak yang pertama ini meninggal, meninggalkan 2 anak. Jadi ahli waris mayit kedua bukan ahli waris mayit pertama. Ketika si mayit memiliki anak, maka saudara-saudara, baik sekandung, sebapak, seibu, semua tidak akan mendapatkan. Jadi ahli waris mayit pertama 2 anak ini. Ahli waris mayit yang kedua 3 anak. Ahli waris mayit yang ketiga ada 2 anak. Jadi beda-beda. Ahli waris masing-masing setiap mayit beda dengan yang sebelumnya. Makanya tadi dikatakan oleh Ibn Baz, an yakuna warasatu kulli mayyitin la yarisuna ghayrah. Ahli waris setiap mayit tidak mewarisi lainnya. Beda-beda. Jadi sekali lagi dengan bahasa kita mungkin tadi kita katakan ahli waris setiap mayit tidak saling mewarisi. Dalam hal ini ada metode penghitungannya. Dalam ilmu faraid itu ada metode penghitungannya dengan dikumpulkan asal masalah masing-masing, kemudian di
temukan hubungan setiap angka. Namun intinya dalam masalah ini itu seorang menyelesaikan step by step. Jadi mudahnya itu diselesaikan step by step. Mayit yang pertama, misalkan gini ya, gamblangnya begini. Peninggalan si mayit pertama itu 300 juta, misalkan. Otomatis masing-masing mayit pertama, kedua, dan ketiga masing-masing 100 juta. Ini memiliki 100 juta, hak 100 juta. Mayit yang kedua juga memiliki hak 100 juta. Mayit yang ketiga memiliki hak 100 juta. Mayit yang pertama memiliki hak 100 juta. Bagian 100 juta dari mayit yang pertama jatuh kepada dua anaknya masing-masing 50 50 juta, 50 juta. Mayit yang kedua yang memiliki hak 100 juta jatuh ke tiga anaknya dibagi tiga. Maksudnya dibagi sama. Berapa? 33,333. 30 juta 333,333. Masing-masing anak sekian. Mayit yang ketiga 100 juta jatuh kepada dua anaknya. Dua anaknya ya masing-masing 50 50. Jadi ketika ada yang namanya munasakhah, tidak bisa langsung kita ambil potong kompas. Oh, langsung aja. Sudah ini semua enggak ada yang hidup, ini semua sudah meninggal. Yang ada saya dengan kau, langsung kita bagi aja. Tidak semudah itu, dilihat jenisnya. Dilihat keadaan munasakhah tadi. Apakah tergolong keadaan yang pertama, yakni ahli waris mayit kedua adalah sisa ahli waris mayit yang pertama tanpa ada perbedaan bagian yang mereka terima, atau keadaan yang kedua, ahli waris setiap mayit tidak saling mewarisi, atau keadaan yang ketiga. Keadaan yang ketiga ini lebih rumit lagi. Keadaan yang ketiga, ahli waris mayit kedua termasuk ahli waris mayit pertama dengan bagian yang berbeda. Keadaan yang ketiga ini lebih sulit lagi. Al-hala as-salisa. Keadaan yang ketiga, kata Al-Allamah Ibn Baz, an yakuna warasatu tsani hum baqiyatu warasatil awal lakin ikhtalafa irsuhum au warasa ma'ahum ghayruhum. Jadi keadaan yang ketiga ini keadaan jadi gambarannya begini, ahli waris mayit kedua termasuk ahli waris mayit pertama dengan bagian yang berbeda, atau dengan disertai ahli waris lainnya. Dalam hal ini, dicontohkan di sini tentang intinya. Jadi gambarannya ketika seorang meninggal ya, dia memiliki gambarannya begini, maaf. Seorang meninggal memiliki istri,
dua anak laki-laki, misalnya. Maaf, ibu dan anak perempuan. Ibu dan anak perempuan. Kemudian ibu ini meninggal, istri juga meninggal. Dia punya, saya contohkan istri meninggal, wafat. Anak perempuan tetap anak, tapi istri ini punya saudara. Saudara laki-laki, kandung. Ibu meninggal, cucu perempuan, ibu masih punya saudara misalkan. Saudara laki-laki, saudara perempuan. Artinya begini. Ada, ini kan anak ya, ini anak. Yang di sini nanti cucu. Jadi, keadaan yang ketiga ini mayit, ahli waris mayit yang kedua termasuk ahli waris mayit yang pertama dengan bagian yang berbeda atau disertai ahli waris lainnya. Dan dalam menyelesaikan masalah munasakhah yang paling mudah, selesaikan step by step. Jadi memang ada metodenya dalam al-faraid itu, kemudian nanti ada al-jami', ada angka yang bisa menyatukan, pembagiannya begini, begini, begini, itu ada metodenya. Namun intinya, selesaikan kis by kis. Mayit yang pertama, siapa ahli warisnya? Mayit yang kedua, siapa ahli warisnya? Jadi mayit yang pertama, siapa ahli warisnya? Objek yang ditinggalkan berapa? Apa objek yang ditinggalkan, berapa jumlahnya? Kemudian, mayit yang kedua, siapa saja ahli warisnya? Dan berapa objek yang ditinggalkan? Demikian pula mayit yang ketiga, kita melihat demikian. Jadi selesaikan case by case, satu demi satu. Oh, ada mayit tahun 2020. Makanya sempat yang kita sampaikan ya. Input ahli waris itu saat kematian, bukan saat pembagian. Jadi ketika kita mendata data ahli waris itu, kita lakukan saat kematian si mayit. Oh, ada si mayit meninggal tahun 2020. Nah, saat itu siapa saja yang ada dari ahli warisnya saat kematian. Tahun 2021 ada yang meninggal dari salah satu ahli waris. Siapa saja yang ada tahun 2021? Bukan saat pembagian. Ini penting sekali. Karena seringkali saat kematian dengan saat pembagian itu, karena ada jeda ya, jeda. Oh, saat kematian tahun 2020, anaknya masih 5. Ya, sebagaimana tadi, di awal kita contohkan, anaknya 5. Rumah belum terjual sampai tahun 2025. 5 tahun selanjutnya, laku. Tapi anaknya tinggal 2, laki-laki. Nah, ini model yang pertama, munasakhah bisa langsung dibagi kepada 2 anak laki-laki tadi. Tapi kalau model yang ke dua, model yang ketiga,
kita mesti selesaikan step by step. Oh, 5 anak. Anak yang pertama meninggal

Seorang meninggal, punya istri, tidak punya anak. Istrinya meninggal. Istri meninggal, karena dia tidak ada anak, jatuh ke saudara-saudaranya. Saudara-saudara si istri nantinya. Jadi intinya, saya mau simpulkan saja dari apa yang disampaikan ya. Sekali lagi, munasakhot. Bab munasakhot ini sengaja saya tidak membacakan yang ada di kitab karena memang bahasannya yakni membutuhkan banyak hal, intinya untuk memahamkan, intinya kita mengenal tentang munasakhoh, gambaran munasakhoh itu bagaimana. Munasakhoh itu wafatnya seorang ahli waris satu demi satu sebelum mendapatkan hak dan bagiannya. Munasakhoh terjadi karena berdekatannya wafat. Sebagaimana ketika saat ada COVID, ya, beberapa tahun yang silam, banyak keluarga meninggal, istri meninggal, anak meninggal, sampai tinggal beberapa anak, satu atau dua. Atau karena suatu musibah, kecelakaan, entah itu kecelakaan mobil, pesawat, kecelakaan, dalam kecelakaan misalkan, seorang kecelakaan, ayah wafat, anak sama ayah dalam mobil, ayah wafat saat kejadian, anak wafat setelahnya ketika dibawa ke rumah sakit. Dalam hal ini anak itu akan mewarisi apa yang ditinggalkan ayah. Yang kemudian haknya anak yang meninggal setelah ayahnya, ketika dia diusung ke rumah sakit, dia meninggal, dia mendapatkan hak dari ayahnya. Haknya dia dibagi kepada ahli warisnya, mungkin dia punya istri atau punya anak, dan seterusnya. Intinya, kita hendaknya mengetahui macam-macam jenis-jenis munasakhat. Apakah jenis yang pertama, yakni ahli waris mayit kedua adalah sisa dari ahli waris mayit pertama tanpa ada perbedaan bagian pada mereka, maka bisa diringkas, disimpulkan nantinya. Atau ahli waris keadaan yang kedua, ahli waris mayit tidak saling mewarisi. Ahli waris mayit pertama, kedua tidak saling mewarisi. Beda ahli warisnya. Dalam hal ini, lakukan step by step, satu demi satu. Demikian pula keadaan yang ketiga, ahli waris mayit kedua termasuk ahli waris mayit yang pertama dengan bagian yang berbeda atau adanya ahli waris lainnya. Dalam hal ini, lakukan step by step. Mayit ini, peninggalannya ini, ahli warisnya ini, mayit yang kedua, ahli waris yang kedua ini, kemudian peninggalannya ini, demikian pula yang ketiga, dan seterusnya. Ini kaitan dengan munasakhah yang bisa disimpulkan. Dan sekali lagi, tidak kita bacakan apa yang disampaikan oleh mu'alif, karena memang bahasannya membutuhkan, bahkan penuntut ilmu kadang di kelas lumayan kesulitan dalam membahas masalah munasakhat ini. Ya, ini aja yang bisa kita sampaikan dalam masalah munasakhat. Semoga yang sedikit ini, kesimpulan ini bisa difahami. Intinya tidak boleh kita ambil potong kompas yang dianggap pas. Oh, sudah tidak ada ahli waris yang lainnya, tinggal saya dengan kau saja, langsung kita bagi saja. Tidak semudah itu. Takwalah kepada Allah. Ketika ada takwa kepada Allah, dibekali ilmu.

0: yang benar, insya Allah tidak akan menggampangkan persoalan ini. Dan hendaknya kita senantiasa isti'anah kepada Allah. Ini yang bisa kita sampaikan. Aku lu qouli hadza. Wallahu ta'ala a'la wa alam.
1: Baik, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah telah kita simak bersama materi dari kajian yang telah disampaikan oleh guru kita bersama Ustaz Salim Ali Ghanim hafizahullah ta'ala. Adapun kali ini kita beranjak pada sesi tanya jawab. Kami mengundang kepada para pemirsa dan juga pendengar yang memiliki pertanyaan terkait dengan tema pembahasan atau ingin berkonsultasi, bisa langsung menyampaikan pertanyaannya melalui pesan singkat atau telepon langsung di nomor 0873x04x846. Baik, ada satu pertanyaan yang telah masuk di kami. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Apakah seorang anak yang merupakan hasil dari zina dapat bagian warisan ketika orang tuanya meninggal? Barakallahu fikum. Silakan, Ustaz.
0: Baik. Singkat saja saya jawab tentang anak hasil zina, waliyadzubillah. Terdapat khilaf di kalangan ahlul ilmi. Jumhur ulama mengatakan anak hasil zina yang dilahirkan di luar nikah. Dilahirkan di luar nikah. Seorang perempuan hamil duluan sebelum akad, sebelum qabil itu, sebelum akad yang sah ya intinya. Maka anak itu dikatakan oleh jumhur ulama tidak mendapatkan hak warisan dari ayahnya. Melainkan dia mendapatkan hak warisan dari ibunya. Dan sebagian membolehkan mendapatkan warisan dari ayahnya. Namun dalam masalah ini sebaiknya dikembalikan kepada pengadilan setempat yang mana dalam hal ini bisa memutuskan dalam masalah-masalah tersebut. Allah Ta'ala a'la wa alam.
1: Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Kami ucapkan kepada Ustaz, semoga jawaban tadi dapat dipahami khususnya bagi penanya dan juga dapat menjadi faedah bagi kita semua. Baik, ada pertanyaan lagi yang masuk. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana bagian anak perempuan saat bapaknya meninggal dengan meninggalkan dua anak laki-laki dan dua anak perempuan? Ibu bapak masih Hindu dan juga bapak meninggalkan istri.
0: Maaf, bisa diulang apa yang ditanyakan?
1: Ibu bapak masih hidup, Ustaz. Ya. Bagaimana bagian anak perempuan saat
0: bagian anak perempuan ya?
1: Nah, Ustaz. Saat bapaknya meninggal dengan meninggalkan dua anak laki-laki dan dua anak perempuan. Dan juga bapak meninggalkan istri.
0: Silakan. Jadi seorang laki-laki wafat, ini saya simpulkan dulu ya, mungkin dilihat lagi. Saya simpulkan dulu, seorang laki-laki wafat, meninggalkan istri gitu ya. Kemudian anaknya tadi disebutkan dua anak laki-laki, betul ya? Dua anak laki-laki, satu anak perempuan.
1: Dua anak perempuan.
0: Ah, dua anak perempuan juga. Jadi sekali lagi, seorang laki-laki wafat, meninggalkan istri, dua anak laki-laki, dua anak perempuan, begitu?
1: Nah, Ustaz.
0: Ayah ibu si mayit masih ada?
1: Iya, ayah ibu si mayit masih ada.
0: Nah, oke. Baik, jadi gini. Jika yang dimaksud dari soalnya, seorang laki-laki wafat, meninggalkan istri, ayah, ibu, kemudian juga dua anak laki-laki, dua anak perempuan. Demikian, insya Allah ya.
1: Oh, ternyata hanya ibu saja, Seth. Bapaknya meninggal. Sudah tidak ada.
0: Jadi ayah tidak ada?
1: Nah, Ustaz.
0: Ayah si mayit tidak ada,
1: Tidak ada.
0: hanya
1: Ibu.
0: ibu. Oke. Sekarang memahami sebuah kasus ini penting sekali. Sekali lagi, seorang laki-laki wafat, meninggalkan istri, ibu, dua anak laki-laki, dua anak perempuan, begitu? Jika demikian, maka jelas pembagiannya, istri 1/8. Kenapa 1/8? Karena si mayit memiliki anak-anak keturunan. Dalilnya An-Nisa ayat yang ke-12. Ibu bagiannya 1/6. Kenapa ibu 1/6? Allah Azza wa Jal menetapkan dalam surat An-Nisa ayat yang ke-11. Akan bagian ibu jika si mayit memiliki anak. Maka ibu bagiannya 1/6. Selanjutnya, dua anak laki-laki dan dua anak perempuan, anak-anak kandung ya, bukan anak angkat, anak kandung. Karena kalau anak angkat, bukan ahli waris nantinya ya. Dua anak laki-laki, dua anak perempuan, sisanya dibagi dengan pembagian 2:1 nantinya. Sisanya dibagi dengan pembagian 2:1. Misalkan peninggalannya 240 juta. Nah, gimana? Bisa enggak ini langsung dibagi? 240 juta misalkan. 1/8-nya berapa? Nah, tahu bisa dihitung. 1/6-nya berapa? Ya. Sisanya berapa? Sisanya ambil 170 ya. Sisa 170 ini bagi sejumlah ahli waris laki dan perempuan, anak-anaknya dengan pembagian 6 bagian. Kenapa? 6 kepala ya. Jadi seakan-akan ada 6 kepala. Kenapa? Dua anak laki-laki kalikan 2, 4 ya. Jadi 170 bagi 6. Berapa? 28,3. Sudah betul itu. Oke. Jadi masing-masing anak perempuan nantinya ya, masing-masing satu anak perempuan 28,3 berapa, enggak tahu koma berapa tadi ya. Koma 3 berapa? 333, ya memang kebanyakan kalau sudah pecahan ke sini. Masing-masing anak laki-laki dua kalinya. Kalikan 28 kali 2. Berapa? 56,666666. Nanti pembulatan. Pembulatannya itu disepakati saja. Mungkin dinaikkan atau diturunkan. Itu kesepakatan ahli waris. Kaitan dengan pembulatan. Oh, ini dibulatkan. Kan belakang itu 333. Mau dinaikkan menjadi 500. Bisa aja. Kesepakatan aja. Nah, ini penyelesaian pembagiannya. Sekali lagi. Istri 1/8, ibu 1/8 dalilnya An-Nisa ayat yang ke-12, karena si mayit memiliki anak. Ibu 1/6, karena si mayit memiliki anak, dalilnya An-Nisa ayat yang ke-11. Sisanya untuk anak-anak laki dan perempuan dibagi menjadi 6 bagian, 6 kepala. Allahu Ta'ala a'la wa'alam.
1: Baik, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Kami ucapkan kepada Ustaz, semoga dapat dipahami khususnya bagi penanya dan juga dapat menjadi faedah bagi kita semua. Baik, dikarenakan waktu telah menunjukkan pukul 9 lebih 3, maka kami dengan berat hati menutup sesi tanya jawab di kesempatan perjumpaan kita di malam hari ini. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Kami ucapkan kepada guru kita Ustaz Salim Ali Gulim hafizahullahu taala atas materi yang telah diberikan, jawaban yang telah disampaikan. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada beliau atas ilmu yang telah diberikan kepada kita semua. Dan tak lupa juga kami sampaikan jazakumullah khairan wa barakallahu fikum kepada para pemirsa dan pendengar sekalian atas perhatian, partisipasi dan kebersamaannya di malam hari ini. Saksikan terus kelanjutan dari pembahasan kita bersama Ustaz Salim Ali Gonim hafizahullahu taala di setiap hari Senin pukul 8 malam waktu Indonesia Barat, tentunya di Aliman TV dan juga Radio Suara Aliman. Akhirul kalam, saya Torik selaku MC mewakili kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kesalahan selama menemani Anda sekalian. Mari kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sudah infak aliman bulan ini?

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bambu, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
3: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
4: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
5: Masya Allah, tabarakallah.
4: Orang yang mati. You follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
6: Di antara nikmat Allah yang terbesar yang Allah berikan kepada seorang pemuda, apa itu?
7: Idza tanassaka an yuwahiya sahibas sunnah yahmiluhu alaika.
6: Di antara nikmat Allah yang paling besar kepada seorang pemuda, yang dia sudah mulai bersemangat untuk ibadah, sudah mulai bersemangat untuk belajar ilmu agama, yaitu Allah perkenalkan dia, Allah dekatkan dia kepada orang-orang sunnah.
7: Sahibus sunnah,
6: orang-orang yang menjalankan sunnah Nabi, orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah-sunnah Rasul, yang mengajaknya kepada sunnah tersebut. Ketika teman-teman bergaul kita itu adalah orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik agamanya, orang-orang yang dekat dengan sunnah, maka ini adalah nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Raihlah kehidupan dunia dan akhirat dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Persiapkan diri Anda. Persiapkan diri Anda, karena sesaat lagi akan hadir di ruang dengar Anda program acara Rembulan. Request malam bersama Suara Al-Iman hanya di radio kesayangan Anda, Radio Suara Al-Iman.
2: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Ikhwal Al-Iman, para pemirsa atau para pendengar Radio Suara Al-Iman dimanapun Anda berada, yang mungkin mendengarkan dari website, Telegram, atau juga melalui Clubhouse. Bagaimana kabar Anda pada malam hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita masih bisa bertemu kembali dalam mengikuti program Rembulan Request bersama Al-Iman. Anda bisa merequest murotal Al-Quran mulai dari juz 27 sampai dengan juz 30 dengan mengirimkan format RQ, spasi nama, spasi alamat dan kota tinggal Anda, spasi surat yang direquest, dan spasi nama korinya. Request bisa Anda kirimkan melalui nomor 0873x04x846. 0873x04x846. Atau bisa merequest via Telegram di channel @livesuaraaliman918am. Dan juga melalui Clubhouse bagi Anda yang bergabung melewat Clubhouse, langsung mengirimkan requestnya via room chat di Al-Iman. Baik, sudah ada beberapa request yang telah masuk di kami di kesempatan malam hari ini. Request pertama kita yaitu ada dari Mas Leandro Islami di Komplek Perumahan Gading Indah Regensi Surabaya. Request minta diputarkan Surah Al-Fatihah, Al-Mulk, dan Al-Ma'arij dengan qori Syekh Abdurrahman As-Sudais. Dan juga minta diputarkan Munas dengan tema motivator memperbanyak bacaan Al-Quran yang disampaikan oleh Al-Ustadz Ahmad Zainuddin Al-Banjari Hafidhullah Ta'ala. Baik Mas Leandro Islami, insyaAllah akan kami hadirkan untuk request murotal Al-Quran dan juga Munasnya sesaat lagi. Baik, kemudian untuk request yang kedua ada dari Bapak Mahmudi dan istrinya di Perak, Jombang. Request minta diputarkan Surah Al-Hadid dengan qori Syekh Nabil Ar-Rifai. Baik, Bapak Mahmudi, insyaAllah akan kami hadirkan untuk request murotal Al-Qurannya sesaat lagi. Baik, selagi menyiapkan request dari para pendengar kita di malam hari ini, kami mengundang kembali kepada para pendengar sekalian yang ingin merequest murotal Al-Quran mulai dari juz 27 sampai dengan juz 30, bisa langsung mengirimkan requestnya via chat WhatsApp di nomor 0873x04x846. Baik, sudah kami siapkan. Mari kita simak bersama tetap di 918 AM Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Ramadan dikenal dengan syahrut tilawatil Qur'an, bulan untuk memperbanyak bacaan Al-Quran, bulan yang seorang muslim sangat dianjurkan untuk memperbanyak interaksinya dengan Al-Quran, baik itu memperbanyak bacaannya, baik itu memperbanyak hafalannya, baik itu memperbanyak mendengarnya, baik itu memperbanyak mentadaburinya, baik itu memperbanyak mempelajarinya di dalam bulan Ramadan. Hal ini berdasarkan beberapa dalil, di antaranya itu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadhan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai keterangan-keterangan yang jelas dari petunjuk tersebut. Makanya Imam Muslim bin Ubaidillah Ibnu Syihab Az-Zuhri rahimahullahu taala beliau mengatakan, "Idza dakhala Ramadan, innama huwa syahru tilawatil Qur'an wa it'amit ta'am." Jika telah masuk bulan Ramadan, maka sesungguhnya dia adalah bulan untuk membaca Al-Qur'an dan memberikan makan kepada fakir miskin. Maka para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini saya ingin menyebutkan beberapa motivator yang mengajak kita akhirnya semangat untuk membaca Al-Qur'an di dalam bulan Ramadan secara khusus. Karena tadi salah satu gelar dari Ramadan adalah syahrut tilawatil Qur'an, bulan membaca Al-Qur'an. Yang pertama yaitu, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasanya membaca Al-Qur'an perdagangan yang tidak akan pernah merugi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fatir ayat 29 sampai 30. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus salata wa atauz zakata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah Subhanahu wa taala, mendirikan salat, menginfakkan dari apa-apa yang kami berikan rezeki kepada mereka, maka dengan rahasia ataupun terang-terangan, maka mereka berharap perdagangan yang tidak pernah merugi. Lihat, perhatikan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebuah riwayat yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah, yaitu perkataan Imam Qatadah bin Da'amah As-Sadusi, seorang tabi'i terkenal. Beliau mengatakan, "Kana mutarrifun rahimahullah idza qara'a hadhihi al-ayata yaqulu hadhihi ayatul qurra." Artinya, mutarrif rahimahullahu taala jika membaca ayat ini, surat Fatir ayat 29 sampai 30, maka beliau mengatakan ini adalah ayat yang merupakan pemotivasi untuk orang-orang yang membaca Al-Qur'an. Hah? Untuk orang-orang yang membaca Al-Qur'an. Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala, ulama abad ke-13 Hijriah, mengomentari ayat ini, "Ayastamiruna ala tilawatihi wa yudawimuna." Yaitu mereka terus-menerus membaca ayat ini dan mereka menjadikan kebiasaan mereka untuk membaca ayat ini. Jadi para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pesan pertama bahwasanya kenapa, bagaimana bisa caranya kita membaca Al-Qur'an? Ingatlah baik-baik bahwa bacaan Al-Qur'an adalah termasuk dari tijarah lan tabur. Artinya perdagangan yang tidak pernah merugi. Dari sisi mana perdagangan tidak pernah merugi? Yang pertama, satu hurufnya diganjar satu kebaikan dan satu kebaikan dilipatkan pahalanya menjadi 10 kebaikan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha. La aqulu alif lam mim harf, walakin alifun harf wa lamun harf wa mimun harf." Artinya,
Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah, dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan. Dan satu kebaikan dilipatkan menjadi 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan alif, lam, mim satu huruf. Akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Berarti para pemirsa, orang yang membaca Al-Quran alif, lam, mim, maka berarti dia mendapatkan 30 hasanah. Ini, bukankah ini perdagangan yang tidak merugikan, yang senantiasa mendatangkan keuntungan? Coba perhatikan lagi perkataan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu sendiri. Beliau mengatakan, ta'allamu hadzal Qur'an fa innakum tu'jaruna bitilawatihi bikulli harfin 10 hasanat, 10 hasanat. Pelajarilah Al-Qur'an, sesungguhnya kalian akan diberikan pahala dengan membacanya setiap hurufnya sebanyak 10 hasanah. Ama inni la aqulu bi alif lamin walakin bi alifin walamin wa mimin bi kulli harfin 10 hasanah. Aku tidak mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan satu huruf tersebut alif lamin, tidak. Tetapi aku mengatakan bahwa alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, dan setiapnya dilipatkan menjadi 10 hasanah. Ini motivator yang pertama, yang menunjukkan bahwasanya membaca Al-Quran mendatangkan perdagangan yang tidak merugi. Dari sisi satu hurufnya diganjar 10 hasanah. Yang kedua, setiap hasanah akan menghapuskan dosa. Membaca Al-Quran mendatangkan 10 hasanah setiap hurufnya. Dan setiap hasanah menghapuskan dosa. Bukankah ini perdagangan yang tidak pernah merugi? Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, perhatikan surat Hud ayat 114. Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Satu hasanah atau hasanah-hasanah yang berbilang, kebaikan-kebaikan itu menghapuskan dosa-dosa. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ini menunjukkan keutamaan yang sangat luar biasa. Perdagangan yang tidak pernah merugi. Dilihat sisi yang ketiga, bahwa Al-Quran perdagangan yang tidak pernah merugi, bahwa setiap kali bertambah kuantitas bacaan, bertambah pula ganjaran dari Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat hadis riwayat Imam Ahmad. Rasulullah s.a.w. bersabda, man qara'a bimi'ati ayah fi laylah, kutiba lahu qunutu laylah. Barang siapa yang membaca 100 ayat satu malam, maka Allah tuliskan pahala untuknya seperti dia mengerjakan sholat sunat semalaman suntuk. Perdagangan yang tidak pernah merugikan. Kemudian, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimanapun, terakhir saya ucapkan, dan bukan yang paling akhir, karena masih banyak hal-hal yang menunjukkan bahwasanya membaca Al-Quran adalah perdagangan yang tidak pernah merugikan. Terakhir saya ucapkan, bagaimanapun Anda membacanya, pahamkah, tidak pahamkah, terbata-batakah, lancarkah, Anda akan tetap dapat pahala. Perhatikan hadis riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mahiru bil Quran ma'a safaratil qiramil barra walladhi yaqra'ul Quran wa yatata'ta'u fihi wa huwa alaihi syaqun lahu ajran. Orang yang mahir, lancar membaca Al-Quran, dia akan bersama malaikat-malaikat yang mulia. Ma'as-safaratil kiramil barrah. Dan orang yang membaca Al-Quran, dia terbata-bata, berat lisannya. Wahuwa alaihi syaq. Dan berat lisannya, maka dia akan dapatkan dua pahala. Maka hadis ini membantah, Ustaz, saya baca Al-Quran tapi enggak faham. Gimana dapat pahala enggak? Ustaz, saya masih terbata-bata dalam bulan Ramadan ini. Gimana dapat pahala enggak? Silahkan baca. Silahkan perbanyak membaca Al-Quran. Kenapa? Karena Ramadan syahrut tilawatil Quran. Ramadan adalah bulan membaca Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Utsman bin Affan. Sejarah kenabian belum pernah mengetahui seseorang yang menjadi menantu seorang nabi dua kali selain Utsman bin Affan. Dia adalah Dzu Nurain, sahib Hijrotain, suami dua putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Utsman bin Affan berada di puncak kemuliaan di antara kaumnya di zaman jahiliyah. Kedudukannya tinggi, hartanya melimpah, hidupnya makmur, sangat rendah hati, dan sangat pemalu. Kaumnya sangat mencintainya. Cinta mereka kepadanya adalah cinta yang tulus. Sehingga seorang ibu menyanyikan untuk putri kecilnya, "Aku mencintaimu dan Ar-Rahman," dengan cinta Quraisy kepada Utsman. Ketika Islam menyinari Makkah dengan cahayanya, Utsman termasuk ke dalam rombongan orang-orang angkatan pertama yang mengambil cahayanya. Keislaman Utsman bin Affan mempunyai kisah yang selalu disampaikan oleh para perawi. Manakala Utsman mengetahui di masa jahiliyah bahwa Muhammad bin Abdullah menikahkan putrinya Ruqayyah dengan sepupunya Utbah bin Abu Lahab. Dia sangat menyesal karena orang lain mendahuluinya. Dia gagal meraih akhlaknya yang luhur dan keluarganya yang terpandang. Sehingga dia pulang kepada keluarganya dalam keadaan berduka. Utsman bertemu dengan bibi dari ibunya, Su'da binti Quraiz, seorang wanita berakal lagi tegas dan berumur lanjut. Maka
1: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

kisah teladan kita kali ini menceritakan tentang salah seorang dari sahabat Nabi yang mulia, salah seorang dari muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah, muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mempunyai kisah yang tergolong sangat mengagumkan dalam usahanya mempertahankan akidahnya. Kisah di mana sejarah tidak pernah bosan untuk mengulang-ulangnya. Kisah di mana telinga tidak pernah puas untuk mendengarkannya. Bilal lahir di As-Sarah kurang lebih 43 tahun sebelum hijrah dari seorang laki-laki bernama Rabah dengan seorang wanita yang dikenal dengan nama Hamamah. Seorang hamba sahaya hitam di antara hamba-hamba sahaya Mekah. Oleh karena itu, sebagian orang memanggilnya dengan Ibnu As-Sauda. Bilal tumbuh di Ummul Qura. Dia adalah hamba sahaya milik anak-anak yatim dari Bani Abduddar. Bapak mereka mewasiatkannya kepada Umayyah bin Khalaf, salah seorang pemuka kekufuran. Manakala cahaya agama baru bersinar di bumi Mekah, dan Rasulullah SAW membisikkan kalimat tauhid ke hatinya, Bilal termasuk orang-orang yang masuk Islam di garis depan. Bilal masuk Islam sementara di muka bumi belum ada Muslim, kecuali beberapa orang dalam hitungan di bawah angka 10. Yang terdiri dari kalangan orang-orang angkatan pertama yang dipelopori oleh Khadijah binti Khuwailid, Ummul Mukminin, Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Thalib, Ammar bin Yasir, dan ibunya Sumayyah, Suhaib Ar-Rumi, dan Al-Miqdad bin Al-Aswad. Bilal mendapatkan siksaan dari orang-orang musyrikin yang tidak didapatkan oleh siapapun. Dia menerima kerasnya azab dari mereka dan beratnya tekanan serta kekejaman mereka yang tidak diterima oleh orang lain. Namun dia dan orang-orang mukmin lemah lainnya bersabar menghadapi ujian di jalan Allah dengan kesabaran di atas kesabaran orang-orang lain. Abu Bakar As-Siddiq dan Ali bin Abi Thalib mempunyai keluarga besar yang melindungi dan kaum yang membela keselamatan mereka. Hal ini berbeda dari orang-orang mukmin yang lemah dari kalangan para hamba sahaya seperti Bilal. Sehingga orang-orang Quraisy bisa menyiksa mereka dengan siksaan yang berat tanpa ada orang yang bisa melindungi mereka. Orang-orang Quraisy hendak menjadikan orang-orang lemah tersebut sebagai pelajaran bagi orang-orang lain yang bermaksud mencampakkan tuhan-tuhan mereka dan mengikuti ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang menangani penyiksaan terhadap orang-orang mukmin yang lemah tersebut adalah orang-orang kafir Quraisy yang paling bengis hatinya dan paling kejam perilakunya. Abu Jahal menangani penyiksaan terhadap Sumayyah. Dia berdiri di depannya sambil memaki dan mencaci. Kemudian dia menusuknya dengan tombak yang masuk ke dalam perutnya sampai menembus punggungnya. Sumayyah adalah wanita syahid pertama. Adapun saudara-saudara seiman Sumayyah seperti Bilal bin Rabah, maka penyiksaan Quraisy terhadap mereka berlangsung lama dan memilukan. Jika matahari berada di atas kepala dan padang pasir Mekah menyala dengan sangat panasnya, orang-orang Quraisy melepaskan baju orang-orang mukmin yang lemah tersebut dan menggantinya dengan baju besi, lalu menjemur mereka di bawah terik matahari dan menghantam punggung-punggung mereka dengan cambuk dan memerintahkan mereka untuk mencaci Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika orang-orang lemah itu merasakan beratnya siksaan di mana kekuatan mereka tidak mampu lagi untuk memikulnya, maka mereka pun mengikuti apa yang dikatakan oleh para penyiksa kejam tersebut. Namun hati mereka tetap istiqomah kepada Allah dan Rasulnya, kecuali Bilal. Dia merasa jiwanya tidak akan berarti apapun di jalan Allah Azza wa Jalla apabila dia mau menuruti kemauan mereka untuk mencaci orang yang dimuliakannya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang memikul dosa penyiksaan terhadap Bilal adalah Umayyah bin Khalaf dan kaki tangannya. Mereka mencambuk punggung Bilal dengan cemeti dan Bilal hanya bisa menyambutnya dengan ucapan ahad, ahad. Mereka meletakkan batu besar di atasnya dan Bilal hanya bisa menerimanya dengan ucapan ahad, ahad. Mereka memperberat penyiksaan dan Bilal hanya bisa bergumam
Ahad, Ahad. Mereka memaksanya menyebut nama Lata dan Uzza, namun Bilal membalas mereka dengan menyebut nama Allah dan Rasulnya. Mereka berkata kepadanya, katakan seperti apa yang kami katakan. Maka Bilal menjawab, lidahku tidak bisa mengucapkannya. Maka mereka pun semakin meningkatkan siksaannya. Jika Tauhud yang sombong Umayyah bin Khalaf merasa bosan menyiksanya, maka dia mengalungkan tambang yang kasar ke leher Bilal, lalu menyerahkannya kepada anak-anak dan orang-orang bodoh. Lalu dia memerintahkan mereka agar menyeretnya di perbukitan atau di padang pasir Mekah. Bilal sendiri menikmati siksaan di jalan Allah dan Rasulnya. Dia selalu mengucap-ucap ucapan yang mulia, Ahad, Ahad. Dia tidak pernah bosan mengulangnya, tidak pernah jenuh mengucapkannya. Abu Bakar telah menawar Bilal kepada Umayyah bin Khalaf, maka Umayyah pun mematok harga tinggi. Dia tidak menyangka bahwa Abu Bakar tetap akan membeli Bilal. Maka Abu Bakar membelinya dengan harta 9 ukayyah emas. Setelah Abu Bakar membelinya, Umayyah berkata, kalau kamu tidak mau membelinya kecuali dengan harga 1 ukayyah, niscaya aku akan menjualnya. Maka As-Siddiq menjawab, kalau kamu tidak mau menjualnya kecuali dengan harga 100 ukayyah, niscaya aku tetap akan membelinya. Manakala As-Siddiq menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa dia telah membeli Bilal dan menyelamatkannya dari tangan-tangan yang menyiksanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, biarkan aku ikut berperan serta wahai Abu Bakar. Maka Abu Bakar menjawab, aku telah memerdekakannya ya Rasulullah. Di saat Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umat Islam untuk hijrah ke Madinah, Bilal berhijrah bersama orang banyak yang ikut berhijrah. Bilal, As-Siddiq, dan Amir bin Fihr tinggal di satu rumah di Madinah. Dan ketiga-tiganya terkena demam. Jika demam Bilal turun, maka dia mengangkat suaranya dan mulai bersenandung dengan suaranya yang merdu. Dia berkata, andai kata suatu malam aku berada di Fakh. Fakh adalah sebuah tempat di Mekah. Sedangkan aku dikelilingi oleh Idhkir dan orang yang mulia. Idhkir adalah pohon yang berbau harum. Bisakah suatu hari aku datang ke sumber air Mijannah? Apakah gunung Syamah dan Tofil nampak bagiku? Tidak aneh kalau Bilal merindukan Mekah dan perbukitannya. Merindukan lembah dan gunungnya, karena di sanalah dia mengecap manisnya iman. Di sanalah dia merasakan nikmatnya siksaan karena Allah. Dan di sana pula lah dia menang melawan dirinya dan setan. Bilal tinggal di Yathrib, jauh dari siksaan Quraisy. Dia berkonsentrasi untuk kekasihnya dan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bilal pergi bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam jika beliau pergi. Pulang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam jika beliau pulang. Salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam jika beliau salat. Perang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika beliau perang, sehingga dia seperti bayangan yang tidak meninggalkan tuannya. Manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendirikan masjid di Madinah dan disyariatkan adzan, maka Bilal adalah muadzin pertama dalam Islam. Selesai adzan, Bilal berdiri di depan pintu rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya berucap, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumah beliau dan Bilal melihat beliau hadir memasuki masjid, maka Bilal dengan segera mengumandangkan iqamat. Raja Habasyah An-Najasyi memberi hadiah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 3 buah tombak pendek dari koleksi berharga para raja. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyimpan satu untuk diri beliau. Satu lainnya beliau berikan kepada Ali bin Abi Thalib. Dan yang ketiga beliau berikan kepada Umar bin Khattab. Kemudian satu tombak yang disimpan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu akhirnya diurusi oleh Bilal. Bilal mengurusinya untuk kepentingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan sepanjang hayat beliau. Bilal membawanya dalam salat Aidain, dalam salat-salat istisqa. Bilal menancapkannya di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam
manakala salat didirikan di luar masjid. Bilal ikut serta bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perang Badar. Dia melihat dengan kedua mata kepalanya bagaimana Allah Ta'ala mewujudkan janjinya dan menolong bala tentaranya. Bilal menyaksikan kematian para tauhid yang dulu pernah menimpakan siksaan buruk terhadapnya. Bilal melihat Abu Jahal dan Umayyah bin Khalaf tersungkur karena tebasan pedang-pedang kaum muslimin. Darah dua laki-laki ini dikuras oleh tombak orang-orang yang dulu mereka siksa. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk Mekah sebagai pemenang dengan pasukan beliau yang besar, beliau diiringi oleh pengumandang seruan langit Bilal bin Rabah. Manakala Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam Ka'bah yang mulia, beliau diiringi oleh tiga orang saja. Mereka adalah Utsman bin Talhah, pemegang kunci Ka'bah yang mulia, Usamah bin Zaid, pemuda kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari anak orang kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang ketiga adalah Bilal muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manakala salat zuhur tiba, ribuan orang-orang yang baru tunduk mengelilingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang Quraisy yang masuk Islam secara sukarela ataupun terpaksa menyaksikan sebuah peristiwa agung tersebut. Pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil Bilal bin Rabah. Beliau memerintahkannya untuk naik ke atas Ka'bah dan selanjutnya mengumandangkan kalimat tauhid di atasnya. Maka Bilal melakukan apa yang diperintahkan kepadanya. Bilal melepaskan suaranya yang tinggi mengumandangkan azan. Ribuan leher mendongak kepadanya, ribuan lisan menirukannya di belakangnya dengan khusyuk. Adapun orang-orang yang di hatinya tersimpan penyakit, maka hasad mulai merayap ke dalam hati mereka. Kebencian merobek-robek hati mereka. Begitu azan Bilal sampai kepada kalimat Asyhadu anna Muhammad Rasulullah, maka Juwairiyah binti Abu Jahal berkata, aku bersumpah, sungguh Allah telah meninggikan namamu. Adapun solat, maka kami pun akan solat. Akan tetapi, demi Allah, kami tidak mencintai siapa yang membunuh orang yang kami cintai. Bapak wanita ini Abu Jahal terbunuh di perang Badar. Khalid bin Usaid berkata, segala puji bagi Allah yang telah memuliakan bapakku sehingga dia tidak menyaksikan peristiwa besar ini. Bapak laki-laki ini mati satu hari sebelum Fathul Mekah. Al-Harith bin Hisham berkata, celaka diriku, seandainya saja aku mati sebelum ini, sehingga aku tidak melihat Bilal berdiri di atas Ka'bah. Al-Hakam bin Abul As berkata, demi Allah, ini adalah musibah besar. Seorang hamba sahaya Bani Jum'ah berteriak di atas bangunan itu. Maksudnya adalah Ka'bah. Di antara mereka ada Abu Sufyan bin Harb. Maka dia berkata, kalau aku, maka aku tidak mengucapkan apapun. Kalau sampai aku mengucapkan satu kata, niscaya kerikil-kerikil ini akan menyampaikannya kepada Muhammad bin Abdullah. Bilal menjadi muadzin Rasulullah SAW sepanjang hayatnya, dan Rasulullah SAW merasa tentram mendengar suara Bilal yang dulu selalu mengulang-ulang kalimat Ahad, Ahad, manakala ia disiksa dengan siksaan yang berat. Manakala Rasulullah SAW telah berpulang ke hadirat Allah dan waktu salat pun tiba, Bilal mengumandangkan azan sementara jasad Nabi SAW masih terbungkus kain dan belum dimakamkan. Ketika Bilal sampai pada Asyhadu anna Muhammad Rasulullah, Bilal tidak kuasa menahan tangisnya sehingga suaranya tertahan di tenggorokannya. Hal ini mengundang kaum muslimin untuk menangis, dan mereka pun tenggelam dalam kepedihan bersamanya. Setelah itu Bilal hanya mengumandangkan azan selama 3 hari. Setiap kali hendak mengucapkan Asyhadu anna Muhammad Rasulullah, maka dia menangis dan membuat orang-orang menangis. Selanjutnya Bilal meminta izin kepada Khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar As-Siddiq agar membebaskannya dari tugas sebagai muadzin karena dia merasa tidak kuasa menunaikannya setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiada. Bilal meminta izin kepada Khalifah untuk berangkat berjihad di jalan Allah
dan berjuang di bumi Syam. Abu Bakar As-Siddiq sempat ragu-ragu untuk mengiyakannya dan mengizinkannya meninggalkan Madinah. Maka Bilal berkata kepadanya, "Jika engkau membeliku dan memerdekakanku untuk dirimu, maka tahanlah aku. Tapi jika engkau membeliku untuk engkau memerdekakan karena Allah, maka biarkan aku untuk siapa yang engkau mau memerdekakanku untuknya." Maka Abu Bakar menjawab, "Demi Allah, aku tidak membelimu kecuali karena Allah. Aku tidak mau memerdekakanmu kecuali di jalan Allah." Maka Bilal berkata, "Aku tidak akan mengumandangkan azan untuk siapapun sesudah Rasulullah." Abu Bakar menjawab, "Itu hakmu." Bilal meninggalkan Madinah Al-Munawwarah bersama pasukan pertama kaum muslimin. Dia bermukim di Daroyah dekat Damaskus. Selama itu Bilal tetap menolak mengumandangkan azan sampai Umar bin Khattab datang ke negeri Syam. Umar bertemu Bilal setelah perpisahan yang lama. Umar sangat merindukan Bilal, sangat menghormati Bilal. Sehingga ketika As-Siddiq disinggung di depannya, maka dia berkata, "Sesungguhnya Abu Bakar adalah sayyid kita. Dialah yang memerdekakan sayyid kita." Maksudnya adalah Bilal. Di saat itu para sahabat meminta dengan sangat kepada Bilal agar mengumandangkan azan di depan Al-Faruq. Begitu suaranya melengkingkan azan, Umar langsung menangis. Dan para sahabat pun ikut menangis, sehingga janggut mereka basah oleh air mata. Bilal membangunkan kerinduan mereka kepada masa-masa di masa mereka hidup bersama Nabi SAW di Madinah. Sebuah masa yang sungguh sangat indah dan membahagiakan. Pengumandang seruan langit ini menetap di Damaskus sampai ajal yang sudah ditetapkan mendatanginya. Saat dia sakit yang dalam sakitnya ini dia wafat, istrinya berada di sampingnya. Istrinya berkata, "Betapa sedihnya aku." Maka Bilal membuka kedua matanya dan menjawab, "Betapa bahagianya aku." Kemudian dia menghembuskan nafas terakhirnya seraya berkata, "Esok kami akan bertemu dengan orang-orang tercinta, Muhammad dan para sahabat. Esok kami akan bertemu dengan orang-orang tercinta, Muhammad dan para sahabat."

Terima kasih. Anda telah mengikuti program acara Rembulan Request Malam bersama Suara Al Iman. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al Iman, sarana penyubur keimanan.

0: Rahimaan tu, rahimaan, celaka, celaka, celaka. Seorang ditanya oleh sahabat, man ya Rasulullah, siapa itu ya Rasulullah? Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man adraka walidayhi inda al-kibr ahaduhuma aw kilayhima thumma lam yudkhil jannah. Celaka bagi seseorang yang memperoleh kedua orang tuanya ketika mereka dalam keadaan tua, atau salah satu dari mereka berdua, akan tetapi tidak membuat anak tersebut masuk surga. Celaka seorang anak yang mendapatkan kedua orang tuanya kemudian dia tidak mendapatkan surga karena orang tuanya tersebut. Anakku, ibu tidak akan mengangkat keluhan ini ke langit. Ibu tidak akan kadukan duka ini kepada Allah. Karena ibu yakin, sekiranya suara ini sampai ke langit, jeritan ini membumbung menembus awan, maka yang binasa adalah engkau. Maka yang akan menimpamu adalah kebinasaan dan kesengsaraan. Kebinasaan yang tidak dapat diobati oleh obat, yang tidak mungkin tersembuhkan oleh dokter dan tabib. Bagaimana pula aku akan mengangkatnya ke langit-langit, padahal engkau adalah jantung hatiku? Bagaimana pula aku akan kadukan kepada Allah, padahal engkau adalah pelipur laraku? Bagaimana pula aku akan tangisi kepada Allah Azza wa Jalla, padahal engkau adalah kebahagiaan hidupku? Bangunlah nak, uban sudah mulai merambat di atas kepalamu. Akan berlalu masa sehingga engkau akan menjadi tua pula. Dan al-jaza'u min jinsil amal. Sebagaimana engkau berbuat, engkau akan diperlakukan hal yang sama. Ganjaran sesuai dengan apa yang engkau perbuat. Aku tidak ingin engkau nantinya menulis surat-surat dengan air matamu kepada anak-anakmu, sebagaimana aku telah menulisnya dengan air mataku kepada anak-anak. Anakku, bertakwalah kepada Allah tentang ibumu. Peganglah kakinya, sesungguhnya surga di kakinya. Basuhlah air matanya, balurlah kesedihannya, kencangkan tulang ringkihnya, kokohkan badannya yang lapuk. Anakku, setelah engkau membaca surat ini, maka terserah engkau. Apakah engkau akan sadar dan akan kembali kepada ibumu, atau engkau menyobek surat ini? Kan tapi barang siapa yang menanam, niscaya dia pula yang akan menuai. Barang siapa yang menanam, niscaya dia pula yang akan menuai. Dari ibumu yang selalu mencintaimu.
1: Itulah surat yang ditulis, yang sangat luar biasa ditulis oleh seorang ibu kepada bujangnya, kepada pemudanya, kepada anaknya yang baru menikah atau yang telah menikah, telah mendapatkan beberapa anak. Perasaan seorang ibu yang sangat sensitif. Sekarang mari kita dengar apa yang dibalas oleh seorang anak tersebut. Dengan ucapan apa dia bisa menulis, dengan perkataan apa dia bisa menjawab surat yang datang dari ibunya tersebut. Mari kita dengarkan. Di sana inti permasalahan. Banyak permasalahan berbakti, masalah durhaka seorang anak berada di puncak-puncaknya ketika seorang anak telah menikah dengan seorang gadis. Apa kata anak tersebut? Mari kita dengarkan surat balasan itu. Maka setelah beberapa minggu dia mendapatkan titipan surat ibunya itu, maka dia membalasnya. Kepada yang tercinta bundaku yang kusayang.

0: Segala puji bagi Allah yang telah memuliakan kedudukan kedua orang tua dan telah menjadikan mereka berdua sebagai pintu tengah menuju surga. Salawat serta salam hamba yang lemah ini panjatkan ke haribaan Nabi yang mulia, keluarga serta para sahabatnya hingga hari kiamat. Amin. Ibu, aku terima suratmu yang engkau tulis dengan tetesan air mata dan luka. Aku telah membaca semuanya. Tidak ada satu huruf pun yang aku sisakan. Tapi tahukah engkau, ibu, bahwa aku membacanya semenjak salat Isya. Semenjak salat Isya. Aku tutup pintu kamar. Aku buka surat yang engkau tuliskan untukku. Dan baru aku selesaikan membacanya setelah ayam berkokok. Setelah fajar telah terbit dan azan pertama telah dikumandangkan. Sebenarnya lah surat yang engkau tulis tersebut, jika ditaruhkan ke dalam batu tentu ia akan pecah. Jika engkau letakkan ke atas daun yang hijau, tentu ia akan kering. Sebenarnya lah surat yang engkau tulis tersebut tidak akan tertelan oleh ayam, tidak akan termakan oleh itu. Sebenarnya lah, wahai ibu, bahwa suratmu itu bagiku bagaikan petir kemurkaan yang jika dikecutkan ke pohon, jika seandainya dilembutkan ke pohon yang besar, dia akan terbakar dan terbakar. Suratmu, wahai ibu, bagaikan awan kaum Samud yang datang berarak, yang telah siap dimuntahkan kepadaku. Ibu, aku telah baca suratmu, sedangkan air mataku tidak pernah berhenti. Bagaimana tidak? Jika surat itu ditulis oleh seorang yang bukan ibu, dan ditulis bukan ditujukan pula kepada aku, layaklah orang yang paling bebal untuk menangis saja jadinya. Bagaimana kiranya yang menulis itu adalah ibuku sendiri, adalah engkau. Dan surat itu ditujukan untukku sendiri, adalah aku. Sungguh, aku sering membaca kisah sedih. Tidak terasa bantal telah dijadikan tempat, yang telah dijadikan tempat bersandar telah basah karena air mata. Bagaimana pula dengan surat yang ibu tulis itu? Bukan cerita yang ibu karang atau sebuah drama yang ibu perankan. Akan tetapi dia adalah kenyataan hidup yang ibu rasakan. Ibuku yang kusayangi, ibuku yang kusayang. Sungguh berat cobaanmu, sungguh malang penderitaanmu. Semua yang engkau telah sebutkan benar adanya. Semua yang engkau sebutkan telah benar adanya. Aku masih ingat ketika engkau ditinggalkan ayah pada masa engkau hamil tua mengandung diriku, mengandung adikku. Ayah pergi entah kemana tanpa meninggalkan uang belanja. Jadilah engkau mencari apa yang dapat dimasak di sekitar rumah dari daunan dan tumbuhan. Dengan jalan berat engkau melangkah ke kedai untuk membeli ala kadarnya. Sambil engkau membisikkan kepada penjual bahwa apa yang engkau ambil tersebut hutang, hutang yang engkau sendiri tidak tahu kapan engkau akan melunasinya. Ibu, aku masih ingat ketika kami anak-anakmu menangis untuk dibuatkan makanan, engkau tiba-tiba menggapai atap dapur untuk mengambil kerak nasi yang telah lama engkau jemur dan keringkan. Tidak jarang pula engkau simpan untukku sepulang sekolah tumbung kelapa. Tahu ibu-ibu tumbung kelapa? Ibu-ibu di sini tahu ibu tumbung kelapa? Iya. Hanya untuk melihat aku mengambilnya dengan segera. Atau aku masih ingat engkau sengaja ambilkan air didih dari nasi yang sedang dimasak ketika engkau temukan aku dalam keadaan sakit demam. Ibu, maafkanlah anakmu ini. Aku tahu bahwa semenjak engkau gadis, sebagaimana yang diceritakan oleh nenek, sampai engkau telah tua seperti sekarang ini, engkau belum pernah mengecap kebahagiaan. Duniamu hanya rumah serta halamannya. Kehidupanmu hanya dengan anak-anakmu. Belum pernah aku melihat engkau tertawa bahagia, kecuali ketika kami anak-anak menatang ziarah kepadamu. Selain dari itu tidak ada kebahagiaan. Semua hidupmu adalah perjuangan. Semua hari-harimu adalah pengorbanan. Ibu, maafkan anakmu ini. Semenjak engkau pilihkan untukku seorang istri, wanita yang telah engkau puji sifat dan akhlaknya, yang engkau telah sanjung suku dan negerinya, semenjak itu pula aku seakan-akan lupa denganmu. Lupa denganmu, wahai. Keberadaan dia sebagai istriku telah melupakan posisi engkau sebagai ibuku. Senyuman dan sapaannya telah melupakanku dengan himbauanmu. Ibu, aku tidak menyalahkan wanita pilihanmu tersebut. Tidak. Karena kewajibannya untuk menunaikan tanggung jawabnya sebagai istri. Aku berharap pada permasalahan ini engkau tidak membawa-bawa namanya dan mengaitkan kedurhakaanku kepadamu karena selama ini di mataku dia adalah istri yang baik. Istri yang telah berupaya berbuat banyak untuk suami dan anak-anaknya. Istri yang selalu untuk menyuruh berbuat taat dan berbakti kepada kedua orang tua. Ibu, ketika seorang laki-laki menikah dengan seorang wanita, maka seolah-olah dia telah mendapatkan permainan baru. Maafkan aku, ibu. Aku tidaklah membela diriku. Karena dari awal dan akhir pembicaraan ini, kesalahan ada padaku, anakmu ini. Akan tetapi aku ingin menerangkan keadaan yang aku alami. Perubahan suasana yang telah engkau dan aku berpisah. Tidak satu atap lagi. Ibu, perkawinanku membuatku masuk ke alam dunia baru. Dunia yang selama ini tidak pernah aku kenal. Dunia yang hanya ada aku, istri dan anak-anakku. Bagaimana tidak? Istri yang baik, anak-anak yang lucu. Maafkan aku, ibu. Maafkan aku, anakmu. Aku merasa dunia hanya milik kami. Aku tidak peduli dengan keadaan orang yang penting bagiku. Aku tidak peduli. Yang penting bagiku adalah keadaan mereka. Anak-anak dan istriku. Ibu, maafkan aku, anakmu. Ampunkan aku, anakmu. Aku telah lalai. Aku telah alpa. Aku telah lupa. Aku menyia-nyiakanmu. Aku pernah mendengar kajian bahwa orang tua dipitrahkan untuk cinta kepada anaknya. Akan tetapi anak dipitrahkan untuk menyia-nyiakan orang tuanya. Ibu, anak dipitrahkan untuk menyia-nyiakan orang tua. Dipitrahkan. Oleh sebab itu dilarang mencintai anak secara berlebihan. Sebagaimana anak dilarang berbuat durhaka kepada orang tua. Itulah yang terjadi pada diriku. Aku pasti akan gila ketika melihat anakku sakit. Aku seperti orang kebingungan ketika melihat anakku diare. Tapi itu sulit aku rasakan jika hal itu terjadi padamu, wahai ibu. Itu sulit aku rasakan jika seandainya hal itu terjadi pada ibu dan pada ayah. Ibu, sulit aku merasakan perasaanmu, sulit. Kalaulah bukan karena bimbingan agama yang telah engkau terkinkan kepada aku. Tentu, aku telah seperti kebanyakan anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya. Kalaulah bukan karena baktimu pula kepada orang tuamu dan orang tua ayahmu, niscaya aku tidak akan pernah mengenal arti bakti kepada orang tua. Setelah suratmu datang, baru aku mengerti. Setelah suratmu datang, baru aku mengerti. Karena selama ini hal itu tidak pernah engkau ungkapkan. Semuanya engkau simpan dalam-dalam seperti semua permasalahan yang berat yang engkau hadapi selama ini. Sekarang baru aku mengerti, wahai ibu, bahwa hari yang sulit bagi seorang ibu adalah hari di mana anak laki-lakinya telah menikah dengan seorang wanita. Wanita yang telah mendapat keberuntungan. Bagaimana tidak? Dia dapatkan seorang laki-laki yang telah matang pribadinya dan matang ekonominya. Dari seorang ibu yang telah letih membesarkannya. Dari hidup ibu itulah dia dapatkan kematangan jiwa. Dan dari uang ibu itu pula lah dia dapatkan kematangan ekonomi. Sekarang dengan ikhlas dia berikan kepada seorang wanita yang tidak ada hubungan dengannya, kecuali hubungan dua wanita yang saling berebut perhatian seorang laki-laki, kecuali hubungan dua wanita yang saling berebut merebut perhatian seorang laki-laki, dia sebagai anak dari ibunya dan dia sebagai suami dari istrinya. Ibuku sayang, maafkan aku, ampunkan diriku. Satu tetes air matamu adalah lautan api neraka bagiku. Janganlah engkau menangis lagi. Janganlah engkau menangis lagi. Janganlah engkau berduka lagi. Karena duka dan tangismu menambah dalam jatuhku ke dalam api neraka. Aku takut, ibu takut. Kalau akan itu pula yang aku peroleh, kalau kan neraka pula yang aku dapatkan, izinkan aku membuang semua kebahagiaanku selama ini demi hanya untuk dapat menyeka air matamu. Kalau akan engkau pula murka kepada aku, izinkan aku datang kepadamu membawa segala yang aku miliki lalu menyerahkannya kepadamu. Lalu terserah engkau, terserah engkau mau engkau perbuat apa. Sungguh ibu, dari hati aku katakan, aku tidak mau masuk neraka. Sekalipun aku memiliki kekuasaan Firaun dan kekayaan Qarun dan keahlian Aman, niscaya aku tidak akan tukar dengan kesengsaraan di akhirat sekalipun sesaat. Siapa pula yang tahan dengan azab neraka, wahai bunda? Siapa pula yang tahan dengan azab neraka, wahai bunda? Maafkan, maafkan aku anakmu, wahai ibu. Adapun sebutanmu tentang keluhan dan pengaduan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa engkau belum mau mengangkatnya ke langit, bahwa engkau belum lagi mau berdoa kepada Allah akan kedurhakaanku, maka ampun wahai ibu. Kalaulah itu yang terjadi, doa itu tersampaikan ke langit, salah pula ucap lisanmu, apalah jadinya nanti diriku? Apalah jadinya nanti diriku? Tentu aku akan menjadi tunggul yang tumbang disambar petir. Apalah gunanya kemegahan sekiranya engkau doakan atasku kebinasaan? Tentu aku akan menjadi pohon yang tidak berakar ke bumi dan dahannya tidak bisa sampai ke langit. Di tengahnya dimakan kumbang kuda. Kalaulah doamu terucap atasku, wahai bunda, maka tidak ada lagi gunanya hidup. Tidak ada lagi gunanya kekayaan. Tidak ada lagi gunanya banyak pergaulan. Ibu, dalam sepanjang sejarah anak manusia yang kubaca, maka tidak ada orang yang berbahagia setelah kena kutu orang tuanya. Itu di dunia. Maka aku tidak dapat bayangkan bagaimana nasibnya di akhirat. Tentu ia lebih sengsara. Ibu, setelah membaca suratmu, baru aku menyadari kekhilafan, kealpaan, dan kelalaianku. Setiap kali aku lalai dalam berkhidmat kepadamu, akan kubaca ulang kembali. Setiap kali aku lengah darimu, akan kutalkinkan diriku dengannya. Akan kusimpan dalam lubuk hatiku sebelum aku menyimpannya dalam kotak wasiatku. Akan aku sampaikan kepada anak keturunanku bahwa ayah mereka dahulu pernah lalai di dalam berbakti, lalu ia sadar dan kembali kepada kebenaran. Ayah mereka pernah berbuat salah sehingga ia telah menyakiti hati orang yang seharusnya ia cintai, lalu ia kembali kepada petunjuk. Bunda tua, engkau berbicara tentang tua, wahai bunda. Siapa yang tidak mengalami ketuaan, wahai ibu? Burung elang yang terbang di angkasa tidak pernah bermain kecuali di tempat yang tinggi. Suatu saat nanti dia akan jatuh jua, dikejar dan diperebutkan oleh orang burung-burung kecil. Singa, si raja hutan yang selalu memangsa, jika telah tiba tua, dia akan dikejar-kejar oleh anjing kecil tanpa ada perlawanan. Tidak ada kekuasaan yang kekal, tidak ada kekayaan yang abadi. Yang tersisa hanya amal baik atau amal buruk yang akan dipertanggungjawabkan. Ibu, doakan anakmu ini agar menjadi anak yang berbakti kepadamu di masa banyak, di mana banyak anak-anak yang durhaka kepada orang tua. Angkatlah ke langit munajatmu untukku, agar aku peroleh kebahagiaan abadi di dunia dan di akhirat. Ibu, sesampainya suratku ini insyaAllah tidak akan ada lagi air mata yang jatuh karena ulah anakmu. Setelah ini tidak ada lagi kejauhan antara aku denganmu. Bahagiamu adalah bahagiaku, kesedihanmu adalah kesedihanku, senyumanmu adalah senyumanku, tangismu adalah tangismu. Aku berjanji untuk selalu berbakti kepadamu buat selamanya, dan aku berharap agar aku dapat membahagiakanmu selama selagi mataku masih bisa berkedip. Aku berjanji, aku berharap aku dapat membahagiakanmu selagi mataku masih bisa berkedip. Maka bahagiakanlah dirimu, bahagiakanlah dirimu, buanglah segala kesedihan, cobalah tersenyum. Ini kami, aku, istri dan anak-anak sedang bersiap-siap untuk bersimpuh di hadapanmu, mencium tanganmu. Salam hangat dari anakmu yang durhaka.
1: Mengudara dari Stay Ali bin Abi Thalib, Surabaya, Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Tingkatkan ketakwaan dan keimanan Anda bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Ikhwan ahibai, ada satu hal yang paling sulit untuk kita nikmati. Suatu hal yang paling nikmat di dunia ini, namun ternyata paling jarang kita rasakan. Allah subhanahu wa ta'ala begitu murah, begitu luas rahmatnya kepada kita, sehingga kebahagiaan paling bahagia di dunia ini diberikan kepada umat Islam, namun kita sebagai umat Islam paling sering mencampakkannya dan bahkan tidak tahu, bahkan tidak mau merasakannya. Tahukah Anda, tahukah antum sekalian, apakah itu? Itulah khusyuk fi shalah. Khusyuk dalam salat adalah suatu amalan, suatu nikmat yang andai kita bisa merasakannya, niscaya kita tidak akan pernah mau menebusnya dengan yang lain. Kita akan berusaha untuk menebusnya dengan yang lain. Kita tidak mungkin menggantikan khusyuk, nikmatnya khusyuk dalam salat dengan yang lainnya. Karena lihatlah bagaimana dahulu Rasulullah SAW yang telah merasakan indahnya khusyuk dalam salat. Begitu nikmatnya hidup dalam detik-detik, dalam saat-saat, dalam naungan Allah Azza wa Jalla, dalam kekhusyuan, nikmat munajah, nikmat berbincang-bincang dengan Allah Azza wa Jalla dalam salatnya. Rasulullah SAW setiap kali, kata Aisyah, kana idza hazabahu amrun faza ila shalah. Dahulu Rasulullah SAW setiap kali beliau sedang sibuk gundah memikirkan suatu hal, apa yang beliau lakukan? Fazia ila salat, segera beliau mendirikan salat. Namun kalau kita umat Islam di zaman ini, setiap kali ada kesibukan, apa pertama kali yang dikorbankan? Salatnya ditunda, diperpendek salatnya, disegerakan bacaannya. Itulah kita mengira bahwa salat menyita waktu kita, salat mengganggu kehusuan, ke konsentrasi kita, salat mengurangi celah atau peluang keberhasilan kita. Sehingga setiap kali ada kesibukan, kita menjadikan salat kita awal pengorbanan kita. Kita tunda, kita potong waktunya, kita kurangi kehusuan konsentrasinya. Padahal sebaliknya, salatlah letak kebahagiaan. Di salatlah letak kebahagiaan kita. Dahulu Rasulullah SAW menjadikan salat sebagai pelarian dari permasalahan beliau, bukan menjadikan salat sebagai pengorbanan beliau. Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan wasta'inu bis sabri was salah. Hendaknya engkau menjadikan as-sabr dan salat itu sebagai isti'anah, cara kalian menyelesaikan masalah, tempat kalian melarikan diri dari permasalahan hidup. Wasta'inu bis-sabr was-salah. Bahkan pertama kali tatkala ada seorang sahabat, ya Rasulullah, ketika dia datang kepada Rasulullah SAW dan Rasulullah memberikan janji indah kepadanya, salni, wahai sahabatku, mintalah kepadaku sesuatu, pasti aku akan beri. Maka sahabat yang cerdas ini memanfaatkan kesempatan emas ini untuk meminta sesuatu yang paling berharga dibanding emas. Apa yang beliau minta? As'aluka murafaqataka fil jannah. Ya Rasulullah, aku meminta untuk menjadi sahabatmu di surga. Suatu permintaan yang luar biasa. Rasulullah SAW menguji keseriusan sahabatnya dengan mengatakan, awa ghaira dhalik, tidakkah engkau meminta yang lebih baik? Tidakkah engkau minta dengan sesuatu yang lebih, yang selain dari itu? Kata dia, huwa dhaka ya Rasulullah, itulah satu-satunya permintaanku kepadamu. Awa ghaira dhalik, sekali lagi Rasulullah SAW menguji keseriusan sahabatnya dengan mengatakan, tidakkah engkau meminta yang lain? Katanya, huwa dhaka ya Rasulullah, itulah permintaanku, itulah satu-satunya harapanku menjadi sahabatmu, bukan di dunia saja, akan tapi hingga di surga nanti. Simak jawaban Rasulullah SAW. Apa yang beliau katakan kepada Rasulullah SAW kepada seseorang yang meminta permintaan yang luar biasa ini? Beliau mengatakan, a'inni ala nafsika bikathratis sujud. Kalau itu permintaanmu, maka bantulah aku untuk mewujudkan permintaanmu dengan apa? Dengan banyak-banyak salat. Sehingga salat bukanlah halangan. Salat bukanlah hambatan, bukan rintangan untuk mewujudkan cita-cita, mewujudkan keinginan kita. Namun sebaliknya, salat adalah sarana, manjur obat, manjur resep, paling manjur untuk menyegerakan terwujudnya cita-cita kita. Karena khusyuk dalam salat, keseriusan, kesungguhan kita dalam mendirikan salat adalah bekal utama kita dalam menjalani hidup. Walau demikian kenyataannya, khusyuk adalah makhluk langka yang ada dalam hidup kita. Jarang kita merasakan khusyuk. Karena Rasulullah SAW mengatakan, awalu syai'in yurfa'u, satu hal yang pertama kali diangkat dari umat ini adalah al-khusyuk. Al-khusyuk adalah salah satu hal yang pertama kali sirna dari umat ini. Karena Rasulullah mengatakan, innar rajul la yansarifu min salatih. Bisa jadi seseorang keluar dari salatnya, walam yuktab lahu min salatihi illa usyruha. Namun walaupun dia telah usai dari salatnya, akan tapi dia tidak mendapatkan pahala salatnya kecuali hanya 1/10. Illa tusu'uha, kecuali 1/9. Illa thumunuha, kecuali 1/8, dan seterusnya. Wa bisa jadi kata Rasulullah, walam yuktab lahu syai', bisa jadi dia keluar dari salatnya, akan tapi dia tidak mendapatkan pahala salat sedikit pun. Semuanya itu apa sebabnya? Kata Abdullah bin Abbas, dijelaskan dalam riwayatnya, beliau mengatakan, laisa laka min salatika illa ma aqalta minha. Sejatinya engkau tidaklah mendapatkan pahala sedikit pun dari salatmu kecuali yang engkau aqalta minha, engkau talaah, engkau tadabburi, engkau menjalankannya dengan khusyuk. Sebesar kadar kekhusyuan engkaulah engkau merasakan pahala salatmu. Sebesar itulah pahala yang akan engkau dapatkan dari salatmu. Karena ikhwan wa hibai, marilah kita terus berusaha berbenah diri, koreksi diri, bagaimana caranya agar kita bisa khusyuk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan satu resep manjur agar kita bisa khusyuk, agar khusyuk bisa mudah kita capai. Beliau mengatakan, idza qumta ila shalah, kalau engkau hendak mendirikan salat, maka fa shalli salata muwaddi'in, hendaknya engkau tata hatimu, engkau yakinkan bahwasanya bisa jadi ini adalah salat terakhir yang engkau kerjakan di dunia ini, dan selanjutnya engkau akan menghadap kepada Allah Azza wa Jal. Ingatlah kematian ketika engkau salat. Tidak ada yang menjamin. Siapa yang memberikan jaminan kepada Anda, kepada antum sekalian, kepada kita, bahwasanya kita akan punya kesempatan lain setelah salat yang kita jalankan ini? Bisa jadi ajal telah menunggu kita, sehingga ini adalah akhir salat kita. Karena untuk bisa salat, ingatlah setiap kali mendirikan salat, ingatlah bisa jadi ini adalah salat terakhir. Ingatlah al-maut, dan lupakanlah dunia. Karena mengingat dunia adalah faktor utama yang menghalangi khusyuk dalam salat kita. Karena kita semua pernah merasakan Betapa indahnya jadi orang kaya sesaat. Kapan? Ketika sholat. Betapa enaknya menjadi orang pandai sesaat. Kapan? Ketika sholat. Lamunan jadi orang kaya itu datang kapan? Ketika sholat. Hayalan untuk menjadi orang pandai itu datang kapan? Ketika sholat. Namun setelah sholat semuanya itu sirna. Rasa malas bekerja datang lagi. Malas belajar datang lagi. Indahnya memiliki keluarga yang sakinah mawaddah kapan datang? Ketika sholat. Hanya sekedar hayalan dan lamunan. Namun ketika kita selesai salam maka semuanya sirna. Itulah sebabnya kenapa kita sulit untuk khusyuk. Karena kita mengingat dunia di dalam sholat kita. Karena resep manjur untuk bisa khusyuk ialah lupakan dunia ketika sholat. Dengan apa? Dengan mengingat al-maut. Karena ketika orang ingat al-maut di dalam sholatnya, maka dia insya Allah akan bisa khusyuk. Namun ketika dia yatamanna alallahi al-amani, dia mengira bahwasanya Allah masih akan memberi waktu luang, memberi waktu tenggang, memberi kesempatan untuk hidup lebih panjang, maka khusyuk adalah suatu hal yang langka untuk bisa hadir dalam hidupnya. Tapi ketika kita pupus harapan al-maut, kematian ada di depan mata, bisa jadi malakul maut telah menanti saya di pintu masjid. Bisa jadi malakul maut telah berada di saf ini yang sesaat akan mencabut nyawa saya. Maka saat itulah kita bisa khusyuk. Karena Rasulullah SAW berpesan, "Shalli salata muwaddi'in." Salatlah bagikan salatnya orang yang sesaat lagi akan mengucapkan selamat tinggal duniaku. Ikhwan wa habai, karenanya untuk memudahkan bisa melupakan ad-dunya ketika kita salat dan mengingat al-maut, maka satu poin penting yang harus kita yakini. Ingat, dunia tidak akan lari dikejar. Dunia juga tidak akan luput karena direbut oleh orang. Karena dahulu Rasulullah SAW berpesan kepada Abdullah bin Abbas, "I'lam annama akhta'aka lam yakun liyusibak." Percayalah bahwa sesuatu yang terluput darimu tidak akan mungkin bisa engkau dapatkan. "Wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak." Dan apapun yang sudah terlanjur terluput darimu tidak mungkin untuk bisa engkau ambil kembali. Karenanya para ulama menjelaskan bahwasanya al-imanu bil qadar, iman dengan takdir bahwasanya semua yang terjadi, kullu syai'in bi qadarin hatta al-qais wal 'adz, segala sesuatu terjadi karena sudah Allah takdirkan, sudah Allah suratkan, sudah Allah tulis. Sampai pun rasa malas, rasa lemah, tidak berdaya yang engkau rasakan, itu semuanya sudah bagian dari suratan takdir. Karena jangan perlu khawatir di dunia ini. Jangan gentar urusan rezeki. Jangan gundah karena urusan rezeki. Untuk urusan dunia semua itu akan berjalan sesuai dengan yang Allah takdirkan. Kullun muyassarun lima khuliqalah. Semua itu sudah diatur. Semua itu akan berjalan sesuai yang Allah kehendaki. Karena tidak perlu antum bawa dunia antum dalam sholat. Ingatlah al-maut. Ingatlah al-maut dalam sholat. Lupakan dunia sesaat karena tidak akan luput dari genggaman kita kalau memang itu bagian dari rezeki kita. Dan tidak mungkin untuk bisa kita tangkap walaupun kita pikirkan dalam sholat kalau memang bukan rezeki kita. Karenanya marilah kita terus berusaha belajar bagaimana menumbuhkan keyakinan dengan takdir. Bagaimana mengaplikasikan iman kepada takdir dalam sholat kita. Sehingga tidak perlu ada kekhawatiran, tidak perlu ada lamunan tentang dunia, tidak perlu ada hayalan tentang harta dunia. Ketika kita sedang sholat, yang kita ingat adalah al-maut, al-maut. Hanya satu yang kita ingat, yaitu kematian. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita al-khusyuk dalam sholat kita, dan kita terlindung dari qalbin la yakhsha, sebagaimana dahulu Rasulullah SAW pinta, "Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha." Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hati yang tidak bisa khusyuk.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Pendengar Radio Suara Iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesaat lagi kita akan mendengarkan azan sholat subuh untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna ini dan sholat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Nabi Muhammad, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan. Para pendengar Radio Suara Iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, azan sholat subuh untuk wilayah kota Surabaya dan sekitarnya sudah berkumandang. Untuk itu, marilah kita meninggalkan sejenak segala aktivitas kita untuk melaksanakan ibadah sholat subuh. Khusus bagi kaum laki-laki, marilah kita segera melangkahkan kaki kita ke masjid untuk melaksanakan ibadah sholat subuh secara berjamaah. Kami segenap kru Radio Suara Iman mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
2: Al-Zikru ba'da al-faraghi min al-wudu.
3: Zikir seusai wudu.
2: Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
3: Aku bersaksi tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Allah semata. Tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya.
2: ويقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين.
3: Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang selalu mensucikan diri.
2: ويقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
3: Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Engkau. Aku memohon ampunan dan bertaubat kepada-Mu.
2: Doa az-zahab ila al-masjid.
3: Doa pergi ke masjid.
2: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا وعظم لي نورا واجعل لي نورا واجعلني نورا اللهم أعطني نورا واجعل في عصبي نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا اللهم اجعل لي نورا في قبري ونورا في عظامي وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا وهب لي نورا على نور.
3: Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam hatiku, cahaya pada lisanku, cahaya pada pendengaranku, cahaya pada penglihatanku, cahaya dari atasku, cahaya dari bawahku, cahaya dari sebelah kananku, cahaya dari sebelah kiriku. cahaya dari depanku dan cahaya dari belakangku. Ciptakan cahaya pada diriku dan perbesarlah cahaya tersebut untukku. Agungkanlah cahaya tersebut untukku. Ciptakanlah cahaya untuk diriku dan jadikanlah diriku sebagai cahaya. Ya Allah, berikanlah cahaya kepadaku. Ciptakanlah cahaya dalam syarafku, cahaya dalam dagingku, cahaya pada aliran darahku, cahaya pada rambutku, dan cahaya pada kulit tubuhku. Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam kuburanku, cahaya pada tulang-tulangku. Tambahkanlah cahaya itu kepadaku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, dan tambahkanlah cahaya itu kepadaku. Berikanlah kepadaku cahaya di atas segala cahaya.
2: Doa dukhulil masjid.
3: Doa masuk masjid.
2: A'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim min asyaitanir rajim. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma aftah li abwaab rahmatik.
3: Aku berlindung pada Allah yang maha agung dengan wajahnya yang maha mulia dan kekuasaannya yang maha terdahulu dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmat-Mu.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Adabun Islamiyah.
5: Adab-adab masuk masjid. Ketika seorang muslim masuk ke dalam masjid, hendaklah ia memperhatikan adab-adab yang berkaitan dengannya. Di antara adab-adab itu adalah, yang pertama, niat yang benar. Selayaknya bagi seorang muslim jika masuk ke dalam masjid berniat untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan berniat meraih pahala dan balasan. Ia mendatangi rumah Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan salat, berdoa di dalamnya dan berzikir kepadanya Subhanallah wa taala. Adab yang kedua, masuk dengan mendahulukan kaki kanan. Masuk masjid dengan mendahulukan kaki kanan didasarkan pada anjuran umum mendahulukan sebelah kanan dalam urusan mulia, sebagaimana telah disebutkan berulang kali. Adab yang ketiga, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala serta membaca salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah seorang muslim jika hendak masuk ke dalam masjid mengucapkan A'udzu billahil azim wa biwajhil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Bismillah, Allahumma shalli ala Muhammad wa azwajihi Muhammad, Allahumma aftah li abwaab rahmatik. Yang artinya, aku berlindung kepada Allah yang maha agung dengan wajahnya yang mulia dan kekuasaannya yang tidak berawal dan tidak berakhir dari gangguan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah, salawat dan salam kepada Rasulullah. Ya Allah, berilah salawat atas Muhammad dan istri-istrinya. Ya Allah, bukalah pintu-pintu rahmat-Mu bagiku. Adab tersebut diambil dari beberapa hadis Nabi di dalam masalah ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahadukumul masjida falyusallim 'alan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, tsumma yaqul, Allahumma aftah li abwaab rahmatik." Yang artinya, jika salah seorang di antara kamu masuk masjid, maka ucapkanlah salawat atas Nabi dan hendaklah ia membaca, Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmat-Mu. Telah sahih juga dari beliau sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala al-masjid qala a'udzu billahi al-'azim wa biwajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim minasyaitonir rajim." Yang artinya, jika masuk masjid beliau berdoa, "Aku berlindung kepada Allah yang maha agung dengan wajahnya yang mulia dan dengan kekuasaannya yang tidak berawal dan tidak berakhir dari gangguan-gangguan syaitan yang terkutuk." Nabi SAW juga bersabda, "Idza qala dzalika hufidha minhu sa'irul yaumi," yang artinya, jika mengucapkan yang demikian, niscaya ia akan terpelihara dari gangguan syaitan sepanjang hari. Adab yang keempat, mengerjakan salat tahiyatul masjid 2 rakaat. Salat tahiyatul masjid hukumnya sunnah yang ditekankan. Rasulullah SAW memerintahkan umatnya untuk mengerjakannya. Salat tahiyatul masjid harus dikerjakan sebelum seseorang duduk. Dasarnya adalah sabda Nabi SAW, "Idza dakhala ahadukumul masjida falyarka'a raka'atain qabla an yajlis." Yang artinya, barang siapa yang masuk ke dalam masjid, hendaklah ia mengerjakan salat 2 rakaat sebelum ia duduk. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Inilah akhir yang Allah mudahkan dari adab-adab masuk masjid yang jumlahnya 4 adab. Walhamdulillahi rabbil alamin.
6: Azkarus sabah,
7: zikir-zikir di waktu pagi.
8: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
9: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang maha hidup, lagi terus menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah maha tinggi lagi maha besar. Dibaca di waktu pagi satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Dibaca di waktu pagi 3 kali.

0: نفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Dibaca di waktu pagi 3 kali.

Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan ilah manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Dibaca di waktu pagi 3 kali.

0: في القبر.
1: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca di waktu pagi satu kali.
2: Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza asbaha yaqul

0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca di waktu pagi, satu kali.
1: سيد الاستغفار

0: Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku yakin dengan janjimu. Dan aku akan setia pada perjanjianku kepadamu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku. Dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca di waktu pagi satu kali.
1: ويقول اللهم

0: الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
1: ثلاث مرات.
2: يا الله selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca di waktu pagi 3 kali.
0: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah.

0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon maaf dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon maaf dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca di waktu pagi, satu kali.
1: Allahumma alim al-ghaybi wa shahadati fatir as-samawati wal-ardh.

0: شركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره على مسلم.
1: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata, wahai Rob pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca di waktu pagi satu kali.
2: Wa yaqul bismillah.

0: العليم.
1: ثلاث مرات.
2: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca di waktu pagi 3 kali.

0: ثلاث مرات.
1: أكرلا الله sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai Nabiku. Dibaca di waktu pagi 3 kali.

Wahai Rob yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri dengan rahmat-Mu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun. Dibaca di waktu pagi, satu kali.

0: waktu pagi kami berada di atas fitrah Islam. Kalimat ikhlas, agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca di waktu pagi satu kali.
1: ويقول لا

0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali, atau 10 kali, atau 100 kali di waktu pagi.
1: Subhanallah wa bihamdih, adad khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arshih, wa midad kalimatih.
2: 3 مرات.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah sesuai keridoannya. Maha suci Allah seberat timbangan arasnya. Dan Maha suci Allah sebanyak tinta kalimatnya. Dibaca di waktu pagi 3 kali.

0: Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca di waktu pagi satu kali.
1: Subhanallah wa bihamdih
2: mi'ata marrah.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca di waktu pagi 100 kali.
2: Wa yaqul
3: astaghfirullah wa atubu ilayhi.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Dibaca di waktu pagi 100 kali.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum adzabun alim. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله

البشر عليها 19 وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة

سلككم في سقر؟ قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين.

Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaa

ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر

يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله.

نظرة اللعين، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، يسقون من رحيق

أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة

بالصبر. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن

0: kita melihat para salaf dahulu dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, mereka bersungguh-sungguh. Mereka tidak menyia-nyiakan waktu mereka. Berlalu begitu saja. Tapi selalu terisi dengan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Dan hakikat mengharapkan ridha Allah, cinta Allah, kasih sayang Allah adalah dengan kesungguhan, dengan kepayahan, dengan berpayah-payah, dengan bersungguh-sungguh dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karena itu ayat ini memberikan kepada kita pengertian bahwa apabila seorang mengharapkan ya Rabb-nya, Tuhan-nya, keridhaannya, cintanya, kasih sayangnya, harus bersungguh-sungguh dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang juga disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam surat Al-Kahfi, "Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shalihan wa la yushrik bi 'ibadati rabbih ahada." Maka barang siapa yang dia mengharapkan pertemuannya dengan Tuhannya, ya hendaknya dia yang mengerjakan amal yang soleh dan dia tidak menyekutukan Rabb-nya, Tuhannya dalam dia beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Islam bukan agama sekedar angan-angan. Islam adalah agama yang mengajarkan kita ilmu yang bermanfaat. Yang mana ilmu itu kemudian diterapkan. Ridho Allah tidak dicapai dengan bermalas-malasan. Tidak. Tapi ridho Allah, cinta Allah, ya, kasih sayang Allah, ampunan Allah dicapai dengan kesungguhan, ya, dan keikhlasan pada Allah Ta'ala, dan ibadah pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan berpayah-payah, ya, dalam kita mengerjakan ibadah pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini yang dipahami dan ini yang dikerjakan oleh para salaf dahulu. Mereka bukan orang-orang yang berpangku tangan, yang hanya berharap tanpa ada wujud amal, tidak. Tapi mereka wujudkan dalam ilmu dan amal, ya, teori dan perbuatan. Itulah yang mereka terapkan dalam kehidupan mereka. Maka Allah memberikan balasan pada mereka. Moga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Aku lu qouli hadza wa jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
2: Masya Allah, tabarakallah.
3: Orang yang
1: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
4: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: melangkah penuh percaya diri dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung bangga, ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Sudah infak aliman bulan ini?
3: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Sarung gajah duduk, legenda Nusantara.
1: Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
4: Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa dan para pendengar televisi Radio Roja dimanapun anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita kembali bertemu dan dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa dan para pendengar televisi Radio Roja dimanapun anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita kembali bertemu dan dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga Allah senantiasa menjaga kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah pembahasan kita masih berkelanjutan dari kitab Minnatu Al-Alimir Raghib, tentang fawaid-fawaid dari kitab Sahih At-Targhib wa At-Tarhib. Pembahasan kita yang terakhir sampai pada hadis yang kedua, ya, yaitu hadis Abu Firas, hadis Abi Firas, rajulin min aslam, yang mana beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saluni amma syi'tum, tanyakan pada aku apa yang kalian kehendaki. Fanada rajulun, maka ada seorang, ya, yang dia bertanya dengan suara yang keras, ya Rasulullah, mal Islam, wahai Rasulullah, apakah Islam itu? Qal iqamus salati wa ita'uz zakah, kata Nabi alaihissalatu wassalam, Islam itu adalah menegakkan salat dan menunaikan zakat. Qal famal iman, lalu orang itu bertanya lagi, apakah iman itu? Qal al-ikhlas, kata Nabi alaihissalatu wassalam, iman itu adalah keikhlasan, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qal famal yaqin, kemudian orang itu bertanya pertanyaan yang berikutnya, apakah al-yaqin itu wahai Rasulullah? Qal at-tasdiq bil qiyamati, kata Nabi alaihi salatu wassalam, yaitu membenarkan atau beriman akan adanya hari kiamat. Dan sudah kita sampaikan sejumlah fawaid, ya, pelajaran-pelajaran penting dari hadis ini. Tinggal pada poin yang terakhir tentang pentingnya, ya, beriman kepada yaumul qiyamah, ya, beriman kepada adanya hari akhir, bahwa saya manusia hidup di dunia ini sampai pada batas tertentu, kemudian mereka akan diwafatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian mereka akan dibangkitkan setelah wafatnya mereka, dibangkitkan di hari kiamat kelak. Apa manfaat atau diantara manfaat dari iman kepada yaumul akhir? Para ulama menyebutkan bahwa annahu ahadu arkanil iman sittah, Beriman kepada adanya yaumul qiyamah, adanya hari kiamat adalah itu salah satu dari arkanul iman yang 6. Ya, jadi iman kepada hari kiamat salah satu dari rukun-rukun iman yang 6. La yasihu imanul abdi biduniha. Seorang hamba tidak sah imannya kecuali dengan beriman kepada hari kiamat, atau dia beriman dengan rukun iman yang 6 ini, dan salah satunya adalah iman kepada hari kiamat. Kemudian wa kullama izdadat ma'rifatul 'abdi bima khassi bi tafasil yaumil qiyamah izdada imanuhu wa taqwah. Semakin mantap, semakin bertambah ilmu kita ya tentang hari kiamat dengan perincian-perincian peristiwa yang terjadi di hari tersebut, itu akan menambah iman kita kepada Allah dan akan menambah ketakwaan kita kepadanya. Kemudian itu mendorong kita untuk memperbanyak amal-amal kebaikan. Kemudian bahwa iman kepada hari kiamat itu yaftahu lil abdi babal khaufi war raja. Iman kepada hari kiamat akan membukakan bagi seorang hamba pintu harapan kepada Allah Ta'ala, dan juga dia akan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia akan membuka pintu yang menjadikan dia takut pada Allah Ta'ala, sehingga dia berbuat amal-amal kebaikan, dan juga membuka pintu roja harapan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alladzaini in khala al-qalbu minhuma khariba kullal kharab. Yang mana apabila dua hal ini, yaitu al-khawfu wal-raja, rasa takut dan harapan, apabila tidak ada dalam hati seorang mukmin, maka berarti akan rusak hatinya. Ya, akan rusak hatinya. Ya, maka di sini pentingnya kita tanamkan dalam diri kita, dalam hati kita, dua rasa ini. Takut pada Allah Ta'ala dan berharap kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian bahwa mengetahui ya atau beriman kepada hari kiamat, annal ilma wal yaqin bihi a'dhamu ba'ithin 'ala ar-raghbati war-rahbati. Bahwasanya seorang ketika dia meyakini akan adanya hari kiamat, maka ini akan mendorong dia, membangkitkan dia untuk senantiasa berharap pada Allah Ta'ala, dan untuk juga dia takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia akan melaksanakan amal-amal kebaikan, memperbanyak amal-amal kebaikan. Kemudian berikutnya bahwa annal mu'min bidzalika ya'rifu fadlallahi fadlallahi wa 'adlahu fil mujazah 'ala al-a'malish shalihah wasayyi'ah. Ya, dengan adanya hari kiamat dan beriman kepada hari kiamat, seorang mukmin akan tahu ya karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya yang beriman kepadanya, yang bertakwa kepadanya, dan keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam memberikan balasan ya terhadap amal-amal kebaikan, amal soleh, dan juga amal-amal keburukan ya, yang mana ini semua akan al-mujib li kamali hamdihi wa thana alaih, akan mendorong seorang hamba untuk yakin akan kesempurnaan Allah, dan dia akan memuji Allah dan menyanjungnya ya, karena itulah, karena Allah dialah yang berhak untuk dipuji dan disanjung. Wa ala qadri ilmi al-'abdi bi tafasil ath-thawabi wal 'iqab ya'rifu bidzalika fadlallah wa 'adlahu wa hikmatahu. Kemudian juga dengan ilmu seorang hamba tentang apa yang akan Allah berikan kepada hamba-hambanya ya, berupa pahala ataupun sanksi ya, pahala bagi amal kebaikan dan sanksi bagi amal keburukan, maka seorang hamba akan tahu betul tentang keutamaan ya karunia Allah Azza wa Jalla pada hamba-hamba yang beriman, dan keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga hikmah Allah terhadap hamba-hambanya. Iman kepada hari kiamat ya, ini juga akan menjadikan seorang atau mendorong seorang hamba untuk selalu melakukan amal ketaatan ya, dan dia selalu berharap akan pahala ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat kelak. Kemudian yang terakhir, bahwa beriman kepada hari kiamat ini merupakan satu hal yang dapat menghibur seorang mukmin, ya, terhadap apa yang dia tidak dapati di dunia ini, dari berupa harta dan lain sebagainya di dunia ini, tapi dia berharap pada Allah Ta'ala di akhirat kelak. Sehingga apa yang hilang darinya di dunia, entah itu harta atau jabatan, ya, atau apa saja dari nikmat-nikmat di dunia ini yang dia tidak memperolehnya, maka dia berharap akan mendapatkannya di akhirat kelak, berupa yaitu surga Allah, ridho Allah, cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat kelak. Itu di antara hikmah dari seorang beriman kepada hari akhir. Kemudian hadis yang berikutnya, ya, yaitu hadis yang berikutnya, An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda fi hajjatil wada. Dalam haji wada yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, beliau menyampaikan sebuah pidato, ya, memberikan arahan, nasihat kepada kaum mukminin, para hujjaj Baitillahil Haram, mereka para hujjaj yang melaksanakan ibadah haji di kota suci Mekah. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Nadharallahu imra'an." Allah akan memberikan cahaya pada wajah seorang mukmin, ya, atau wajah seseorang. Sami'a maqalati, yang mana dia mendengar apa yang aku ucapkan. Fawa'aha, kemudian dia menyadari, ya, dia dengan penuh, dengan seksama dia mendengarkannya, dan seksama dia menyadari apa yang aku sampaikan. Farubba hamil fiqhin laysa bifaqih, banyak orang yang mereka itu membawa ucapan-ucapan, ya, yang berkaitan dengan agama, ya, namun mereka terkadang tidak paham apa yang mereka hafalkan dan mereka ucapkan itu. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wasalam, "Tsalatsun la yughillu alaihinna qalbun mri'in mu'minin." Ada tiga perkara yang mana hati seorang mukmin tidak akan hasad, tidak akan dengki terhadap tiga perkara tersebut. Yang pertama, ikhlasul amali lillah. Itu ketika seorang mengikhlaskan amal ibadahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, wal munasahatu li a'immatil muslimin. Yang kedua yaitu senantiasa menyampaikan nasihat dan penuh keikhlasan kepada para pemimpin kaum muslimin. Kemudian yang ketiga, waluzum jama'atihim, dan senantiasa berupaya untuk tetap bersama jamaah kaum muslimin. Ya, dia tidak khuruj, dia tidak keluar dari jamaah kaum muslimin. Fa inna du'aahum yuhitu min waraihim, sesungguhnya, ya, doa mereka itu akan meliputi kaum muslimin, ya, akan membentengi kaum muslimin dengan doa mereka, orang-orang yang memiliki tiga hal tersebut. Kata Al-Mundhiri rahimahullah, rawahu Al-Bazzar dan bi isnadin hasanin. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar dengan sanad yang hasan. Dan qala Al-Imam Al-Albani rahmatullah alaihi, ya, sahih li ghairihi. Oh, hadis ini statusnya adalah sahih li ghairihi. Nah, hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu ini memberikan pelajaran kepada kita. Ya, banyak pelajaran-pelajaran fawaid yang bisa kita ambil dari hadis ini. Yang pertama, al-hathu ala tablighi da'watil haqqi ila an-nas. Ini hadis ini mengandung perintah untuk menyampaikan dakwah yang hak kepada manusia dari kitab Allah Al-Qur'anul Karim dan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya, wa naqli sunnati, dan menyampaikan sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wasalam ila man ba'dahum, ya, sampai kepada orang-orang yang datang sesudah yang sebelumnya, hatta yantashiruddin, sampai atau sehingga agama ini betul-betul menyebar, ya, agama ini menyebar. Maka di sini pentingnya orang-orang berilmu yang mereka menyampaikan risalah Allah dan risalah rasulnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umat manusia. Ya, kita harus sampaikan kepada mereka, ya, agar manusia tahu dan mengenal Allah dan mengenal Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengetahui jalan yang benar yang membawa mereka kepada kebaikan di dunia dan di akhirat kelak. Kemudian yang kedua, hadis ini juga memberikan pelajaran kepada kita, al-hathu ala hifdhi sunnati nabawiyah wa tablighiha. Hadis ini mengandung perintah ya, atau anjuran ya, yang sangat untuk kita menjaga sunnah-sunnah Nabi SAW, menjaga hadis-hadis Nabi SAW ya, dan menyampaikannya kepada manusia. Karena fa inna khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, karena sungguhnya sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka hadis tidak bisa terpisah dari Al-Qur'anul Karim. Ini dua prinsip yang dimiliki oleh kaum mukminin, kaum muslimin, yaitu kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian bahwa hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang doaun Nabi sallallahu alaihi wasallam li kulli man sami'a hadithahu wa hafidhaha wa nasharaha ayyan kana min as-sahabatil kiram wa man sami'a minhum mimman ja'a ba'dahum ila yaumina hadza. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita tentang doa. Doa Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk setiap orang yang mendengarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka menghafalnya, kemudian mereka menyampaikan kepada umat ya, siapapun mereka, mulai dari zaman sahabat radhiyallahu anhum yang menyampaikan hadis-hadis Nabi sallam, sahabat menyampaikan kepada tabi'in, tabi'in menyampaikan kepada tabi'ut tabi'in, dan seterusnya sampai hari ini, semua mendapatkan doa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka semoga kita termasuk di antara ya hamba-hamba Allah yang mendapatkan doa Rasulullah SAW, yaitu Allah memberikan cahaya, Allah memberikan ketenangan kepada orang-orang yang senantiasa menyampaikan ya hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Kemudian ketika Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, nadzarallahu imra'an sami'a maqalati. Semoga Allah memberikan cahaya ya kepada orang yang mendengar ya ucapan-ucapanku ini. Para ulama menyebutkan tashmalu kalaman qawliyan au fi'liyan au taqririyan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud dengan sami'a maqalati di sini ya, Allah memberikan cahaya ya kepada wajah dan hati orang-orang yang mendengarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini mencakup ya sebagaimana disebutkan oleh para ulama, yaitu ucapan-ucapan beliau SAW yang didengar oleh para sahabat ya. Kemudian juga mencakup perbuatan Nabi SAW ya, apa yang beliau amalkan ya, ini disebut dengan sunnah fi'liyah. Kemudian yang ketiga adalah juga termasuk takriran an Nabi SAW, hal-hal yang beliau tetapkan ya dan diketahui oleh para sahabat, kemudian mereka menyampaikan kepada umat. Jadi ini menunjukkan bahwa sunnah itu ada tiga macam. Ya, ada sunnah qauliyah ya, jadi yaitu hadis-hadis berupa ucapan-ucapan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan lisan beliau. Kemudian yang kedua mencakup juga sunnah fi'liyah. Mencakup perbuatan-perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan-amalan beliau ya. Kemudian yang ketiga termasuk juga takrir, hal-hal yang beliau tetapkan. Ya, beliau walaupun tidak mengerjakannya, tapi beliau membenarkan para sahabat mengerjakannya. Nah, ini semua mencakup orang yang mendengarkan tiga hal ini, yaitu ya, ucapan-ucapan Nabi SAW, perbuatan-perbuatan Nabi SAW, dan apa-apa yang beliau tetapkan, kemudian mereka sampaikan kepada para sahabat, sahabat mereka sampaikan kepada tabi'in, tabi'in sampaikan kepada tabi'ut tabi'in, dan seterusnya. Semua ini atau mencakup dari apa yang disebutkan oleh Nabi SAW, ya, man sami'a maqalati. Barang siapa yang mendengarkan ya, ucapan-ucapan aku. Jadi tidak hanya ucapan saja sebetulnya, hatta perbuatan beliau, demikian pula ketetapan-ketetapan beliau sallallahu alaihi wasallam, ini mencakup semuanya. Kemudian sabda Nabi alaihi wasallam, qauluhu sallallahu alaihi wasallam ya, fa ballaghaha ya, aina qalaha ila ghairihi kama sami'ahu ya, artinya dia betul-betul setelah mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia sampaikan apa yang didengar dari Nabi SAW, ya, sebagaimana yang dia dengar. Ya. Kemudian faballaghaha, dia sampaikan, jadi sahabat yang menyampaikan apa yang mereka dengar dari Nabi SAW, ya, ini mencakup, atau mereka sampaikan secara benar, mereka sampaikan sesuai dengan apa yang mereka dengar. Wa fi riwayatin, dan riwayat yang lain, fahafidhahu, ya, dia mendengar, kemudian dia menghafalnya. Ya, dalam satu riwayat menyebutkan bahwa dia mendengar ucapan-ucapan aku dan dia menghafalnya. Aifastau abahu biaklihi wa qalbihi, ya, wa baqiya hafizan lahu. Itu mereka para sahabat yang betul-betul mereka mencermati, memperhatikan, mendengarkan apa-apa yang bersumber dari Nabi SAW, kemudian mereka sampaikan kepada umat. Ya. Ini termasuk yang mendapatkan doa Rasulullah SAW. Kemudian sabda Nabi SAW, Nadzarallahu, ya, hadza du'aun. Ya, ketika Nabi SAW mengatakan Nadzarallah, semoga Allah memberikan cahaya pada wajah orang-orang yang mereka mendengar, ya, apa yang aku ucapkan. Ya, jadi Allah memberikan cahaya. Hadza du'aun minhu sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini merupakan doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, an yuhsinallahu khalqahu. Bahwa orang yang mendengarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian dia sampaikan pada yang lainnya. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan orang ini, yaitu dengan Allah memberikan cahaya pada ciptaan orang ini, ya, pada fisik orang tersebut. Ya, wa yarfa qadrahu, dan Allah muliakan orang ini. Dan Allah memuliakan hamba tersebut. Kemudian hadis, pelajaran lain yang diambil juga dari hadis ini, ya, ketika Nabi SAW mengatakan farubba hamil fiqhin laysa bifaqih, ya, banyak orang yang dia tuh bisa misalnya menghafal satu ucapan, menghafal ayat, menghafal hadis, ya, tapi dia mungkin kurang paham apa yang dikandung oleh ayat atau hadis tersebut. Nah, ini kata beliau. Jadi ini diartikan, ya, bahwa banyak, ya, orang yang membawa atau yang menghafal hadis-hadis Nabi SAW, ya, namun, ya, mereka itu terkadang tidak paham apa yang mereka hafalkan, ya. Namun dia hafal dengan lisannya, ya, dia hafal sunnah Nabi SAW, ya. Kemudian dia sampaikan kepada yang lainnya, ya, yang mereka itu bisa jadi, ya, lebih paham daripada yang menyampaikannya itu. Ya, nah, yaitu mereka para ulama yang mereka mengambil kesimpulan, ya, dari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena bisa jadi ada sebagian orang yang menyampaikan atau sebagian sahabat mungkin yang menyampaikan apa yang dia dengar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, namun bisa jadi pemahamannya kurang. Ya, kemudian dia sampaikan pada ulama yang berikutnya, pada tabiin. Tabiin ini ternyata memiliki pemahaman yang tepat, yang benar. Ya, dia bisa menguraikan hadis-hadis Nabi SAW tersebut. Dia bisa mengambil istimbat, mengambil banyak pelajaran dari hadis-hadis Nabi SAW. Ya. Nah, itu disampaikan pada mereka, sehingga kemudian kita melihat bahwa ilmu kaum muslimin, ilmu tentang hadis Nabi SAW begitu berkembangnya, ya, sehingga ada penjelasan-penjelasan para ulama kepada hadis-hadis Nabi SAW. Ya. Ini menunjukkan bahwa, ya, memang para ulama kaum muslimin, ya, tentu mayoritas di antara mereka betul-betul memahami hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang keutamaan ulama hadis, ahlul hadis. Ulama-ulama hadis, ya, mereka memiliki keutamaan yang besar. Mereka adalah orang-orang pertama yang mendapatkan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan di dalam hadis ini. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang kewajiban kita untuk ikhlas di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita diperintahkan untuk mengikhlaskan amal kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ikhlas itu salah satu dari dua syarat diterimanya amal ibadah seseorang. Ya, itu mengikhlaskan amalnya karena Allah, dan yang kedua, dia mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang perintah Nabi alaihi salatu wasalam ya, untuk saling nasihat menasehati antara kaum muslimin, ya, ulama-ulama muslimin kepada para pemimpin mereka, ya, demikian pula para ulama kaum muslimin memberikan nasihat kepada umat, kepada rakyat, ya, dan perintah untuk luzum jamaatil muslimin. Hadis ini juga merupakan perintah agar kita tetap berpegang teguh kepada jamaah kaum muslimin, wa adamil al khuruj alal hukam, dan tidak memberontak kepada para penguasa, ya, para penguasa yang telah disepakati oleh kaum muslimin, diangkat sebagai ulil amri, ya, dinobatkan sebagai ulil amri. Maka dalam aqidah al-sunnah wal-jamaah, dalam manhaj salafus salih radhiyallahu anhum ajma'in, ini tidak dibenarkan, ya, umat khuruj memberontak kepada penguasa yang sah. Ya, karena kita justru harus bersatu dengan mereka, mendoakan mereka, ya, menasihati mereka, para pemimpin kaum muslimin, sehingga dengan demikian maka akan berjalan dengan baik, ya, hubungan antara umat dengan penguasa ulil amri, antara ulil amri dengan umat, ada hubungan timbal balik yang baik dan memperkokoh, ya, keutuhan kaum muslimin. Ya, maka tidak boleh ada Islam-Islam sempalan, jamaah-jamaah yang kadang-kadang merusak jamaah kaum muslimin, ya, dan prinsip-prinsip mereka, ya, dan propaganda-propaganda mereka. Bahkan ada di antara mereka dari orang-orang khawarij yang mengafirkan penguasa, pemimpin, ya, dengan tanpa ilmu, ya, terkadang hanya karena hawa nafsu, ya, atau karena ikut-ikutan, ya, ya, gurunya mendoktrin demikian, dia mengikuti gurunya, tapi dia tidak tahu kenapa dia kafirkan penguasa itu. Maka ini harus kita waspada, harus kita hati-hati, ya, jangan sampai, ya, anak-anak kita, keluarga kita termakan oleh misalnya propaganda-propaganda para khawarij yang mereka ingin merusak hubungan umat dengan ulil amri, hubungan umat dengan para penguasa. Kemudian hadis yang berikutnya, An Mus'ab bin Sa'ad, ya, dari Mus'ab bin Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, dari ayahnya, An Abihi, ya, Mus'ab ini dari Sa'ad. Sa'ad itu ayahnya, ayah Mus'ab, ya. Dan Sa'ad yang dimaksud adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas, ya. Dari Mus'ab bin Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, dari Sa'ad bin Abi Waqqas, An Abihi radhiyallahu anhu, annahu dhanna anna lahu fadlan ala man dunahu min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah terlintas, ya, dia sebagai manusia biasa, pernah terlintas pada diri Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, terlintas dalam dirinya bahwa anna lahu fadlan ala man dunahu, bahwa dia memiliki keutamaan dan kelebihan atas sahabat-sahabat yang lainnya, min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam. Terlintas dalam benak Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Faqala Nabiullah sallallahu alaihi wasallam, mengetahui hal tersebut, maka Nabi alaihi salatu wasallam memberikan nasihat, ya, memberikan, yakni semacam peringatan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu arda. Kata Nabi alaihi salatu wasallam kepada Sa'ad, "Inna ma yansurullahu hadhil ummata bi dha'ifiha." Sesungguhnya Allah menolong umat ini hanyalah lantaran orang-orang lemah mereka. Bidakwatihim, karena doa mereka kaum lemah itu. Wasolatihim, karena solat mereka yang baik. Ya. Wa ikhlasihim, dan karena keikhlasan-keikhlasan mereka. Ya. Ini kata Nabi SAW kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya. Menegur beliau agar jangan sampai meremehkan orang-orang lemah. Ya. Jangan sampai merasa lebih utama dari kaum lemah, dari umat ini. Karena Allah menolong umat ini dengan lantaran doanya orang-orang yang lemah itu, kaum du'afa itu. Maka kita tidak boleh, ya, tidak boleh merendahkan, meremehkan, ya, atau tidak menganggap ada orang-orang lemah. Tapi hendaknya kita menghormati mereka, ya. Kita berbuat baik kepada mereka. Karena Allah menolong agama Allah ini, ya, di antara sebabnya doanya mereka, sholatnya mereka, dan keikhlasan mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu semua Allah menolong umat ini. Jadi peringatan Nabi SAW kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Hadis sahih riwayat Imam An-Nasa'i dan yang lainnya. Juga ada diriwayatkan juga oleh Imam Bukhari dengan lafaz yang agak berbeda. Nah, hadis Mus'ab bin Sa'ad atau hadis Sa'ad bin Abi Waqqas ini memberikan banyak pelajaran kepada kita. Min fawaidil hadis. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala khassa du'afa'al mu'minin bi fadha'il 'adidatin fi dunya wal akhirati. Bahwasanya Allah taala, ya, Allah mengkhususkan kaum lemah dari kaum mukminin ini, dari umat ini, kaum lemah dari umat ini, Allah berikan kekhususan pada mereka dengan fadha'il, keutamaan-keutamaan yang banyak. Fi dunya wal akhirah, baik di dunia maupun di akhirat. Min dalika, di antara keutamaan mereka, kaum lemah, kaum du'afa dari umat ini adalah, ya, annahu jalla wa ala ja'alahum bisababi a'malihim as-salihah min asbab nasril ummah. Di antara keutamaan mereka, Allah menjadikan, ya, menjadikan amal-amal ibadah mereka kaum du'afa, doa mereka, Allah menjadikan sebagai sebab, ya, pertolongan Allah bagi umat ini. Ya. Sebagaimana dalam hadis ini, ya, innama yansurullah hadhil ummah bidhaifiha. Sesungguhnya Allah menolong umat ini karena orang-orang lemah mereka. Maka jangan sampai kita remehkan mereka. Lihatlah mereka dengan kacamata, menghormati mereka. Bisa jadi mereka lebih mulia dari kita yang punya segala macam, ya. Bisa jadi mereka kaum du'afa itu lebih baik. Ya. Maka di sini pentingnya sifat tawadhu, sifat rendah hati, ya. Tidak merasa lebih dari yang lainnya, ya. Ini akan merusak jiwa seorang muslim, ya. Kalau dia melihat dirinya lebih dari orang lain, ya. Padahal dia tidak tahu hakikatnya. Hakikat kita ini hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terkadang kita hanya penampilan. Tampilannya beda dengan apa yang tersembunyi. Tapi Allah tahu semuanya itu. Maka jangan sampai kita meremehkan orang-orang yang kita anggap mereka, ya, kaum lemah, kaum du'afa di bawah kita dan seterusnya. Jangan sampai kita remehkan mereka. Karena Allah menjadikan salah satu sebab pertolongan Allah pada umat ini karena doanya mereka, karena ibadahnya mereka, karena keikhlasan mereka. Ya. Kemudian pelajaran lain yang diambil dari hadis ini, doa du'afa wa salatuhum wa ikhlasuhum fi ibadatillah min asbabin nasr. Doanya orang kaum lemah, salatnya mereka, keikhlasan mereka, ini adalah salah satu sebab kemenangan umat ini. Kemudian hadis ini menjelaskan pula kepada kita bayan fadlil fuqara al-mu'minin, menjelaskan kepada kita keutamaan para fuqara dari orang-orang mu'minin dari umat ini. Ya, bayan annal fadla indallahi bittaqwa. Dan hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya keutamaan di sisi Allah itu dilihat dari ketakwaan seseorang hamba. Dilihat dari iman dan takwanya seorang hamba. Ya, walaysa bil ghina, dan tidak dilihat dari sisi harta. Tapi dilihat dari sisi ketakwaan orang itu. Ya. Ini pandangan agama terhadap seseorang. Makanya Allah taala berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kamu sekalian adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu sekalian. Ya. Ini pandangan agama, pandangan syariat tentang kepribadian manusia. Allah tidak melihat pada harta mereka, kekayaan mereka, fisik mereka, tidak. Tapi Allah melihat dari ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga hadis ini memberikan pelajaran kepada kita, fadilatul ghazwi ma'ad du'afa raja' nasr bisababihim. Jadi keutamaan berperang bersama kaum lemah karena diharapkan doa mereka, keikhlasan mereka. Ya. Ini salah satu sisi keutamaan. Ya, dalam peperangan itu jangan hanya orang-orang kaya yang diundang. Tidak, kaum du'afa pun diajak. Mereka pun diajak. Diberikan nafkah pada mereka untuk ikut peperangan. Ya, karena Allah akan menangkan peperangan itu, di antara sebabnya adanya mereka, doanya mereka, kaum du'afa. Kemudian yang berikutnya, pelajaran berikutnya, bahwa anna islahal ibadat di'amah asasiyah linasril ummati. Bahwa memperbaiki amal ibadah, memperbaiki hati, meluruskan niat, memperbaiki amal-amal ibadah ini adalah tonggak, ya, atau sebagai landasan bagi pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita terkadang hanya memperbaiki ekonomi kita, perbaiki rumah kita, perbaiki mobil kita, ya, ingin mendapatkan status sosial yang lebih tinggi, tapi jarang kita memperbaiki diri kita. Jarang kita melihat, mengoreksi, menintrospeksi diri kita, hati kita, keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Padahal itu yang dilihat oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Itu yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka marilah, ya, ada saat dalam sehari kita renungkan tentang diri kita, tentang hati kita, ibadah kita, kekurangan-kekurangan kita, dosa kita, untuk kita perbaiki. Ya, untuk kita perbaiki. Karena kebanyakan manusia memperhatikan, ya, dan ingin memperbaiki hal-hal yang tampak saja, ya. Sementara yang tersembunyi dibiarkan, ditelantarkan, ya. Nauzubillah. Maka berbahagialah orang-orang yang selalu introspeksi diri, selalu membangun dirinya, membangun imannya, membangun ibadahnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sungguh berbahagia. Ya, orang-orang yang demikian, ya, karena mazahir, ya, hal-hal yang tampak tidak akan sempurna. Kita melihat ini, kurang itu, kurang ini, kurang itu, ya, tidak bakal sempurna. Ya. Oleh karena itu, marilah, ada waktu untuk kita selalu muhasabatun nafs, introspeksi diri, memperbaiki, meluruskan niat-niat kita setiap hari, ya, kita introspeksi diri kita, muhasabatun nafs, untuk kita meningkatkan iman kita, ibadah kita, ya, amal, keikhlasan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hadis yang berikutnya, Ani Dhuhak bin Qais Al-Fihri. Dari Ad-Dhuhak bin Qais Al-Fihri radhiyallahu anhu. Qal, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allah azza wa jalla yaqul. Sesungguhnya Allah azza wa jalla berfirman,

0: Allah ya dalam ibadah dengan sesuatu yang lainnya, maka Allah tidak akan menerima amal ibadahnya. Allah berikan
1: Allah beri
0: kepada yang disekutukan. Ya. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, akhlisu a'malakum lillahi azza wa jalla." Wahai sekalian manusia, ikhlaskanlah amal-amal kalian hanya karena Allah azza wa jalla semata. Fa inna Allah la yaqbalu illa ma ukhlisa lahu. Karena sungguhnya Allah tidak menerima kecuali apa yang betul-betul diikhlaskan untuknya. Wa la taqulu, dan janganlah kalian mengucapkan, kalian mengatakan, hadza lillahi wa lirrahim. Ini untuk Allah dan untuk Rahim. Fa innaha lirrahim. Kata Nabi alaihi wasallam, kalau ada orang mengatakan ini untuk Allah dan ini untuk Rahim, fa innaha lirrahim wa laysa lillah minha syai. Ya, maka itu untuk Rahim. Dan Allah tidak mau menerima sedikit pun. Ya. Wa la taqulu, dan janganlah kalian mengatakan hadza lillahi. Ya. Waliwujuhikum, dan jangan pula kalian mengatakan ini adalah untuk Allah dan juga untuk wajah-wajah kalian. Ya, jadi seakan-akan menyamakan Allah dengan manusia. Ya. Fa innaha liwujuhihim liwujuhikum wa laysa minha syai'un, karena sungguhnya itu akan berarti untuk kalian, ya, dan bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ya, fa innaha liwujuhikum wa laysa lillahi minha syai'. Karena kalau seorang mengucapkan demikian, maka itu akan diberikan pada yang dia inginkan, bukan kepada Allah tidak mau menerima sedikit pun. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bazzar dengan sanad yang beliau mengatakan la ba'sa bihi, kemudian juga diriwayat oleh Imam Al-Baihaqi dan Imam Al-Albani rahmatullah alaihi mengatakan hadis ini sahihun li ghairihi, hadis sahih li ghairihi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ya. Hadis ini memberikan banyak pelajaran kepada kita. Ya. Yang pertama, bahwa innal ikhlasal ibadah lillahi huwa haqiqatud din. Sesungguhnya mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah, itulah hakikat dari agama Allah ini. Itulah intisari dari agama Allah ini. Agar kita beribadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Ya. La yaqbalullahu siwah. Allah tidak menerima yang selainnya. Ini amal yang ada kotoran-kotorannya, ada syirik-syiriknya, ada riaknya, ada sum'ahnya, ada minta pujiannya dari manusia, Allah tidak menerima. Ya. Ya. Jadi mengikhlaskan ibadah kepada Allah taala ini adalah merupakan inti dari agama ini. Ya, intisari atau sari dari agama ini, ya, adalah mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah sebutkan dalam Al-Qur'anul Karim surat Al-Bayyinah ayat yang kelima, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Ya, dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah menyembah Allah, ya, dengan mengikhlaskan ibadah itu hanya untuk Allah semata. Ya, hanya untuk Allah semata. Ya, ini. Kemudian Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala berkata, ikhlasud dini lillahi huwad din alladhi la yaqbalu Allahu siwahu. Kata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala bahwa ikhlasud din lillah, mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah, huwad din, itulah agama Allah, alladhi la yaqbalu siwah, yang mana Allah tidak menerima, ya, selain keikhlasan itu, ya. Wa huwa alladhi ba'atha bihil awwalina wal akhirin. Dan untuk itulah, ya, untuk mewujudkan keikhlasan ibadah pada Allah taala, Allah mengutus al awwalina wal akhirin, mengutus para rasul, ya, yang terdahulu dan yang kemudian, ya, minar rusul. Wa anzala bihi

demi al-kutubi, dan untuk mewujudkan, memerintahkan kepada keikhlasan, Allah turunkan kitab-kitabnya yang Allah berikan pada para rasul dan para nabinya. Wattafaqo alaihi a'immatu ahli iman. Dan ini adalah hal yang sudah disepakati oleh para ulama-ulama kaum muslimin, ulama-ulama ahlul iman. Wa hadha huwa khulasatu da'watin nabawiyah. Dan inilah intisari, ya, atau inti dari dakwah para nabi. Nah, ini harus kita pahami betul, ya. Inti dari agama kita ini adalah agar kita beribadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, tentu dan mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliau yang diberikan hak paten oleh Allah taala untuk mengajarkan pada umat ini bagaimana mereka beribadah pada Allah, untuk mengajar kepada umat manusia bagaimana mereka beribadah pada Allah taala, ya. Kemudian yang berikutnya, bahwa hadis ini memberikan pelajaran juga kepada kita, at-tahdhir minar riya'i wasyirk wasum'ah, ya. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang apa, peringatan dari perbuatan riya. Riya itu seorang beramal untuk dilihat oleh manusia kemudian dipuji oleh mereka, itu riya namanya. Kalau sum'ah, seorang melakukan satu amal ibadah, ya, untuk didengar oleh manusia kemudian dipuji oleh manusia, ya. Itu sum'ah namanya. Nah, kita betul-betul memperhatikan masalah ini, ya, agar meluruskan niat dalam beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk dalam berdakwah. Dakwah ini karena Allah. Jangan kita berdakwah karena untuk dapat pujian manusia, untuk disanjung oleh orang, agar orang-orang mengatakan, "Masya Allah, Ustaz Fulan hebat, Ustaz Fulan Masya Allah, manhajnya kuat, Ustaz Fulan Masya Allah, akidahnya kuat," dan seterusnya. Ya, na'udzubillah, jangan. Ya, tapi betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita seru manusia kepada Allah, jangan menyuruh manusia kepada diri kita, apalagi kepada hawa nafsu kita. Jangan. Ya, ya, udu ila sabili rabbik, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu, jalan Allah, bukan kepada jalannya kita, bukan kepada hawa nafsu kita, bukan pada selera kita, tidak, tapi kepada Allah. Ya, ketika manusia telah mengikuti apa yang dituntun oleh Allah dan Rasulnya, alhamdulillah, ya, kita sudah sampaikan. Orang itu dengar, alhamdulillah. Kadang-kadang ada orang yang tidak bisa sekali diseru, sekali didakwah, kemudian dia ikuti. Dia butuh waktu. Karena hidayah di tangan Allah, Allah memberikan hidayah pada siapa Allah kehendaki. Maka tugas para da'i, tugas mubaligh adalah mengikhlaskan dakwanya karena Allah, menyampaikan risalah Allah kepada manusia. Mereka terima, alhamdulillah. Mereka menolak, itu urusan mereka. Ya. Wa ma 'alal rasuli illal balagh. Ya, tidak ada kewajiban bagi para rasul kecuali menyampaikan. Ini harus kita, ya, pahami, ya. Tugas dai menyampaikan, bukan memaksakan, tidak. Ya. Orang mau nurut silakan. Anda tidak mau nurut, urusan Anda. Yang penting sudah disampaikan. Itu. Masyarul muslimin rahimakumullah. Kemudian juga pelajaran diambil dari hadis yang baru kita dengar tadi, bahwa hadis ini memerintahkan pada kita, al-hathu ala ikhlasin niyyah fil aqwali wal a'mal. Anjuran untuk apa? Kita selalu mengikhlaskan niat-niat kita, ya, dalam ucapan, dalam perbuatan, ya, agar selalu kita ikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis ini menjelaskan pada kita, anna Allah taala huwal ghaniyyu an kulli syai. Bahwasanya Allah Ta'ala dia zat yang maha kaya dari atas segala sesuatu. Ya, Allah tidak membutuhkan kita. Ya. Allah Ta'ala la yahtaju ila ghairihi bal kullu syai'in faqirun wa muhtajun ilaih. Allah Ta'ala tidak membutuhkan sedikit pun, ya, dari selain dia. Allah tidak butuh kita. Allah tidak butuh alam semesta ini. Ya. Tapi segala sesuatu itu yang membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana Allah Taala berfirman dalam surat Fatir ayat ke-15 dan ayat 17 sampai ayat 17. Allah Taala berfirman, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia,